Selamat pagi, Rakyat Rai. Aktivis Tommy Priyatna Wirya yang terjerat kasus penyebaran informasi bermuatan hasutan dijatuhi pidana 6 bulan penjara. Hakim Ketua Putu Gede Noviarta dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Tommy Priyatna Wirya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran informasi bermuatan hasutan. Menurutnya tidak ada unsur pembenar atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Atas perbuatannya, terdakwa Tommy diganjar pidana selama 6 bulan dengan masa pengawasan selama 9 bulan. Jika selama masa pengawasan terdakwa tidak melakukan tindak pidana baru, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani. Sementara Ignatius Raditis selaku penasihat hukum terdakwa Tommy menghormati putusan majelis hakim dalam kasus tersebut. Namun pihaknya menilai perbuatan menghasut tidak cukup hanya dibuktikan dari unggahan atau pernyataan, tetapi harus menimbulkan kerugian nyata dan hubungan antara unggahan Tommy dengan tindakan yang terjadi. Kendati diganjar pidana, terdakwa Tommy Wirya menyatakan akan melanjutkan kegiatan advokasi setelah kembali ke masyarakat. Ia menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Atas putusan tersebut, jaksa maupun terdakwa Tommy menyatakan pikir-pikir. Dan majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk jaksa maupun terdakwa untuk melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Kanton Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Sarang Titiang Gongge Sintia Ring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali bantangan yang mohosang indik budaya giat bersepeda transportasi ramah lingkungan ya. Rakelan Rai sane seneng ya menjelajah kota sambil mengayuh sepeda niki wenten beberapa destinasi di dunia ternyata mempunyai lingkungan yang sangat ramah bersepeda atau ramah pesepeda. Majalah Perjalanan Time Out merilis daftar 20 kota terbaik di dunia untuk bersepeda pada 2026 ya. Pemeringkatan ini tidak hanya melihat keberadaan jalur sepeda tetapi juga pengalaman warga dalam menggunakan sepeda sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari ya. Rekelan Rai Serau Puniki nggih minap malijebos saning nyarengin durus ngeranjing apakah sepeda niki memang aktivitasnya ini bertujuan untuk olahraga kemantan atau memang bagian dari aktivitas sehari-hari nggih digunakan nggih rekelan Rai malijebos jarengin nggih niki kita napi wastane dengarkan dumun kentan nggih kota-kota ring napi kemantan seni menarik kentan nggih rekelan Rai atau memang lingkungan yang sangat ramah bagi pesepeda. Sejumlah kota dari Asia, Amerika hingga kawasan lain itu juga berhasil masuk kentan nggih. Posisi pertama ditempati Shanghai, China, kota metropolitan niki dinilai punya pengalaman bersepeda yang semakin menarik bagi warganya nggih. Setelah Shanghai, daftar berikutnya diisi Paris, Prancis, kemudian Amsterdam, Belanda dan dua kota lain yang melengkapi lima besar adalah Copenhagen, Denmark nggih dan Montreal, Kanada kentan nggih. Jadi mungkin niki ring dure negara kentan nggih tapi seru uning nggih rakelantra astengkareng nggih. Sane seneng menjelajahi kota kantos kedure negara sambil mengayuh sepeda dados nggih rakelantra nggih. Informasi puniki sane gongge Sintia Kutip saking rri.co.id. God, this is Rainbow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: juga tomat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin, walaupun fals yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk sayur yang sudah matang.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada, tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapa, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tendung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi. Rakalan Rai Gongnya Sintia kantor nyerengin ring acara Rahajeng Bali mateng informasi lan teman-teman Bali bantang budaya giat bersepeda transportasi ramah lingkungan. Kak Angga suksema sama nyerengin ini ke Kak Angga. Ibu Putu Keboiwe Rahajeng Bali ibu cantik. Ring ungkur sirawauni ayu nangir ring palatan telu mangkin sirancana nyerengin Om Sostiastu selamat pagi.
1: Om Swadiastu, selamat pagi.
0: Nggih, Om Swastiastu. Selamat pagi, Rahajeng Wali. Kangku.
1: Telepon api gak drone.
0: Kena.
1: Aji, ibu sehat?
0: Bih, sehat luar biasa. Kak Angku, Mbah Angku, mau kadek pun api.
1: Mau kadek sih mantu sehat, iyo di Bandung.
0: Oh, nggih, setengkara.
1: Rumah aku ngai anget ke pon.
0: Ya, anget ke paon. Angin mesiram tapi angin minum.
1: Iya, ngai kopi.
0: Oh, ngarianin wedang. Durung wedang, jam angin.
1: Ini ada nih, Aji, nah, ajak tenaga. Kalahin ke Bandung, wedang yang anget.
0: Oh, kenten, nggih.
1: Aduh, ampun, kenapa, San?
0: Sira, gonggek. Gongnya mau keni jajak ringan mantan angin penganjel.
1: Kak bu jangkep.
0: Duh, kalaina gongnya sarang ke angku dong.
1: Nasi, sambal terus. Dong kokak, mending dong kokak ya.
0: Napi Niko?
1: Dong kokak, dong kerengseng kan.
0: Agak jarang gonggek mendengarkan nih ke Kak Angko.
1: Jadi gini kayaknya ada momen kemudian ya.
0: Oh nge, terus-terus napi malah niki.
1: Jukut nangko.
0: Jukut nangko.
1: Jukut yang barang ada gede-gede gitu.
0: Oh nge, kide-kide ngajang jukut nangko.
1: Kak, iya, negara jaka nona kacang.
0: Isi
1: balung.
0: Isi balung, mimi ratu. Akesan ulamnya Kak Angko telas, ban Kak Angko sehari nih Kak.
1: Ya, bisa ngon dua wai yukur kayak.
0: Oh, dua wai angetin malih kentan.
1: Eh, komo.
0: Kentan nge, siap Kak Angku. Mangkin ya. Pun api Kak Angku apakah wonten kegiatan bersepeda adu meniki?
1: Eh, mangkin kan yang dumun Kak Nutruno tahun 69. Uling selamadag ke Taman Ayun. Ayak lelimo kayak. Karena aman pengaruh orang di Taman Ayun ada lipi manting-anting.
0: Lipi manting-anting kan, Tan?
1: Oh, kayak man pengaruh kita kemau melalui kita ke Taman Ayun. Apa yang ada?
0: Ulu-ulu nih, tah berarti ke angkut ya, Niki?
1: Ngebut beda gayung. Ini mungkin ngalih tabanan kan, Bu Pok.
0: Nge, watas nih.
1: Dan mungkin mengikuti itu di Megati, Bintangan Ciro, dan Moto. Di Samsam, ya benar-benar. Di Bantar ngali meliling bin kilo tengah. Man motong ta. Di Penyalin Samsang di Penyalin bin sekitar bin kilo nanggu udah kan motong.
0: Oke, entan. Perlengkapan api mantan Kak Angku Bakta yang samun bersepeda dumun-dumun ni ke tahun 69.
1: Ada wang Niko, ada wang Nuno yang sitang. Apa ya sepeda bin mani kemo pus pembersihan yang oli anu rantai.
0: Rantai nengi.
1: Ada persiapan. Isir kuno kan sepeda ontel tu, kemari nungkak kan.
0: Oh, kentan.
1: Tapi kan, kengkeng kayu maluan kan, semetan, ada papat tu, gigi periwil ni, tes yang ngolak, anak-anak keliskur.
0: Oh, nge. Ten boleh pengalaman rantai, pegat, keles nih kak Angku?
1: Ten.
0: Oh, ten, aman berarti nge. Ten
1: boleh kan. Jalan benang sih, Mbak Indira, itu kan benang jalan sekitar kurang lebih 800 meter tu. Pas tangan yang ngelawan tu kayak.
0: Biasa.
1: Satu kilo menjalan yang ada punya ukuran mobil.
0: Kak Angku. Tapi perawatannya pun api sepeda kantun wenton ring pakubuan Kak Angku mungkin.
1: Ya nih, kau video untuk kali kulit itu anu na ada pekan kakak adi gelah nanya mayain beradio.
0: Oke, entah.
1: Yang makin dikubu ni ada kayak. Sepeda kuno ada. Sepeda cara jani na ikadek lah. Anu na apa nanti BMX orang ada tu kayak.
0: Oke, entah. Tan tegak sarang bok kadek malah.
1: Kan, saya sih anu ada masih sepeda kene ane gigi tu kayak.
0: Oh, gigi. Oh.
1: Ini gigi lebaga ni.
0: Nggih, Kak Angku. Pun api perawatannya Kak Angku kan kantor wonten sepeda tapi tidak digunakan. Perawatannya pun api.
1: Iya, tidak, Kak. Kan tetap anu tuh pembersihan. Tumpak landap masih mama bawen tenang.
0: Oh, nggih, nggih tumpak landap nggih.
1: Nah, dengan pidana untuk kan sisi tangan. siap sore teh jam 4 teh bo menangkayo abok ya. Nah, aman jadi harus bedon motor makin makacakan di jalan banyak yang ngebut sepeda.
0: Nggih, gongge nalar kenten ade ane paling alit aduh ampun bisa negak sepeda kangge renggang manten.
1: Nggih sing ado.
0: Nggih nika pun ane tapi orang-orang dewasa manten sareng komunitas pesepeda minap nikinge bersepeda. Nak mula kenten ke angku mangke nampun rame akehan angin sepeda motor.
1: Sepeda ada di sini kena SD semua menguas ngebut sepeda motor.
0: Motor nggih, ten sepeda biasa sepeda motor pun bakten ten kenten ke angku jejah banen mangke. Nggih, pun api aman. Mun manfaat niki malih siki manfaat yang sampun bersepeda pun api kerasa ngering awak niki ke angku.
1: Luwung asane nggih.
0: Oh, luwung nggih becikan.
1: Amba anu sepeda ten nak gak waktu nak lagu pendeman kan kaki kemudian jauh kudu tau 40 meter ini 40 kilo tau
0: okay. Ya
1: puluhan atau ada cabanan kemadak mula kilo cabanan kali mungkin ada mula kilo tau aja
0: oh 30-30 nih ke 30 maksudnya totalnya bolak balik nih kange
1: 60 kilo pipi tau
0: nggih nika pun becik sa niki ka angku jak semangat kenceng-kenceng.
1: Banget mangken sing midang bani sepeda motor liu.
0: Tapi niki pun becikne ketika ka angku ampun turunan nega sepeda dampak jangka panjang ne astengkare lantang yusa niki ka angku kenceng nggih ka angku nggih. Otot-otot tekan ten becik niki ka angku nggih. Astengkare suksema ka angku.
1: Mungkin yang biasa nih KBB yang boleh nyebrang sepedaan. Ini ayuna ini Jerman ini sampo.
0: Nggih,
1: salam nggih sadang aja ibu.
0: Nggih, salam wali ibu kantor yang jero monitor nggih ibu monitor aja
1: bentar. Om, Santi.
0: Nggih, suksema kak angku. Sampun bergoes-goes pulih pengalaman tahun 69 kantor truna-truna kantor nggih kantor bolak-balik ke Badung nggih ke Tabanan nggih. Yen mangken kanggiang nggih rakelan rae nggih mencari tempat tempat memang jalur sepeda kantor nggih pedestrian nggih rakelan rae nggih karena niki tidak ramah mungkin nggih bagi sepeda ketika di jam-jam setengah 9 mangken bersepeda di jalanan niki jalanan sampun ramai nggih rakelan rae nggih mungkin mencari memang rute khusus untuk bersepeda Mang Da aman Mang Da nyaman tapi malih ngajak anak alit bersepeda nggih bagi pemula nggih ringkur ka angko sudah nih durus nyaringin mewali ring poso telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Rahajeng Semang
0: nggih rahajeng mewali.
2: Kena gongge.
0: Astengkara gongge kena.
2: Sampun mabaos kenyam-kenyam madaging jeung majanteng sampun kena.
0: Aduh duh duh duh astengkara Pak Te titiang sane mancung reng Badung.
2: Aduh. Mancung menceng lagen.
0: Luar biasa semangat Pak Tut iki. Tidak pernah pudar.
2: Gongge soran Ayu Ari.
0: Nggih.
2: Ya perempat sami cek yang ujang kaden di kedeman.
0: Awi pun kenyam-kenyam nyapa Didi Pak Tut.
2: Jaga orang bau doh.
0: Aduh lebih halus nih bau doh kenten. Aduh, nggih Pak Tut astengkara paling makannya, maupun paling ngajeng.
2: Udah ninggal adiu sengke. Dian bau doh nyekel baju nyahati.
0: Aduh, duh, duh, duh, nggih Pak Tut. Namun boleh penyemang ngajeng nih kitumon.
2: Yang ling niko kan yang harus pagi jam itu harus ada. Satu kan wenten pacang ngetut soalnya.
0: Pacang napi?
2: Ngetut ngetut nututin.
0: Nututin.
2: Wusan ngajang harus ada.
0: Oke.
2: Yang punika, ontah surat tanah napi.
0: Surat tanah? Huh?
2: Surat tanah pido.
0: Napi ke?
2: Minum pil-pil.
0: Oh nggih makanya harus nggih selit-selit Pak Tut nggih. Astongkara yang
2: ingin makin nyinir ingin sepeda.
0: Niki sedurung bersepeda dumun Kak Angga wonten nyalamin dumun Pak Tut.
2: Kak Angga ada bagus sile pok bagus Kak Angga.
0: Nggih.
2: Minggu nyanan.
0: Abi, ane asli-asli manten nak angin malam mingguan.
2: Bagus Kak Angga yang mencoba pemilu pang bagus cara ragang.
0: Mimi astengkara sami lanang-lanang titian ring perompat niki jek bagus-bagus ganteng-ganteng mancung-mancung.
2: Ini yang udah sehat.
0: Nggih.
2: Nggih, Kang, lewat enggak. Kemo nampuro Kang, ngidak sing ngebel sur WA tiang ampun amor sekali.
0: Aduh, du, becikan dumun Pak Tut, akeh sewitranen ya pun tas.
2: Ampun 2 minggu udah salah amor.
0: Nggih.
2: Durung ngenten tumitis nek ngenten.
0: Aduh, du, penanganannya durung nika miratu.
2: Durung mengukur soalnya amor nika.
0: Minjang
2: ampun mengukurnya ngenten ya, aduh matangnya malah.
0: Nggih, Pak Tut. Kenapa nih kabar sepeda, Pak Tut?
2: Ya, ini mau sepeda. Kemudian saya.
0: Om Swastiastu, halo Pak Tut. Beh, kan niki pun nyilih-nyilih ke nikah kan megelebuk dadosnya Pak Tut titian niki. Wanin malih niki Pak Tut, malih jebong Pak Tut nge, jantos sanggong nge. Napi jagi nikah Pak Tut ring ambara berbagi ini bantang bangkin. Kangen dumun nge, rakelan rai, malih sesi selanturnya nge, wow gong nge pacang. Napi wastan yang ranjing, kentan nge. Niki mantan salam nge, saking Atu Kakyang Karuna Wijaya nge, Atu Kakyang niki. Bentang salam nggih. Pak Tut Mancung nggih, Pak Yan Narbe, Pak Mang Pandu, Dini Jerman idola Kakyang niki wih luar biasa nggih. Sayangnya idola Kakyang niki mglebek atuh Kakyang. Kakyang mali jebos Wanin, mali jebos mirengang idola Kakyang niki nyobiang ini bantang mangkin ring acara Rahajeng Bali nggih. Rekelan resa ni mangkin nggih, napi wastane mesana kandungan. Mali jebos lantaran mali ring acara Rahajeng Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Inge, selamat pagi Rekalan Regong, Sintia Kantonnya Rengintring, acara Rahajang Bali Pro 4 RRI Denpasar. Sana dos pemula, sane napi wastane puniki mengajak nah alit untuk bersepeda, mencari jalan atau jalur khusus untuk pesepeda kenten ya, atau memang mencari jalur pedestrian dengan catatan iki nggih Rekalan Rai, karena kan jalur pedestrian iki memang fasilitas yang fungsi utamanya bagi pejalan kaki nggih Rekalan Rai nggih. Jadi hak utama di trotoar nike diberikan memang kepada pejalan kaki atau penyandang disabilitas kenten nggih, aturan berbagi nggih Rekalan Rai. Jadi napi wasta dari aturan berbagi niki pada beberapa kondisi memang aturan tata kota dengan trotoar yang mungkin sangat lebar ya. Jadi jalur pedestrian niki boleh dilalui pesepeda, tapi dengan catatan niki nge tetap memprioritaskan keamanan pejalan kaki minap niki nge Rekalan Rai nge. Dan mungkin karena terpaksa kentar nge melewati trotoar yang padat atau sempit, gongge sarankan niki nge untuk pesepeda untuk menuntun sepedanya alih-alih mengendarainya agar tidak membahayakan pejalan kaki nge. Jadi nika nge Rekalan Rai, fungsi dari jalur pedestrian nge, tapi diprioritaskan dumun untuk pejalan kaki dan juga penyandang disabilitas nge. Ketika memang nge jadi aturan berbagi niki dilaksanakan atau dijalankan kenten nge dengan catatan mungkin trotoar yang sangat lebar nge Rekalan Rai di napi wasan

tuntun sepedanya kenten nggih. Sampunang niki napi wastane mengambil hak dari pejalan kaki atau penyandang disabilitas dari jalur pedestrian nggih. Tidak hanya nika rakelan rai, jikalau dari visual nggih pesepeda niki tidak bersih kenten nggih, tidak nyamanlah dipakai kenten nggih rakelan rai, dan tidak awet atau tidak tahan lama dari cat minap niki nggih dari segi visual pesepeda nggih. Jadi wente langkah-langkah perawatan sepeda di rumah dikira kelantrai. Saranka pertama nggih, bersihkan secara rutin. Mungkin menggunakan air mengalir dan sabun ringan setelah dipakai, terutama jika terkena kotoran atau hujan nggih. Rutin beri pelumas, teteskan pelumas khusus rantai pada rantai napi wastane dan bagian bergerak sane lainnya seperti gear nggih rakelantrai, dan bersihkan sisa pelumas yang berlebih agar debu tidak mudah menempel. Cek tekanan angin ban, niki wajib nggih rakelan rai nggih, pastikan tekanan ban sesuai dengan standar jenis pesepeda nggih. Periksa kondisi rem, pastikan fungsi rem pakem dan tidak ada bunyi berdecit nggih. Cek ketebalan kampas rem secara berkala dan kencangan jika kabel rem terasa kendor nggih. Servis berkala ke bengkel, tidak hanya sepeda motor, tidak hanya mobil kemanten, tapi sepeda pun butuh perawatan niki nggih, dengan servis berkala ke bengkel. Jadi bawa ke bengkel bawa ke bengkel sepeda niki nggih yang memang terpercaya atau langganan rakelan rai, seperti mungkin nggih rakelan rai wentah layanan-layanan servis profesional dari sepeda, dan untuk kurun waktunya 3 sampai 4 bulan sekali untuk pengecekan total komponen yang lebih mendalam. Nika demun nggih rakelan rai, informasi indi acara Rahajang Bali bantangnya nih ngemosang indi budaya giat bersepeda transportasi ramah lingkungan. Apakah sampun ramah pembahasan kita hari ini? Astengkara sampun nggih. Talara astengkara sampun pulih manfaat, majarnya sepetan sami. Sane sampun pulih sharing-sharing suksuma dahat gengge. Sane durung pulih kangian dumun satukan galah sampun mepet ringgal jam sia. Nika artinya nih terus mesanekan dumun. Malah jiwa swanin memalih nggih rakelan rai nyarengin ring acara Rahajang Bali peblibagan. Kesarangin Pak Jero gede mekelemah di sukada nggih. Kantos jam dasa semang mali jebos nge. Bu Veroniki mali nyarengin nge. Gongge yang baru kirim ke Pekan Tabanan, ingge siap. Gongge harus menabung dumun iki nge. Wow, bisa dikirim ke Pekan Tabanan. Atau ten Bu Vera kirim nae mriki ke Badung ibu. Gongge jantosang niki ring RRI. Untuk semua niki semua titi yang sarang sami, sana sama nyarengin ring WhatsApp Pro 4, ring Facebook. Kantar nge sampun menyempatkan waktu. Duros meniki melanjutkan aktivitas bersepedanya nih, mang de sehat, mang de bugar nge. Rekalan terakhir tetap dumun ring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Selamat pagi Rakaden Rai. DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 3,26 triliun rupiah. Sementara belanja daerah mencapai lebih dari 3,90 triliun rupiah. Persetujuan itu disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar dalam sidang paripurna ke-16 masa persidangan 3 di gedung DPRD Kota Denpasar pada Kamis 17 September 2026. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede. Berdasarkan RANPERDA perubahan APBD 2026, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit lebih dari 644,73 miliar rupiah. Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar atas pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026 hingga memperoleh persetujuan. Menurut Jayanegara, persetujuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi dan persepsi antara pemerintah Kota Denpasar dan DPRD dalam pembahasan anggaran daerah. Jayanegara mengatakan sinergi antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga, terutama menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks. Menurutnya, dinamika masyarakat akan terus berkembang dan memunculkan tantangan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hingga ketertiban dan keamanan. DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan rancangan peraturan daerah RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 3,26 triliun rupiah. Rakyat Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Sintia, dan sampai jumpa.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah, ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu, dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantre Dedane Sareng Sami, mauli nyarengin ring acara Rahajeng Bali. Pabli bagian komunitas, ngih Rakalantre ring rahinya sanis cara, siang ulas September war sekali tali nam likur, sarang titiang gongge Sintia. Ringkala jam sia, kantos jam dasa semang mali jebos. Rakalantre, dadas mali jebos urun rembuk sharing, kentan ngih yang ingin pitakan, durus kemantan, ring pesawat telepon 0361-223361. Ring WhatsApp 4 0895 7032 45505. Nge taler punikir akalan terai Maleji Bos ngemasang ini bantang pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan. Kesarangin Pak Jero Gede Mekel Madi Sukada. Om Swastiastu Pak Jero Gede.
1: Hingga Om Swastiastu gue cantik ya penyet ya cantik.
0: Aduh astengkara suk semua Niki Pak Jero. Astengkara Pak Jero selata kena. Astengkara murah rezeki serta bisa menolong banyak orang nih Pak Jero ditolong dulu nih Pak Jero ketika orang-orang overthinking banyak pikiran sesuai bantah mungkin pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan. Sampun api Pak Jero gede durusan.
1: Ya ini kita angkat sebagai topik karena banyak yang bilang masyarakat kita sekarang banyak yang stres. Banyak yang stres. Stresnya kenapa? Menghadapi kehidupan yang serba keras, serba susah, serba berat, dan serba menyulitkan. Nah, itu bagi mereka yang tidak punya pikiran sehat. Kenapa harus punya pikiran sehat? Karena di dalam pikiran yang sehat terdapat buah-buah perencanaan, pekerjaan, hasil tentu juga sehat. Kan begitu? Jadi di dalam istilah Balinya berpikir yang sehat ya, berucap yang sehat dan berlaksana yang sehat. Nah, dari mana kita dapatkan tolok ukur pikiran sehat atau tidaknya itu? Kan begitu ya. Jadi jika seseorang yang berbicara dengan pikiran sehat, artinya apa yang dia ucapkan dapat menyejukkan, dapat menyenangkan, dapat mendamaikan, dan dapat mensyukuri semua anugerah dari Yang Kuasa. Nah, itulah buah dari pikiran orang yang sehat. Namun bagaimana dengan sebaliknya? Jika pikiran orang tidak sehat, apabila dia berbicara, selalu akan memunculkan persoalan, selalu akan memunculkan konflik, selalu akan memunculkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini pikiran yang tidak sehat, kan begitu ya? Nah, utamanya kita di dalam menghadapi hidup ini sangat butuh sekali pikiran kita sehat, karena yang kita inginkan adalah buah dari kesejahteraan upaya kita, kan begitu, enggak ya? Jadi kalau kita sehat, bisa berpikir sehat. Untuk hari esok, apa yang harus kita nikmati, apa yang harus kita lakukan, dan bisa merasakan perut kita lapar, kita harus makan. Nah, untuk bahan makanan kita harus cari kemana? Ya harus kerja. Nah, ini pikiran sehat. Jadi kalau pikiran orang tidak sehat, ya bangun tidur ya tidur lagi, tidak berpikir panjang. Kadang-kadang ya. Ini buah karma dari orang tua yang sering memanjakan anak-anaknya ataupun cucunya, kan begitu? Jadi agar jangan kita salah didik kepada anak cucu kita, berikan dia pembelajaran bertanggung jawab dari sejak dini. Jangan selalu disayangi dengan hal-hal yang tidak tepat, misalnya biar tidak nangis kasih uang aja yang banyak, diam dah dia. Ya kalau uangnya dimanfaatkan untuk memakan yang pantas gitu ya, artinya nasi apalah pengisi perut, tidak memakan camilan-camilan yang bisa mengakibatkan sakit perut, kan begitu ya. Jadi banyak hal yang bisa membuahkan kalau kita memiliki pikiran yang sehat. Dalam pikiran yang sehat tentu badan kita harus sehat. Nah, ada yang orang punya pikiran sehat, badannya tidak sehat. Iya. Itu mustahil sekali ya. Mensana encoporo sano kan begitu ya. Jadi sudah pasti untuk mendapatkan pikiran kita yang sehat, badan kita harus sehat. Nah, mungkin itu intinya seperti itu.
0: Pak,
1: artinya siapapun yang punya pikiran sehat tidak suka akan bikin kegaduhan.
0: Pak
1: Jero. Nah, seperti itu kan?
0: Pak
1: karena dia pikirannya sehat.
0: Sehat betul Pak Jero. Setuju gak nih ke Pak Jero? Ternyata apapun yang memang kita bicarakan, kita tindakan, kan Pak Jero,
1: betul. Gini,
0: apa yang kita lakukan berawal dari sebuah pikiran.
1: Sebuah pikiran. Nah, sakit pun dari sebuah pikiran.
0: Karena berarti
1: sumber penyakit itu juga dari pikiran.
0: Pikiran kan Tange. Kalau memang kita sudah berpikir keras, sumber penyakit yang datang ini ke penyakit napi, mantan Pak Jero.
1: Kenapa?
0: Ketika sampun berpikir kentan nge, berulang-ulang kentan Pak Jero gini, penyakit apa yang bisa menyerang tubuh kita nih?
1: Oh ya, karena kan tadi kita sudah bilang kalau badan kita jasmani kita tidak kuat dan sehat, janganlah coba-coba berpikir berat. Karena hukum alam mengatakan bahwasanya siapapun yang berpikir sangat berat melebihi kekuatan daya tahan tubuhnya, inilah menimbulkan stres.
0: Nah, untuk cara mengolah stres nih ke Pak Jero, bagaimana nih ke Pak Jero?
1: Mungkin ya, harus tetap menyadari diri.
0: Menyadari diri.
1: Kemampuan kita 5 juta Kang Bang beli sepeda motor.
0: Gitu.
1: Kemampuan 5 juta beli mobil gitu. Ya belinya bisa, beli bensin, nyamsat dan lain. Itu yang harus dipikirkan.
0: Iya, Pak Jero.
1: Jangan kita teronggok oleh pikiran orang, oh yo ngidang beli roda 4, aragu roda 6 beli. Tapi kenyataannya memaksa diri. Sering kita katakan baru bangun lebih baik kita senyum daripada baru bangun kita mengkerutkan alis.
0: Alis ya, udah memikirkan, aduh, tiang belum pulih, punya mobil tetangga sampun.
1: Jangan, itu pikiran tidak sehat.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay,
1: itulah pikiran-pikiran yang kurang sehat seperti itu. Yang sehat itu baru bangun, senyum, apa yang harus kita lakukan, kewajiban kita tetap harus sadar dan eling.
0: Nah, untuk dari sisi kehidupan sehari-hari mungkin bisa diterapkan tersenyum dumun bersyukur Pak Jero Gede.
1: Iya, tetap pasti kalau orang tidak ada beban dia pasti senyum, itu sudah hukum alam.
0: Iya. Walaupun ada beban dipaksa-paksakan gitu.
1: Bukan begitu. Jadi kalau pikiran yang tanpa beban artinya enjoy bahasa sekarang itu dia baru bangun pasti senyum, apalagi lihat anaknya, lihat cucunya.
0: Cucunya. Ya.
1: Beda kalau orang itu banyak beban itu, biar ada cucu, biar anak banyak, tetap aja baru bangun suaranya ketus gitu.
0: Ketus, keras kan.
1: Mana kopinya? Cen kopinya.
0: Nika orang banyak pikiran berarti Pak Jero.
1: Orang tidak sehat sudah gitu.
0: Nah, untuk Niki Pak Jero, apakah wenten kegiatan spiritual Niki untuk membantu menenangkan pikiran Pak Jero?
1: Itu sudah pasti ya. Inilah olah pikiran itu di dalam dunia spiritual. Baik itu spiritual maupun dalam supra natural dibutuhkan adalah sebuah kebijakan pola pikir melalui proses menenangkan diri dengan cara upawasa, tapa berata, dharma semedi dan lain sebagainya. Ini kunci dari mengetes kesabaran orang kan begitu. Seseorang spiritual itu harus kuat pengendalian dirinya. Jadi seseorang spiritual harus memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Pola pikir pengendalian itu didapatkan dari proses usaha tapa berata dharma semedi itu. Kalau orang tidak pernah puasa itu tidak akan mungkin bisa mengendalikan diri, tidak mungkin itu. Itu sudah hukum alam seperti itu gitu.
0: Pak Jero Gede. Berarti bisa dikatakan upawasa tapa berata meditasi juga bisa.
1: Betul, itulah media proses untuk pengendalian diri. Untuk menenangkan diri
0: gitu. Kan, Pak Jero Gede. Pak Jero Niki kan memang di hidup tidak serba gampang kentan ya. Mantan masalah yang datang kentan.
1: Iya betul.
0: Dari kegiatan spiritual nih tadi Pak Jero. Bagaimana Niki menjadi sumber kekuatan Pak Jero?
1: Ya, sumber kekuatan kita tetap seperti tadi saya katakan itu ya, kita harus menyadari hidup ini, menyadari kemampuan kita, pola hidup yang harus kita utamakan, tidur enak, olahraga, makan enak, itu yang harus diutamakan.
0: Nah,
1: jangan kita sering kita katakan, gunakanlah pikiran kita sendiri. Jangan menggunakan, memasukkan buah pikiran orang lain. Itu yang sering membuat kita stres. Begitu.
0: Berarti tetap fokus pada jalan, kan, Pak Jeruk Gedung.
1: Betul, jalan, fokus pada jalan.
0: Jalan diri sendiri, berarti Pak Jeruk Gedung.
1: Garis bawah, garis besarnya, kemampuan kita dilihat. Gitu. Iya, ngelapis 200 juta nge rumah 5 tingkat, gimana bisa, kan? Bisa,
0: nggak bisa. Ingin Pak Jeruk Gede, ingin rekalan Ray malah jumpas dan sharing kesaringin Pak Jeruk Gede, kentang nge berdui pikobet, nge masalah apa yang menjadi
1: beban
0: nge dari persoalan mungkin di kehidupan rekalan Ray, kentang nge ingin mendapatkan solusi dari Pak Jeruk Gede malah jumpas ring sesi kedua, nge Pak Jeruk Gede sana mungkin mesenakan domon, nge pasti ke akeh nge kesempatan sana sampai nyantosang ring lain telepon 0361-223361 atau pun kirim pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Wah, ada makanan nih.
1: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
0: Yah, mau dong, Ma.
1: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
0: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
1: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
0: Oke, siap, Ma.
1: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
2: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kantun kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Pinggir Rekalan Rai Kantoring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz nge Kantoring Acara Rahajang Bali Perempat RRI Denpasar Ring Pebelibagan Komunitas Tengkingnya bantangnya pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan Minap nikira Rekalan Rai Wentan Pikobat Kantornya sana mengganggu aktivitas dari segi pikiran Melayu Bos bisa sharing Kantornya bersama Pak Juru Gede Mekel Madi Sukada Pak Juru mungkin Wentan tradisi niki Pak Juru Ring Bali untuk napi wasta nengeh membantu menenangkan pikiran niki Pak Juru. Tentang tradisi niki Pak Juru.
1: Kalau dibilang tradisi sih boleh ya dan boleh tidak ya tergantung orang itu terutama orang tua menelurkannya kepada anak cucunya kan begitu ya. Jadi sesuatu yang kita miliki seharusnya kita memang turunkan kepada anak cucu kita ya paling tidak bisa menenangkan diri ya. Jadi kata pemungkas di dalam menenangkan diri yang pertama adalah selalu bersyukur kan begitu bersyukur terhadap apa yang menjadi milik kita apa yang kita dapatkan apa yang kita hasilkan sehingga dengan kekuatan itu kita berupaya mengelolanya menggunakannya sehingga pola pikiran kita tetap terjaga dalam sehat
0: sehat dari sisi skalanya sampun terlihat dari fisik katanya Pak Jerong ya skalanya mungkin bisa ditebus dengan tradisi melukat ataupun api Pak Jero agar
1: bagi saya pikiran. itu jalan terakhir itu jalan terakhir saya lebih yakin karena kehidupan kita itu dalam proses dunia kalau kita bandingkan kalau yang bicarakan dengan ilmu skala dan skala ya proses penilaian skalanya itu 89% harus kita pikirkan dengan nyata dan kenyataan ya. Sedangkan di skala itu hanya 15% koma sekian. Artinya sebelum kita berbuat sesuatu berusahalah sekuat dan semampu mungkin. Jangan dikit-dikit mengatakan oh ini nasib saya. Oh ini. Jangan. Kalau sering Anda mengatakan nasib itu ciri-ciri orang tidak sehat dan selalu akan mendapatkan kemunduran di dalam hidup ini. Jadi kita harus yakin kepada diri kita sendiri, percaya diri, saya harus bisa dan pasti bisa. Itu pasti ya. Ya kenapa? Ibarat hidup kalau kita ingin sukses, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan kejarlah cita-cita itu dengan upaya. Tidak dengan tidur melulu kan begitu.
0: Ini ke pengabdian serang sami teler puniki harapan pendengar bisa kecinduk serang Pak Jero Gede kangge ngering ambara niki sampun wenten sana ing ranjung Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu gengge busantan boleh ngeranjing makin boleh juara
0: satu. Aduh. Nge, Om Swastiastu Nini Jermantan kenapi
1: di payangan ini terang benderang ini di payangan.
2: Nge jomkan ampun panas romakal yakin.
1: Nge
2: tapi untung na triki di jeroan ini nak punyan kayu ya bisa gue sampai ngan meduet
1: kan. Ya tetap sejuk lah gitu nge. Artinya ibu mendapatkan kesejukan itu karena pola pikir ibu yang dasarnya sudah sehat.
2: Ya. Kenten kenten.
1: Inge.
2: Anak wanita kenten yang si tiang ampun merasakan mawinan wow bangun semangat ikut teh ampun perempat berikian.
0: Oh, ring perempat mencari ketenangan berarti.
1: Bu Jerman.
2: Yang.
1: Dawet yang dan polis siaran nanti yang petek tu 78 WA yang datang. Kenapa tidak siaran? Kenapa tidak siaran tiang tunggu-tunggu kata pendengar?
2: Ada. Ampun kijo, ya ni kijo romakal.
1: Gih, ni kau kan tumpak sahnya ibu. Gih, tumpak rerainan agang ni kan gih.
2: Ayo tiang di montak kentang di romakal.
1: Gih, patut gih.
2: Cekati baos senang mulu berakit-rakit ke ulu berenang-renang ke tepian
1: betul nggih
2: ya tuh mulia awak siang pidan ngerorah karyo yang si jero
1: nggih
2: pangedang matai noko papa apa kenten?
1: Inge pasti ke. Inge.
2: Dan mencuri tetap kenten tapi mikom pun agak mikom makal yang tiang kan dari kehidupan dari baru lahir niko ya sederhana.
1: Inge.
2: Tak boleh tuntunan orang tua kenten pun kadi bawa si romakal mensyukuri kadang-kadang realis kan agam likennya kita dosing dan agam likennya dan maling kencan orang tua
1: gih
2: kencan ampun poena mensyukuri ampunan cita-cita terlalu tinggi syukurlah makin keturunan yakni medue makin cucu karir SMA pun uning berbisnis.
1: Ah, itu yang penting Ibu. Nggih, nggih, nggih.
2: Aduh, yen titian dumun haro bener-bener jengeling-eling sengsara tapi tetap mensyukuri apa adanya.
1: Ibu, tiang dulu masuk kuliah ya beli pindah ngauku dangkal satu minggu.
2: Yakti.
1: Aduh, zaman dumun.
2: Paniki. Ini ayuna ini ayuna semua. Ini kau tuh manjur makan.
1: Gih, giring.
2: Gih, ya. Kau nengin makan weda, telur gong biang yoga. Gih,
1: gih, sarang-sarang ibu.
2: Om Santi,
1: Santi. Ya, kita di sini bicara dengan fakta, dengan sumber, dengan kenyataan berdasarkan penelitian. Kan begitu ya. Kita bicara beda ya. Jangan memunyi. Kalau memunyi ini kan tidak kuat faktanya. Ada tidak punya dalil, tidak punya hukum. Tapi kalau ngeraos beda ini kan. Jadi berdasarkan fakta, data, penelitian, pengalaman, wawasan yang penting gitu kan.
0: Jam ya. Terbangnya Pak Jero Geding.
1: Jam terbangnya. Yang bahasang menderita dari nol yang juga sangat menderita sekali dalam kehidupan. Kayak bahasnya Bu
0: Nini dari Jerman.
1: Bu, Nini Jerman. Berakit-berakit paku ke hulu dan berenang ke tepian.
0: Berenang-renang ke tepian.
1: Ya memang betul seperti itu. Jika Anda tidak pernah akan mengalaman itu, jangan pernah berangan-angan untuk sukses.
0: Ingi Pak Jero Gede. Ingi. Ini kayak sama Wenten Pak Jero. Sani nyaringin. Mohon izin di Sapa Dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu dong deh.
0: Inggi, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu,
1: gitu. Inggi, Om Swastiastu Pak Made pun api pun lantur-lantur.
3: Pak Made tapi tinggung.
1: Inggi, sampun, inggi. Pun api pun api.
3: Tidak sampun iki. Wendeng sastra tidak iki.
1: Inggi, lantur-lantur Bapak, lanjut Bapak ya.
3: Kita kan wendeng dua yang gak dia, gitu.
1: Dua yang api?
3: Dua yang dah dia senjata.
1: Oh, dah dia kan dan angger aris.
3: Sampun mungkin ki wet ki. Dah wang mun ki wenten pengayah.
1: Yeah, pertanyaannya Pak langsung Pak. Waktu kita terbatas Pak ya.
3: Iki dia ngera cocok ni ki. Nanti angin patin senjata ni ki. Nah, ke untang ni.
1: Makanya pun pantas dijatuh senjata napi ni kan? Pak Ica dua.
3: Iki satu, yeah.
1: Berupa napi, tomak atau apa?
3: Nenten Chris ni kan,
1: yeah. Oh Chris.
3: Yeah. Ia ngerasa cocok nanti.
1: Yeah. Kalau pati, kalau sesuatu benda yang kita sucikan, sakralkan, kalau bisa satu cempaka Bapak ya. Kalau dua majegau itu pakai Pak ya. Yeah. Untuk benda-benda sakral dan benda kita sucikan, benda yang kita harapkan bisa memberikan dampak kebaikan untuk kita. Kita ya. Yeah.
3: Nggih,
1: Pak nggih.
3: Wantamu nika tiang jero.
1: Nggih, ngiring-ngiring.
3: Yang iki tiang ngumpul serainge sarang jero.
1: Nenten Pak nggih.
3: Semua banget.
1: Nggih, sarang. Nggih. Om santi. Om. Ya itu kalau kita membuat kesatuan benda sakral dan lain sebagainya, ya pati-pati benda pusaka, apa? Ya kalau bisa itu kayu-kayu atau sekar merik itu artinya sekar minyak gitu, dalam bahasa Balinya, ya itu seperti itu ya pohon sandat lah gitu. Jadi bunga-bunga yang mekar yang memberikan keharuman gitu. Oh. Itu sebagai pati, sebagai katik napi lah seperti itu.
0: Catatan harus bunga-bunga yang harum, nggih.
1: Nggih. Karena kan kita menginginkan dari benda sakral yang kita bikin itu bisa mengharumkan keinginan kita.
0: Nggih, Pak Jero. Nggih. Iya, iya. Sok semua nih Pak Jero. Nggih. Ring ungkur Bapak Made Widangan Kelukung Sirasane Ngeranyi. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sira iring titang niki.
2: Jero gede sarang gonggek Sintia rahajang semeng jero gede.
1: Nggih, rahajang. Ibu sira niki iring titang.
2: Iya, ibu urah niki iring pangkung karo.
1: Oh, nggih. Sampun napa ibu? Sampun napa? Nggih,
2: saking inunian sampun titang mirengang napisane kewedaran tu jero gede puniki.
1: Nggih.
2: Sami sampun becik.
1: Astung karo ibu.
2: Nggih. Pirang titiang ngatu jero gede.
1: Inggih.
2: Arep kemawon, dumugi ge titiang meresidang ngelaksana yang napi sane nikahan jero gede.
1: Astung karo ibu.
2: Inggih, titiang saking dumun sampun magenah ring asram Mahatma Gandhi.
1: Oh, nggih, arep.
2: Ibu gedong.
1: Nggih, uning
2: dan. Titiang Irike Mekuli santos 12 tahun.
1: Wih, aduh.
2: Nggih, memang kadipunike napinya nih kang jero gede. Kadipunike ajaran titiange.
1: Nggih.
2: Simple living, high thinking.
1: Oh iya.
2: Nggih. Diajar titiang Irike hiduplah sederhana.
1: Iya.
2: Tapi berbudilah luhur.
1: Betul.
2: Nggih, di samping nike dan bisa mensyukuri napi picani desang yang widi napi sane kebolehan ring mekarya sampun napi je dan sampun ike jaro gede.
1: Nggih, patut.
2: Cici yang suksama banget ring pengelisan jaro gede ini niki becik pisan jaro gede.
1: Nggih, sarang ibu.
2: Atau semakin cici yang ngajahin pi anak cici yang belajar hidup sederhana. Yang sebuah raga hidup sederhana.
1: Nggih.
2: Tidak ada kesukaran.
1: Patut jaro gede. Patut sekali.
2: Nggih. Di samping nike eling ken ide sang yang widi. Tetapi dengan cara berusaha.
1: Patut.
2: Yaning nenten berusaha. Abulan ko sirap ring puri.
1: Nggih, patut.
2: Nggih, kenten jero gede ajaran di tiang ring ibu gedong nika.
1: Nggih.
2: Di tiang suk semua banget jero gede. Nanti nanti nikah jero gede nunian patut sami nika.
1: Astung karo ibu.
2: Niki pinake siraman rohanin titi yang pengelikan jero gede ini jero gede.
1: Nggih ibu dumugi mapi kenoh ibu nggih.
2: Nggih tadi punika titi yang ngiring jero gede.
1: Nggih ngiring.
2: Galah katur Om Santi.
1: Om Santi. Om.
0: Nggih kata kunci dari Bu Ngurah niki nggih pola hidup yang sederhana.
1: Iya.
0: Terus punike eling-eling ide sang yang widiwasa dan berusaha kan tempat jero gede nggih.
1: Jadi kalau titik yang bedah pola hidup sederhana, kalau punya uang 1000 ya, gunakan 500. Yang 500 disimpan,
0: disisihkan, ditabung.
1: Ditabung.
0: Oh, ya, berarti nih kalau bisa dikatakan kehidupan untuk latihan yang sederhana.
1: Betul, itu kehidupan yang sederhana seperti itu. Jangan sederhana jadi ucapan saja, jangan. Punya uang 1 juta gunakan 500, yang 500 disimpan. Kalau tiap hari 500 kali sekian kan jadi banyak.
0: Banyak nggih. Kide-kide menjadi bukit nggih Pak Jenge. Karena kan roda berputar nggih Pak Jenge.
1: Yang di bawah itu pasti akan naik. Yakinlah atas, seperti itu. Yang penting kita tetap berupaya.
0: Berupaya dan berusaha nih Pak Jero Gede.
1: Dan satu kaca kunci untuk orang sukses adalah tidak mungkin sesuatu itu tidak mungkin ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti memungkinkan. Kalau kita mau bekerja keras.
0: Nggih Pak Jero Gede sebagai pemantik motivasi semangat majeng sematan sami untuk terus kenging berusaha untuk menjadi napi wasta nggih kesuksesan yang estafet nggih untuk generasi yang selanjutnya kata Pak Jero Gede. Pak Jero Gede mungkin dari sisi kehidupan dumun materi sampun cukup tapi pikiran tidak tenang, apa bisa dikatakan sejahtera nih Pak Jero Gede?
1: Enggak bukan sejahtera. Ukuran sejahtera itu adalah ketenangan dan kedamaian.
0: Kedamaian dari pikiran berarti.
1: Iya, walaupun orang banyak apa namanya banyak harta meriah dan lain sebagainya, tapi kalau pikirannya terburu-buru tidak tenang itu bukan bahagia sejahtera, bukan. Ya. Ukuran bahagia itu bukan harta, bukan kekayaan, tetapi adalah ketenangan yang mencapai kedamaian rohani.
0: Iya. Cara menjaga nafsu agar tidak tergerus dengan harta terus apa-apa.
1: Iya, kembali gitu. Kayak tadi ucapan kita tadi, selalu bersyukur.
0: Bersyukur
1: berupaya menikmati apapun anugerah beliau kita rasakan dengan nikmat.
0: Ini gitu. Pak Jarogo,
1: jangan selalu melihat orang lain, jangan seperti itu.
0: Ini orang lain pun kadang pagi subuh kenten, pulangnya juga subuh kenten. Kita melihat ketika dia melali melancaran menten.
1: Kenten
0: Pak Jarogo Denge sampunnya menjadi tolak ukur kenten.
1: Maka dari itu kita harus percaya diri.
0: Inge, talar puniki sampun wenten malih siji pendel pendumun sapa-sapa Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Gungge.
0: Iya, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Gede.
1: Inge, Om Swastiastu. Sira ireng titang niki, Bapak.
4: Nggih. Yeah. Sampun
1: Sulano sing dalu. Ah, inge, sampun apik, nggih. Tolong suara radio duwe kecilan dikit, Pak, nggih. Mengiung niki suara radionya.
0: Pak Tut, minap niki alitin kide volume radio Pak Tut Tumun. Nggih. Fokus ring HP mantan nggih.
4: Yang nang sakit biru gede.
1: Nggih, punapi punapi, nggih.
4: Iki tapi batis yang untuk janji nika kata kekapuran dan.
1: Kekapuran. Nggih, nggih, raris, raris. Nah, pun boleh obat.
4: Yang ada. Sampo dia ke dokter ulang 2 minggu. Suntik ini sih.
1: Ah, pengedan. Nya hilang nah.
4: Mungkin kari kena
1: nanti juga deh. Angge, coba coba tiang cingak je bos pak. Nah, jadi di lutut niki,
4: ya? Yeah. Ya, di lutut niki.
1: Keduanya pak, dua-duanya?
4: Ya, lipau gunungan niki.
1: Ah, oh, angge. Coba coba bapak menang coba tiang cingak je bos pak, ya? Angge. Ah, angge pak, sampun pak angge. Halo bapak, tolong karyanan boleh pak ya? Boleh jaya pak ya, gamongan gih, marice hitam ya, marice hitam kasih 21 biji pak ya,
4: 21
1: nih kan? 21 marice hitam pak ya, ampun kentan dagingnya katik serai pak ya, nih serai sambal nih kan ya, nih gak daging nang dasar katik kan, tapi alih bongkol nih kadang ya.
4: Punyaan
1: serai ni ko? Yeah, punyaan serai. Neka tetek nami ulik dari pak ya. Tetek sami dari ulik tempun kenter dari. Waktu ngangennya nika, bapak tolong carikan arak api arak yang keras pak.

0: Giring, sarang, sarang.
1: Nggih,
2: suksama Pak Tuat, gelis kena Pak Tuat.
0: Kalau kalau sakit Balinya niki namanya tuju, kan? Tuju, bukan pengapuran. Pengapuran bukan begitu ya. Ya, ya, niki sakit Bali sakit tuju.
2: Tuju, gue nggak kira pengapuran karena faktor U, Pak Jero gede.
0: Ya betul, faktor U, faktor dompet juga.
2: Nggih, Pak Jero gede masanakan was-was, gini malah juga masa selanternya nih. Wow, gye, boleh gye. Ngeranjing sira malah jebos rakelan res anak mungkin mesanekan dumun nggih bantangnya nih malah jebos kanton pikiran sehat mewujudkan kesejahteraan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
3: ini nih? Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan Topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di Keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
7: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

0: Inggera Kelantrai mulai nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Rahajang Bali, pebeli bagian kesarangin Jero Gede Mekal Madi Sekadang ya. Pak Jero Gede, niki sampun wenten okay. Pendengar saling ranjing ya, yeah. Mohon izin disapa dumun. Om Swastiastu, selamat pagi ya.
1: Om Swastiastu, Gungge.
0: Om Swastiastu,
2: Jero Gede. Om Swastiastu.

0: weather.
1: Nggih, punapi punapi.
0: Ah, kenten jero tiang undingan tiang tanggal 15 Ngersigano mendam pedagangan sarang ngodalip. Ah, kenten benyang ni malam ni kita tiang mimpi kenten leluhur rauh nika napi ya nika artinya.
1: Oh, ini artinya apa yang Pak akan lakukan sudah diterima oleh beliau dan beliau juga mengaturkan rasa suksemaning mana secara niskale.
0: Oh, ingin padahal kan wentan pikiran keleluhur artinya karena sibuk
1: ya. Nggih kan tujuan jatnya kita kan seperti itu, Pak.
0: Nggih. Nggih.
1: Nggih sok semua Pak ngakan
0: nggih. Nggih. Kita mandan
2: dulu. Nggih. Ngiring-ngiring.
0: Iya.
1: Om Santi Santi.
2: Sampun kesaksian
1: maksudnya sudah diterima dengan apa ya dengan perasaan yang luar biasa. Seperti sentanenya sudah bisa melakukan iatnya seperti itu luar biasa ya. Itulah tugas kita bayar utang kepada leluhur kan begitu.
2: Nggih Pak Jarogede. Malesi ki penelpon iki Pak Jarogede.
1: Ngiring-ngiring.
2: Ring pabrik bagan manggen ke sapunipun Om Santiastu. Selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu jeruk di Mekal sarang gombak Sindia.
1: Oh, pil lengkap sekali jeruk di Mekal. jeruk gede kan dan mantan cukup. Nggih. Bapak sira iki? Ngampura.
3: Yang pekak belok sekang
1: ginyong. Memang bapak belok kebalikannya niki, bapak pinter niki.
2: Nggih. Astenggara.
1: Nggih, punapi. Napi yang bisa tiang cawis nggih.
3: Puniki tiang wentan sana kini bobot niki paken niki yang
1: kendur. Nggih, duro sejak bobot napi kalau usaha titian nggih punapi.
3: Kendan napi titian jat pasti titian jat sakit yang papa nih paka sarang kuran nanti niki kendan tetap kemudian papa jat meluang kendan.
1: Meluang.
3: Ampun tapi di dokter niko jat perapuhan tulang
1: kendan. Nggih. Coba
3: kuran dia kendan tiang kendan
1: mesti. Ibunya kendan mungkin.
3: Wentan iki pas sekarang ampun.
1: Coba bapak berpegangan tangan cakup tangannya berdua tiang mucek sekalian nggih.
3: Nggih. Nggih. Kata bang sarang kurang ya
1: nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih. Dekatkan nggih. Sampun Pak.
3: Ampun.
1: Coba menang jebol titang cingak nggih. Langsung mungkin ampun pakai sandal Pak sekalian titang cek rumah duwe nggih.
3: Nggih. Kan ini sandal
1: nggih. Nggih buka sandal duwe nggih. Ampun. Nggih. Nggih titang cingak jebos nggih Om. Om sarwa sarera. Ya. Nggih sampun Pak nggih.
3: Ampun
1: nggih. Bapak ampura niki ampun suwe bapak seperti ini nggih. Nggih.
3: Ampun wonten.
1: Nggih. Ada. Niki kena pikiran orang tidak sehat niki Pak.
3: Nggih.
1: Nanti demugi bisa kecunduk sareng titiang Pak nggih.
3: Nggih.
1: Nggih rajang ya. Nggih.
3: Nggih, giring.
1: Ya, ini dah akibat kalau orang yang tidak sehat pikirannya suka mengganggu orang. Ya seperti ini. Ini ada pikiran-pikiran yang tidak sehat yang akan menemukan karma yang sangat tidak baik. Jadi ya kita perlu memahami, kita perlu tahu kenapa harus tidak boleh seperti ini karena karma kita kalau kita melakukan sesuatu tidak kebaikan seperti ini kepada orang, jadi tujuh turunan karma kita akan dilebok di kawah Chandra di muka ke bawah sini. Jadi seperti itu karmanya, tapi orang kok masih tetap ada yang seperti itu. Ya karena apa? Ya karena ya apa ya istilahnya pola pikirnya sudah pola pikir yang tidak baik. Pola pikirnya yang sudah berbaliknya kenapa? Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Nah, itu masalahnya.
2: Nah, ini kan menyebabkan Pak Jarogede. Mungkin ada rasa sakit hati yang tertinggal?
1: Iya, itulah. Tetap dasarnya pikirannya tidak sehat.
2: Sehat
1: dan senang melakukan seperti itu dan senang melihat orang tidak baik. Kan begitu. Itu pikiran tidak baik seperti itu.
2: Nah,
1: itulah yang kita atasi dengan cara apa? Satu dengan doa, kemudian dua dengan lakukan sesuatu yang tepat gitu.
2: Pak Jarogede dan tentunya puniki saling menguatkan antara keluarga kata Pak Jarogede ketika memang ada ketukaan kata Pak Jarogede. Nah, untuk menciptakan nih Pak Jero Malisiki suasana rumah yang memang mendukung ketenangan pikiran, talar kesejahteraan keluarga. Seperti napi nih Pak Jero.
1: Iya, tetap tadi kita tinggal di sebuah rumah itu ya tetap kerja berusaha dan doa yatnya apa yang harus kita lakukan sehari-hari itu tetap rutin dilakukan. Artinya tetap hikmah dari sebuah bersyukur itu akan kita dapatkan, akan kita nikmati dalam sebuah ketenangan. Kan begitu ya.
2: Mungkin sana senang Niki pendengar kita literasi membaca, mungkin went rekomendasi buku bacaan napi Pak Jero Gede untuk menenangkan pikiran.
1: Untuk menenangkan pikiran ya baca buku-buku tuntunan agama kita agama. Dalam sebuah keyakinan kita karena semua buku itu bisa menenangkan. Tapi tolong jangan cuma dibaca. Harus diterapkan, harus dilaksanakan. Karena agama itu adalah pelaksanaan yang kuat. Bukan hanya dibaca, enggak. Kayak baca koran, langganan koran tiap pagi, wah habis sudah selesai, hilang. Besok lain lagi, jangan. Kita agama itu adalah pemahaman yang kuat gitu. Dalam sebuah keyakinan yang harus kita lakukan, harus yakin, harus percaya dalam sebuah apa yang kita inginkan. Kan begitu.
2: Ingin ya Pak Juro. Semua Niki Pak Juro sampai mengingatkan, sampai menuntun masyarakat Pemekasan Air yang pendengar Pro 4. Pak Juro Gede, karena kebenaran tok galah Niki Pak Juro, apa yang ingin disampaikan kembali serang
1: petang? Ya, tidak terasa waktu kita ya. Tetap saya berharap agar kita selalu bisa berpikir sehat ya. Dan ingat ya, ingat dan sadar. Itu poin-poin penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak terjebak oleh hal-hal yang menghancurkan. Kan begitu ya. Baik ide dani sareng sami, semeton sareng sami, dumugi kena sareng rahayu sareng sami ya. Jadi nomor konfirmasi melalui WA. Tapi tidak harus konsul dengan AP dan bersidang tiang. Kenapa banyak yang nanyakan kenapa tidak mau konsul di AP? Jujur aja, saya itu hanya mengandalkan sinyal ya. Sinyal kekuatan atmosfer yang bisa membawa suasana orang yang ingin bicara dengan saya. Tapi kalau di HP itu sinyalnya kecil, atmosfernya juga kecil. Ya. Nggak bisa kita nangkap, beda dengan radio. Radio ini kan menguasai sekali. Jangankan di Bali, di Indonesia pun jaringan kita kuat seperti itu ya. Jadi melalui konfirmasi nomor WA yang ring 081 ya. 338-588-956. 081-338-588-956. Itu yang berkenaan ring Banjar Ben Biu ya. Desa Pekuyangan Kaje dan Pasar Utara. Mungkin itu kirang langkung untuk ketitiang di Dane Sarang Sami, titiang tenlali Nunas Agung Pangampura.
2: Seksama dahat nih Pak Juro Gede, tontonan nggih seraman rohani ring semengka dimangke nggih pabelibagan ring acara Rahajeng Bali, talar gongnya seneng longsur ngger nama Pangampura. Ini nganten atur gongnya ring ambare, indi basa-basi te durung mandot ring arsa, talar kain pamiar sesami nggih. Seksama dahat Pak Juro Gede, Rahajeng beraktivitas kembali nyalanang Sodarma. Malah jebos sosan gue Sintia wonten beli dede saneng lantorang acara-acara ring Pro 4 dan pasar Pro 4 RRI dan pasar kantor nge kantos jam 3 sanya malah jebos nge. Maka wasananing atur pupetan gue Sintia talar Pak Juro Gede mengkel manis kada untuk uncarang para mas Santi. Om Santi Santi Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya, penyediaan ruang positif bagi remaja melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas, bakat, serta kapasitas generasi muda. Ketua Forum Gendri Kabupaten Gianyar nih Putu Dita Mahaswari Putri kepada RRI menyampaikan melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuannya sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas, serta keterampilan sosial. Kegiatan kompetisi tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja yang untuk mengendalikan potensi diri dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Keterlibatan dalam berbagai perlombaan memberikan kesempatan bagi peserta untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, serta membangun keberanian dalam menyampaikan gagasan dan karya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Sudah ada kalian dari Prabu Miarsa sedangkan dan musikian ring perempat suara budaya Bali sani makin dari Mahendra nyarang yang Prabu Miarsa ringgala siang kalau suput gelah dulu ini jam 3 sore mulai jepos ring rahina sani secara siungolah September warsa kali tali 6 likur sani panggil jagilan durang di tiang. Acara dulu ini untuk ngaturang siaran Taman Penasar sedang ambil judul Darmo Sunyata Baga Kaping Dasa Durus Biar Sayang
2: RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Hingga kita dan ni para pamiarsa sarang sami sedih banget uang yang dia. Kemekasan ni uneng ering acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Astung kare ring rakin nemangkin di tiang sampun jangkep iri kiring studio ingi unike semeton di tiang keluarga kesenian Bali. Pacang ngaturang acara inucap sane kelanturang mangkin wantah kari ngwacen cakepan Dharma Sunia asapun ike ingian Dharma Suniate janten sampun pemargi ni kadi sane sampun kewacen dumun ingian ketembangan punike antuk pupuk sane sampun sayage ingian kecuma wisang dari sampun punike keblik bagang raris sarang semeton di tiang di kiring studio nah pangabden di tiang raris mangkin mogi-mogi melarapan nasung warunugerahkan ide sang yang pramukawi napi sane wenten kesurat irike ering sejeruning cakepan Dharma Suniade ne sane panjang kewacen bali jebos sida raris resep antuk titiang tur maning angin titi pengancan ring sejeruning pacang melaksana ingian meparidabda bidi kiring jakat ingi pamiasa jantan sampun antuk petunan titiang kenametan titiang di kiring studio sarang sami ninten je pacang ererererer nunas penuntun ring ide dane sane sampun wakat pascat ring sejeruning sastra aji tansah kaler ngerinin titiang nulas agung rene pangampura pet parade malejebos wenten atau titiang nenten manut ring sejeruning adnyana ingat kadiasa pun nike pindah ke pemeruan dengan atur titiang acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar.

lantur kadi wicanani desang peragayan wikan ngunukeng kewintenan ingi penikai desang yang peramu wisisa tentu conan tenyu enten tios.

wanten sajroning pajang ulat meh-meh ajereh wenten pekewah sane pajang ketemu.

melot lantas dicuri. Mulatian kesambat keliangan kesukaan sakewalo sing kena ben pejalan hidup mesengsara deh.

radin diculan tas beleh ban metingkah iwang ban perilaku melaksana dini di tu sangkaning pejalane.

buku satuan bapun tuh malu angon tato caro kalan nyujur lingih idene angon wet saja lo.

pentas tujuh dewa. Kalaneng mesuwo dharma nepukan itu lantas ada anak kesengsaraan kedungan.

0: Dan ne para pemirsa sarang sami sane kanton susadia nyarengin acara Taman Penasar Probat Budaya RRI Denpasar. Suksema aturan titian. Iriwawu sampun punika kewacen ketembangan oleh Ibu Wayan Murniasih kantuk pupuk Semaran Dano. Ketegesin oleh Dane Igusti Putu Sucinta. Ring sejroning cakepan sane kewacen sane memurde Dharma Suniate. Sane mangkit semeton di tiang sarang sami ring studio. Ring dapat-dapakin nangoman Buk Bade Burdani lan Buk Wayan Rimit.
1: Ya.
0: Sampun sinah pisan.

0: pinunase wantah dungil, wantah ngeruruh ngabtiang, sane mewaste liang, demen ingian lega dengan dan. Mungkin di tiang dumun iki pacang narte yang ininin inik puniki sering piragen di tiang ring sejeroning di sepak keraman.
1: Sini narte yang
0: nyoman iya nanake ngalih liang berarti liu sajan aneng radang liang winten nak demen mejudi ngian memotoh ten liang nika.
2: Liang sini kok
0: ngeh inten liang tunggu liang dikubar
2: mak mak gaitu
0: ngeh winten liang rarakau liang medwe rabi akeh
2: ya.
0: Rabi ane sujati sah talar ane non sah inggian simpenan
2: misi non sah
0: pedoh sampai kita ke bawah selingkuhan
2: liang liang liang mas ini ke
3: liang mas
0: ini nah mungkin napi kepunika ane kaptian duane ngewentan kebedar nah jani alih ke liangnya nah yang kita tuh tadi tuh ilang gue udah liangin ya liang motor ya liang si tadi mau motor
2: tadi bang Ale
0: minum keras banget di mabuk
2: liang
0: sih liang mas narkoba nafi luwire dengan ada semacam di kade ane kemargian
3: liang
0: liang
3: boleh si Dori kan masih liang ya
0: liang kubur ini yang
3: itu
0: putus haji bodoh ni lah. Ada man,
1: hidup macam mana? Dua pilih sering kan?
0: Nee,
1: suka sekali, tapi suka ni sekali ni. Ke bawah semakin bawah kan suka sekali lagi. Ini kena lingsir kan iman lagi suka sekali, jadi suka ni sekali.
0: Nah,
1: yang suka ni sekali tumbuhan rasa sayang tatua masih kalau ni ada.
0: Nee,
1: masa tatua masih ya, yang ada timpal sakit, pengerasan masih sakit. Ini kan diwasan tu, dia suka sekali, jadi tengah mang nafir ya, tak kengker. Nyamona
2: anun anun ragaan kan yo
1: ah nika mana dia kan kebola ku nika
0: winten talan nam saot sapun iki oh yen ke tuang bener lakar penyatuang buat ngalih liang saja nyentuh kintan balik nah yen mulo saja teh tapi niki harus jujur sing ke ngalih liang itu nguasana yang ane sing benar uyut biute tur maning wetuang sengsara
3: kan liang sih pak
0: artinya napi yang mesaut niki kan yang mulus aja jujur deket si liu nama motos liu nama judi tunggu diang contoh ini dengan ide sang panjo penawo sengsara
2: terus
0: si senang membawa nikmat
1: yang nika bawa sih nika yang senang teman mau judi adi dek kalah bisa sebat ya
0: nika ampun nah, di sebat, adi nganu ngamuk ke jumlah. Ada kurnan piana, ane sing situjum lawan miyagan. Berarti sing saja. Ane pengenikan Aji Bono nika, wawu ya. Dua ning napi. Nak mulu saja-saja, kedasarin ban peng saja sekala ni sekala. Dan ada ane madan mekumu-kumu ni
1: dia.
0: Bawinan dasarin ban seger, ane madan jasmani ni. Dan sehat. Jadi waras nika kan rohani ya.
2: Patut.
0: Mapan ya di astun segar jasmani ini sehat kewalo mental atau rohani ini tetan suaras budoh strip miring 87
2: tapi udah itu
0: di orang gila dan masih wintan pikenoh nyane kewantan membalik mungkin
2: membalik nih
0: segar waras ini kewasanin rohani waras
2: patut
0: sehat kewantan wintan cacat nih jasmani gelem
1: dulu seri rawa
0: ngeh nu dah diana sana yen kari waras anu ne pikirane segar anu rohani
3: membukti
0: ngeh
3: mubah
0: di samping ini kau membukti raris wentan tapi ada na Asia game parade game niki tapi
2: para game Asia para game
0: ya di Aston raga no cacat jasmani walau ngidang meraih prestasi
3: berarti rohani ini
0: lebih penting rohani
3: sehat
0: apin umpama cerdas niki ya ampun nak cerdas kan

0: Hidup-hidup dengan tongos sedikit, tongos mulu nepuk nyelin, nepuk melah nih ke
1: dua bineda
0: penafian ngantuk niki dengan ini ya
1: keseimbangan ini
0: keseimbangan aja
1: nampi niki
0: nampi niki
2: aku mau milih nih
0: kok apa hidup ada di bor buah suara tengah-tengah niki
1: tidak ke tengah-tengah
0: ya lu ngebet mirip nek laku yang beli mirip yang cebur ya ke bangka gitu ya milih nih
2: nadwo niko pada diang sik niko ente wah ini dari yang besi nah ini cuman tuh banyak milih dua nanti pak bakat besi kan
3: kalau lu kan
2: nih ane lu apa nih kan tadi besi aja nih kan ada dua nih kan
0: ini pelaku-pelaku sama ya dong
1: ya ngomong ini dia dan iwa
0: sepun apa ya
1: pemawasan lagi sastra nah sampun
0: betul
1: ini mawasan jadi pengancan nak kelingsir gitu kan
0: iya betul
1: pokok pembicara utawi bawa diki kan nak kebahagiaan utawi liang demen kembalikan kepada diri kita sendiri keterbatasan raga bisa mengintrospeksi pedika atau menafsirkan mungkin yukur utawi pulumo liang ada kan dia peluang ngebawa sekalo nih sekalo tadi wawu nah sekalan ya bahwa dapat jauh dia katanya ragu ketimbang kena para game nih kok karena sudah jelas kita mau jadi sekutu korbedaan dan jelas juga mereka melihat kelebihan kita tidak bisa jangkau nak mau kursi roda main tolak peluru ke di sanjau 5 meter nih dan ragu ya ragu seorang normal janganlah kebagian normal sekali nih dan 30 meter nu masih bagio bagi raga nih katanya tapi malah yang kebahagiaan ini kena dikekekekena kembali ke puasa dia mekejang membekal ban buah karma minapnya kemudian harus dibayar mungkin sekarang
3: membawa waktu nedis
1: panumayo jak teko jauh kecang tidak harus kemana buat mawana harus sastro ini nak ampun patut lah gau tamat dan ngupas ini patut ini minap kiranya malah nabi malah kira
0: sami yang dikembali kembali ke diri masing-masing
1: diri masing-masing
0: maka lu kan mas wadarmo berlaku di kikin-kikin lagi nilai perilaku ini ke asana dan keni atau menilai nah pasan perjalanan lagu pusing nih gini yang
1: niko pas kayaknya benar gitu keadaan
0: ini anak niko ya biar ke kiri ya selalu mengkol ini bisa ada benar ya
1: gitu boring oh main lagu kita baru bisa
0: bisa ngurit kalau lagu nuntut perjalanannya di mengkol mas ya kan kita mah
1: boyo kadang tetap jalan dia kaprak kadang boyo benar di kiri menjalan dan sepeda motor dan mobil kadang yang cicing yang menyeberang
0: aduh
1: lakin nak ya mau asang padahal pengkol bakal beli bakal dua cek itu
0: ruwet mas itu
1: tapi ragam nasi kan di kalka pengkol itu nih kalau tujuan kalah le mirip kadang tujuan umum bagio yang jika bertawang pengkol ben kalah le ini kembali kan hati-hati raga menjalan.
0: Oh, genten ya.
1: Benar. Padahal tawang kalau ke kiri itu tidak mau ke tujuan alih-alih.
0: Nggak
1: ya. Sau subuh kerap, gemki subuh kerap.
0: Iya, punya lung.
1: Pesnya sama cicing. Nggak
2: ke miong.
1: Nggak ke miong. Nggak
2: ke miong.
1: Nabi ke ulian nikah, raga lah ke suut melaksanakan benar.
0: Ya, masih
1: benar.
2: Tetap niki mah.
1: Mawinan nggih tetap nawet pernikahan Haji Bono Wabu nika diraga tetap baca ngewetuang ulas asih yes. Saking diri diraga pendidi niki. Ngelimakang punika napi masalah asilnya kan ampun wentan pawacana nida bertaruh kresna. Adi Arjuna jek meperang kene dewe. Do mikirin ane lena tu asilnya beli banget nahang do. Kemudian wacana itu.
0: Boyo patut penagihan kengkeng jalan tengjuk B di pasu B pembakar tunjung pasing wok ya pengening kemudian jalan itu lah.
2: Iko mau dikin berusaha.
1: Iko orang ini aku mengangkat.
0: Iko aku pasti kado.
1: Iko jika mata kuas berkecuas dengan lagu gini iya mengenah munyi itu dia berkeberat. Artinya napi pengenikahan Haji Wawo di dunia buah niki di tengah-tengah mapan keliput ban ruwo bineda catur bekal dan ya sami punika kengken carane jani pangidang rago ngelidin ane madan ten bener he
0: be pembakar
1: tunyo masih pembakar
0: tunyo masih
1: peng ten anu mati iya ke pentan buat
0: tentu
1: berkaki mangkin ini
0: ya kene carane ayo di bos tuh
1: yang lagu temirip yo atas lingkarat luar. Oh, ya tak mau lambat rengan. Bang Demi nak nyanyi tu, dah bana lek ngangon tu. Kena rago kang wo, kena rago kang ingat.
0: Nah, ya artinya mungkin cara ni pepas orang kan nangoman lawa.

0: pelapanin.
1: Oh, niki.
2: Tendanos nyerah prinsipnya ngenten prinsip tendanos nyerah
0: itu harus usaha. Berjuang, hidup tuh hidup perlu perjuangan.
1: Lah jaran urang Bu Mudani itu ada jeli ada melah, ada dikengkene, panas ada dingin kengken tampi jeda makejang. Mapan pupin alam. Ada bencana alam cari jani tampi. Walau di sejeruning nampi itu tidak tetap melaksana.
2: Saring yang malah dan kita
1: tetap melakukan saringan itu ulian melaksana ane mengeluarkan cinta kasih, kasih sayang.
3: Lah kasih.
0: Ni kang yang mana kau dulu?
1: Kira-kira pangkat dan
4: bukan turun malah.
1: Jalan turang. Buk Murdani sampun ngisi yang buku.
2: Makin yang kalau

pradene idewo kalaning meswodarmu melaksana dini digumine nepuk nanda sedewa anak gelam di

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit

Sekolah Budaya 4 Atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia. PBFE Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia pada ASEAN Bodybuilding and Physique Sport Champion 2026 di Bangkok, Thailand yang ke-58 pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Buleleng, Komang Gading Darmawan, yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan telah mencapai 90%. Fokusnya pada saat ini menjaga conditioning dan berat badan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

kang resna paukuran do nyen malu ngalih imo-imo kabeh anak lenen tu malu.

jadi itu berat pedes nene mau jalan kafe neng nyamone semetuanane tadi bus.

Arep sarane kene dene pertama patut paksa marupakan hal

seh ditu pakenehane nah bantas nyatwo ditu melungsur ampura kita malu satwone.

untung malu ditu amak krodene gedege. Yen subuh nyide yang gitu sinah. Rasul tersenone sumayan sumayan ma.

kenang malu pasti keyangku orase resnene ere ada dini hidup di wadesene ajak meke.

0: Sedereng punika jek liang manah di jaman keji.
1: Napi ye.
2: Ning ranang liang napi.
0: Sebetone.
1: Tiang kena niki entuk.
0: Napi ye.
1: Tegas gak padah rado kena.
0: Mina mulo
3: yen mangarti niko ya tiang tiang tiang ge kena.
1: Apa isa jadu tiang ya gedhe urip dikena ni. Nyamuk mit ora dak. Ki kena
0: ya. Sekonde ni dewa ane mada nyidang nyayangang anak len. Konde ni dewa lak merasa konde ni dewa madan nyayangang rago. Mapan ni dewa nyayangang rago sayangang malu nak len. Sing dah diragan dewa nge sayangang kunjungang nak len jangan napang dewa. Sing madan gua tuang ulas asik. Ini dewa mulus aja ngerasang nak len patuh ini dewa melaksanakan pengkitan nah, masih kepukin di dewa nak kedani deran ikan laco tiwas
2: len anu di dewa
0: len boy dewa anu benyul apa dana do gedag utawi te
2: sing deman ngain
0: nyam seman maro ada anak suge kan
2: dia len
0: kedak setun masih bawi bawa maro dewa abad di dewa ni makin
2: ayang tegah ngejam ya ngejam
0: nah
3: itu ya sanjar jani sanjar. Iyo gitu sih sebuah kata sekian pusanan ngerang syukur perbulan
0: mabuk mapan ane di sisi konen karuan itu di tengah janil anu di tengah kamu ke sisi ane cien mapan irago komitmen makin lakar ngutuang belas asik jani yang subuh ngidang lima kang di sijeruning keluarga sing lah dicukup amunto mapan aja onyang irago uli di kerto adnyana diri diri sendiri
3: bidang
0: kerto keluarga limakan ke kerto desa subuh-subuh ke desa ke kerto negara subuh kerto negara mare kerto buana
2: ani cok
0: mena uli di jenek malu ngedenang uli gede nyeni kan contoh mangkin mangkin di satu banjar pasti lagu metolikan ke nyamo malu misan minan oh ne misan minon jeninge
2: satu
0: banjar coba di ibu desa lenan kini lagi ingatkan minonnya makan ingatkan banjar uli banjar anu ne mapan desa itu kumpulan beberapa banjar uli banjar anu lagu nolet coba banjar lagu kan kenal uli banjar tapi ne di desa ne lagu ngomong ne oh dia uli banjar anu pasti kan yang sampun wedan di kecamatan mungkin boleh desa len desa banyak keluarga tu pun tu sama boleh di kabupaten jani Haji Bono Banyoman uli di Tuyang boleh mau di kota pusat di Anyar pasti betul uli kecamatan beranu mapan beberapa kecamatan ni
2: betul nampun pah ni
0: kan contoh ni di Rago Por Seni Jar apa jauh modelnya Por Seni apa jiluire pasti Rago mapilon ke kecamatan kan. Sama-sama kecamatan bertemu di
4: masing-masing mewakili ini ke Danau Sentang
0: yang subuh di kota besar di pusat Jakarta pasti uli di jauh nge tiang uli bangli boh bangli boh rako izin tiang uli bangli kita dap nih uli gianyar ibu asal depa kan coba bu ada di luar negeri asal ada nak berbahasa Indonesia dari Indonesia ya entah itu uli Jawa uli Sulawesi Kalimantan uli
2: Bali pokoknya satu
0: Indonesia bo. Boh nanti terus menawang. Oh, uli Indonesia di Jong eh. Uli Bali di Jong eh. Nung nah kita yang sering beli bantian nampi to.
3: Selan. Kau kat subuh berjuah saja ni. Kau cikkan makajang dasar dari bawah ni.
0: Nge uli cerdik uli aku sendiri.
3: Mawin dia jokat mereka kat di pedesaan kan berdasarkan alasnya sengaja. Kemu merapian, kemu ngantian uli dia nu, uli merapian jadi main itu.
0: Kenal tak?
3: Kita dah itu tu merah desa tu pindah ke kecamatan ya. Uli di sekuati ngantian ko.
0: Kebayangan.
3: Oh,
0: kebayang.
3: Kebun. Kebayang. Uli sekuati. Batu bulan ni ada lantur dasar itu. Mak jangan dasar.
5: Ada bos tak lisir man. Hei, berkenal dengan kita. Aneh paling, ane paling kewahan umbohan tresno kabeh nang musuh ini.
0: Nggih. Mapan liu nang raosan pun. Liu nang pun iki raosan.
4: Ayang gusti dia.
2: Dan maro manke numun wau ngacen negas kenten kal neresnin tekeneng.
0: Lah leo atas
2: musuh. Main-main nyeledek. Lah yang
3: di benang maco tu misi las kayun mengenal lah datu. Tadi subuh subuh lah datu ujang lah muso. Kena dong subuh jauh lah sase kena. Di satu sisi saya yang menerima.
1: Bapak
3: oh, kena. Biar gantung ngantur ngacang aja ke mobil aku ada sebeli water truck berkata
1: sih ke mall cak nak kurawa perawa kena kau di
3: sih mungkin
1: sih mungkin
3: tapi nak kudi aja bo jadi mungkin je lu jangan panggilan jangan ulas asyikin besar kena lo nak kayak tiang bong lah pergi sih ini terlalu sebut sih pemandang tiang nak komitmen sapu napi antuk dia ngaji remangku
2: kemudian rakyat kau pas metonan
3: yang lah kelebihan lah kehebohan lah liang bahagia lebih seribat sengresang bahagia masih pangkan dia dibuat Haji Tomat kebahagiaan di atas berita orang lain mawin Haji kalau lah sasim diajang je niki di dua yang berkata sebenarnya kan komitmen tiap dekat udian
1: cantang lah don
3: ngilang di boyo-boyo mak gajah mati meninggalkan
1: ade
3: Haji meninggal pik pasti berkas-berkas ja Haji Dumun ja Boyan mode sareng sami
1: tumben sekat nah umum di sepekraman teu
3: kan pasti kapan
1: nah karena lieu nang rosan yen ieu melaksana luang ka diraga tiang duang luungan yen ieu melaksana jelek kan tiang petang jelekan dadi melipat-lipat kitu dadi apa pelesan ge tiang melika mapan teu kan adep manusiawi sebatas manusiawi nang rosan itu pemikiran manusia ya apo irago tetap ke orang manusiawi apo sinyak meneka mendek dewawi
3: apa wawi
4: yang dewawi ini kok
1: dewawi nyujur ini
3: ke dewa sifat dewa dewi sampah
1: ane madan ada kepitresnan ane madan welas asih pemaaf dan lain sebagainya
4: niko calon niko ne
1: manusia ane ilang irago kan akan nyujur ngemeneka di ponikan aja marah nah irago ada di
3: aduh buah
1: bur buah apo kerbur apo kesuah jelas bu kesuah laku
3: iura suah pun aja ledat bur tiapa sih kau man sih merangkak tinggung dianggi
1: marah bu manuna mani madan bijel man terkenakan naik malu naik si malu bu jangan tiang sirah mani bijel pengnyak
3: sih si malu sih bu suat yang unang beda bu kini dari bagi otak terbatas ke kalau dia ingat ke menyit bawa saja ujak sedang sih ada kanan ngilang olah sasih kan tapi dan ke musuh
1: mana kepitresnaan
3: kepitresnaan kita
1: truk sekewalan bang memargi baru kena lingsir apetnya gitu ning paksa nih bayu
3: nah jadi malah jangan jangan bawa TV bu makin ngiring jangan serang
2: man besi
1: panggilan masukkan
3: ke dalam
2: panggilan cening teresno kapening musuh nah di kengkene paksa dek bayu
3: kan musuh itu yang bisa maksa lagu gitu
1: yang teresno kena mulu luung kan biasa ane teresno kena musuh di luar biasa
3: ibu ngewo nyiat ada nang ingat musuh nalo musuh ngepes yang mau kalah ya
1: ada ini kalau mampu orang dengan
3: Waduh,
1: kan ada sering sampun nopeng. Ya, lantasan mantri bu muda ni menggendeng. Iye,
3: dah suat pada napunya betul.
1: Sang Sujano,
3: ada bensin gendeng itu.
1: Sang Sujano,
3: Sang Sujano ngaranya.
1: Okey, mesti kayu cenano lipi tu.
3: Kayu cenano ni biar ada bojok, biar ada lipi, biar ada yoi gedis kuat ngabuk bangkan. Tetap yang ngabuk tua ngambur.
1: Biar sempat lah.
3: Biar sensoro sepegel. Makin jangan giring ni kita kang bakto sarang samingnya olah sasi.
2: Nah, sing indah.
3: Kapi tersenang,
2: man.
3: Kapi tersenang, kapi tersenang. Masih, saya ngasih, olah, kena. Kita ngomong tersenang, bo.
2: Nah, ikan sampus.
3: Jadi, ya, kena, wak kayo mano, ngonsi indah, lah, ya. Melasano, haji, raus. Nah, contoh, bo, nah, jadi jajang, ya. Bolo pas nawang, nah, eh. Ragana, bo, nangko, misal.
1: Jadi, nah,
3: misal.
1: Adi, cara tumpang, nih.
3: Kita, malu, nih. Ulang, sing nawang. Mekicong, iyo, nang duen musuh, tuh.
1: Kalian,
3: ngomong. Tapi, rago, biar kekel, kena nak berdua, nih, tak asap, nih. Berdua, nih, dua, nih, tam. Itu rada-rada, kan, bersatu.
1: Tak bawa, ngomong, asap, tuh.
3: Tengen, lah, sekarang, nih, jauh. Makin bawa, apa, nangko. Tekan, si mangku, dengan, aja, ke, jebono, dah. Yang, si, ulian, kenali, luong, tuh. biar sih tahu apa sih belakonnya lah aneh pasti gitu.
0: Ngajar luo.
3: Luo.
0: Aneh mempenyuh masih luo.
3: Nanti kekian dan memaksa masih.
0: Tahu biar mana?
3: Jangan pangsing lah.
0: Pangsing.
3: Naulian nih kil.
0: Sajib lah
3: ngajar. Ngajar ngajar betul betul ah. Cepat punya punyaan bung as as nih kene.
4: Aku esang guru.
3: Ya.
4: Wenten nama awasan kenten nih. Dasar sampun memusuh dan kenten ampun nih ampun medaging sekel kayun lah kenten. Mungkin Baos nak dengsir niki usahang nih.
0: Oh, itu maro.
4: Itu maro. Panggung. Kan kecaraane pangidang di dewong ngai luwung.
0: Bener.
4: Benten nak maos ken niki. Amun apo jonyen luwung ne yang subuh taen pasing luwung nu neket imong caro metatu. Heeh. Rogreg lade tatu ne jani subuh mo mo mo bat was tadi kolon nu biket.
0: Kalau kene mo
3: lah itu sing ida lah kan nganung ilangan
0: padu cara nang ngerasa seilmu napi ada niki yang kanu masih biologi napi-napi niki ada tinta di yehe begitu kengken carane penghilangan tinta to jangan ya putih terus. Nah, terus yang ia putih ngilangan ya terus anunya tinta itu kan belum itu. Jadi nu putih kewalo, abu kelam. Tes jadi nulad. Sing idang lakar ngilangan lam.
3: Pamit loh.
0: Dan yang kewalo nu lebih luwong daripada ane aslinya tilah itu loh.
3: Kita kena yang tadi waktu kalau buat memajikan seperti Wimo Raganet kan matatu. Matatu kan liu bentuknya ya raga rogra. Kau bos ngidang oleh bebenya sayang tu. Dojo kan di rograd, we, kaset, mugores itu tembok.
4: Yeah.
3: Tak kaset betik kan yang tembok. Saya bagi dangan sakit walau yang mulu ya kenang-kenang pertama ni lu, yang kaya macam saya ngasapin lu untuk itu. Dah kan dia nak pingat tengok kejang dasar jadi ni kerja.
0: Hingga cara ada ni lu ngingetang.
3: Hingga.
0: Mana pasti cara naik dangan anten. Kau dah perlu perawat ding naik jani dengan dia.
3: Perawat ding. Perawat ding.
0: Perawat ding.
3: Ini bos sekarang selamat tu.
0: Di sakit biar kadai jakunan tu yang terput oleh. Luang pengkembali mapan imuani jahilau dari sejodoh makurna nak cara payok aja tekap ni pasti ngerumpung ni dari ban pangsingkan
4: le banget jam
0: le banget jam
3: melisiki awal pertemuan pasti ada perpisahan. Dia yakin benar pertemuan raga membawa sesuatu yang tidak bagus yang belum kena benar bakal bertadi kaki dari kaki yang mungkin membawa karakter seperti itu
0: usahan penglaan itu luang si duri bakat rasa
3: sudah sepidan umu yusuf muni gara guduk di jalan yang buruk ikan sing tian tidak akan pernah terlupakan goresan kecil itu.
0: Pangsing cara ngajang kacangnya si malu luung nyangloh si dore diberak bakat onyang lantas liku borasun ini jalan dan ini kengken caranya pangsing gitu.
3: Berat yang belum bebas sedok jangan alih bak kapri kedok.
0: Boleh tak aku
3: tengah jangan lupa dadam kutang kulit kita dengan lupa dengan kulit kacang lupa dengan kulit.
5: Sekarang mau tatu dia yang rasa tatu mau masih.
3: Sengi kesing rasa nak mengejar rasa kengken.
0: Kalau pas rogrek kita kayak wah mana?
3: Napa yang rogrek?
4: Nah,
3: apa rogrek?
4: Punya lah. Tone rogrek ya kanti yang blong ya gigis.
3: Sot.
4: Tapi tetap mesin anu mau angkat ada anu no.
3: Jadi kenang-kenang.
0: Mau lebih dan. Belum lekan
4: metatu.
0: Iya nak lo tu belum metatu ada tatu Johnny Rago Muani. Dah alih tatu. Tahu betul Johnny.
3: Mau nak apa dasar main piano tu? Yang anak bakal benar.
0: Ira go leka duli tatu ni di subuh keleh ngale tatu, di subuh mati ni masih medelap ke tatu. Oh, tu mekejang tatu jon. Apa tujuannya? Mok satam jaga tita ya cahit di dharma.
3: Oh, tujuan di rata. Dimulai tatu ni kena aja boleh, Ben.
0: Megarang.
3: Di megarang le tatu. Di kena mat kena tatu dia.
4: Man.
3: Nah, video kawuro cerita mandi awak orang itu. Siapa yang utamu tatu? Bagi rakan mekejang utamu.
0: Benar.
3: Kalau bagi nak lihat sakit kena nanti.
0: Ada sih nyata cerita iya orang macam itu.
3: Iya. Yang dua tengen yang nak raga nak undang tu.
0: Betul.
3: Betul macam ni. Dari Tegal, Tegal di awal sih kita ada di Tegal.
0: Uli di tekan, ane ada di sisi itu mekejang uli tengah. Ane ada di tengah tu lah, apa ada di sisi? Irago singgalah Tegal cari, lah Irago kebisan,
3: pengelang. Tegal awal,
0: bener perawat eh tandurin ane madan karang awal.
3: Kemudian yang ide ke Jermanko, ke cara pengajar tempat baru.
5: Sarpo nanyo. Halilu mana
3: halilu. Nah pengabdian di jajan pasti asap unik. Kebuktian jadi ajang benan. Mugelang besing.
4: Sekadi pendekan sang gurue sami-sami eling ane kawan masin. Aduh telingan. Mabilis ane.
0: Ane luo.
4: Becik. Malih.
0: Biar lebih ingetan.
1: Hukum karma pala dong sejelek-jelek. Baik itu hukum karma pala jelek. Hukum karma pala.
3: Terima itu.
1: Terima itu.
3: Kau ini yang udah. Itu
1: konsep karma pala.
0: Konsep karma pala.
4: Kami pada
1: ingat. Apa itu jayonya?
3: Dia musuh jadi amun nih. Satu tahun ini dah sadar kembali. Bermusuh jadi anak tuan benar. Saya ngerti ini kayak apa itu. Di pihak satu. Berangkat.
2: Nak seng mau musuh cuman.
3: Belum mesah.
4: Supaya kadung seng tak.
3: Apa dah rapoh seng ada. Pasti gara-gara ulian seng nyamain nasi gitu.
5: Nak ulian

0: Aja opat-opat teken bisi jaran bin bese.
1: Nya iyo ditu.
0: Nya do kadeno wanu
1: kumpul
0: iyo ditu kadeno. Balung jaran itu ban sitang kadeno Bimo.
1: Bimo.
2: Ya jelas tuh.
1: Kadeno bilang penawo di
0: sana. Nge, kadeno pun pun senge penawo tuh batas malo kade.
1: Aw aing kedemana dene.
2: Nusuri ayo no. Tak numpul statua masih kali statua masih.
0: Statua masih niki kali pengenikan itu nak lincir. Dia ceneng saya kedepukan anak tiwa. Nah, doi dewa bebeki.
1: Doi sangat idewa yang
0: semang. Depukin anak aneh madan apa dan no.
1: Sakit.
0: Doi rak doi di samping nak gelam tu dewa jek dilangiran. Sing idang penjoban aneh madan atau berano di pedagingan. Batak siap idewa.
1: Merasa
0: sakit anak itu.
2: Masih tinggal lagi mau tenang caru ikut satu.
1: Ada.
0: Nah, apa boleh idang mepenjoh, mapan yang mepenjoh. Kenana aneh madan ketunan bogo nasido ketan malu idang ngejuin ban nasi tu idang selamat ajam.
2: Yang bogo.
0: Lebihan kena jam. Bus bisa dok. Iya ni lah dok. Nepukin anak cara nyoman singlah baju. Tiang idang mepenjoh ke nyoman baju. Cuma bulanan tu.
2: Ika kau mepenjoh.
0: Buku wek baju ni tu kan.
2: Yang contoh pangan ni kau.
0: Iya ni kuangan yang papan singlah rumah idang ngainang rumah bungkul tahunan tu. Sudah wok buat aneh paling utama nato ni sing hilang hilang ban aji keberukan ilmu pengetahuan.
2: Patut. Bawa nanti atas nanti adalah.
1: Telah hiatkan ngeh.
0: Sing telah yang saya ngeliunang yang ni ragu ngidang mapenjoh jadon angak abu api ragu jadon angak lagi ngide nunas genine dek
1: liu.
0: Liu dah di mapan ne aji keberukan ne.
1: Lakar yang saya ngeliunang. Ini cek liu saja.
0: Menyemak je ni ngelah agoh ngabarung cuma. Begitu nawang gening nggak bersih, ngurukan jadi ke deso-deso lain. Kudang gening tadi yang mana itu?
1: Kudang baru.
0: Nekang kudang haruk.
2: Tapi patut cera modal simpal yang mana jauh cera.
0: Nah,
2: ragu ngelah. Nangalah ragu na semat terkrek. Kain lah kesian. Bar ke ide ide.
0: Iya.
2: Aji nak di satu. Ngidang ragu mang ide di sekat kan. Kalau ragu si ngidang mutuk ben. Terus noragan mang ide aganil malah liung. Ingat gara-gara sih dia.
0: Benar, yang bau yang tulus man. Bawinan dia drupadi tu gua selalu
2: ngene. Baru kok dia ngatu malu santet. Yang bau sih kamu lalu nge pasti dia ngagi.
0: Dah ada drupadi mungkin yang kaya nak kebesar di sang Prabu Kresna. No.
2: Mau belah kau dengan yang do.
0: Oh gitu.
2: Pasti apa kau nak ngomong do.
0: Satu dalan gitu.
2: Bawinan drupadi dia kan. Cerita. Jalan. Mana dasar ramai kan ada?
1: Ya.
0: Abien keramai anu mana
1: jodoh mana?
2: Oh lihat tu,
0: lihat. Man jeng nyatuang di Mahabharata jeng ngelipang keramai anu.
1: Nyatuang Dewi Drupadi jeng sang Ramo.
0: Dikis kenop, dikis kenop.
1: Dah gunap naik.
2: Saya kenapa syarat jeng? Di keramai anu mola kau gitu.
0: Ia di keramai anu komunikasi ini benar kan? Jarak sang Subali jeng sang Subriwo dah meyakinkan.
2: Masih mesti contoh Ben.
0: Adi beli lah karmasiat aja raksasa cerdas itu di gone.
2: Raksasa nyenyak mo?
1: Sangat cengkiang.
2: Kalau percono,
0: wah kalau
2: sing
0: lender. Yen ada
2: gede kan?
0: Yen gede barak. Suh uli di gone tu meciri musuhnya kalah. Nah beli menang. Yen ada gede putih. Pesuk beli di gawane, beli kalah.
2: Beli mati. Nah, semua masanya kaki kemasa.
0: Dia, anu, tutup gawane, tambah gawane.
2: Tutup.
0: Rumah yang ada. Juang Dewi Taro.
2: Aduh, tuan.
0: Adi, ini siang bumi. Dani jengnya putih kelawan.
2: Barak,
0: pesuk mampan. Getih raksasa ini bercampur dari besi jak polo ini. Kaplok kena di tengah gawane, polo ini pencak. Kadene si Ate sapi. Jadi apa kata dia
2: saud karena
0: oh
2: kita kan main saya ngorto
0: naik sampai nih tam melogo nih maka itu salah tampi ya Subali
1: dalam pun benton perjanjian nih kong
0: perjanjian nih onen ke situ
1: dong
2: apa yang ngalah campur gede pesungnya
0: ini kena kamu bang kamu petang kata
2: nih
0: campur ke dari satu
2: nih
0: bapak ada benih-benih bibit dari
2: kehidupan
0: kehidupan nih Nah, mau ini pedek nih sang Subali nuding sang Rama peh kene ane orang awak taruh Wisnu. Mengilon ken Sugriwa, Sugriwa ilonin apa kengidang? Yen Subali banjek kengidang alang di Rawana.

0: Dijo pelih nih isu Bali. Dia nak biarkan ajak nyamuk. Adi ikut campur lah gue. Nah, puh. Puh, tubing-tubing lah sang ramo. Ya, saya merasa su Bali dugas ia miasa. Ada iri-iri lewana. Nage kesaktian nih isu Bali. Namadan panca sona. Su Bali pun yang ngemangin. Udah maki dia kena nak ngeruaka.
1: Kin musuh.
0: Kin, haa.
2: Sungi dam, sot.
3: Nah. Bagi dia akan muncul, ben kembali satu meredup.
2: Mainlah kau ini.
1: Ben.
3: Nah, nyenyawang kemur aku ngeruasin. Kan kemur aku ngeruasin.
4: Ben, kamu musuh aku nu.
3: Ben, kembali. Ya ragu sih lah musuh. Jadi masih saya ada rasa perjuangan, mbak.
0: Nge.
3: Musuh itu sehingga komplik. Sehingga sifatnya. Kadang-kadang sih cocok deh tadi musuh. Kadang-kadang beda pendapat juga musuh boleh dikatakan tuh.
1: Kau begitu nyanan pangsi ngalang musuh melayanan tongos kian.
3: Jadi kita
1: anda kan rumah
4: yang mana?
3: Oh, no. Nyatu ben.
1: Pangsi mana ngalang ngerjak mana?
4: Ngalang panasnya nan area nan musuh
3: kian. Kita mugi yang ini kita mana tutok?
2: Nih. Nih mentik anda rahayu dekinya.
3: Tumbuh. Yang ini nalar aja barang yang nong ya.
2: Dalam yang nggak tahu ya.
0: Ingat dedane pada pemirsa sarang sami duanen kewatasan dari jam siaran ledang arah uriki. Sedurung ditiang pamit duaning ditiang nak sarang sami niki ketunan sami dah tenjel. Nah artinya tenjel tata suning ring daging-daging sasre bile-bile baca ngawirna ledang sambiasa yang jantan dok pisan. Nah nike dan lali ditiang nunas agung rena pangampura tumpangan pisan. Mugi-mugi sehida sanjang pramukawi sehida sarang sami kena rahayu rahajang dan cirangan punapu-punapi jagate sami memulihkan sene kawasan dan pram kerde arah arje. Ditiang lungsur pamit saka ngaturang pramu Santi.
5: Om Santi, Santi, Santi.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Росте, росте, орусо, ах, орек, ирпито.

Ворон, я китан, корю.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahayu Ngaturidaya Wajang Ring para pemirsa sami sanika dun misikian ring perempat suara budaya Bali. Ring de jugi pada mengenah dumugi kantun pangindit yang sada kena. Nggih. Dede Mahendra sedang makin jigi nyarengin para pemirsa ring galas yang kantos puput gelah dulu ini jam 3 sore menuju pas lanturang titiang acara dulu ini sering makin jadi ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik sepisanan Dedi jagi nyangre sepengaruh pemirsa link lain telepon 223361 temang dumun jagi katur urus biar sayang.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah nih dengan kalian Rai, berapa miarsa senangkan duit masyikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senawau sampun naturin di tiang tembang nyarangin rakalan Rai sahabat budaya sani pacang bergabung sani makin sampun di tiang buka ring lain telepon 223361 menurut wendan dan sani jagi nyarangin durusang sebentar sahabat budaya sebelum lantur lagi di tiang informasikan dumun guys menguasai di situasi terkini cuaca di seputaran Kota Denpasar niki suhunya agak panas sekali. Nah, mawinang itu dani para pemirsa sarang sami mang dani waspada geh ngemosa ini jaga kesehatan dulu ini banyak minum air putih ke membantu mang dani terkini dehidrasi. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
1: Rajang siang,
0: Dede. Rajang siang niki.
1: Bu Eka sempiti.
0: Terus Bu Eka.
1: Dede enak nggih. Ada cuaca panas sekali Dede.
0: Terima kasih informasinya.
1: Sempinya bisa Dede.
0: Napi?
1: Karena
0: tembang. Dados ada tembang napi.
1: Tembang awas dados.
0: Bebas.
1: Saung keris. Saking rasa tidak.
0: Saung keris kan dan?
1: Iya. Benten.
0: Sampun benten nih. Iya. Ditunggu nih.
1: Semua dede, rajang tugas. Mulai jago sudah lah, suara ring lagi. Mantap selamat tahun ring gitu. Ibu pamit. Om, Santi, Om.
0: Om, Santi, Om. WK ring seputaran sembidi telah wau sampun menginformasikan nggih ngawasi yang di cuaca memang belakangan iki suhu agak panas. Terjadi kebakaran kene iki akeh. Nah nika mawinan didadani para pemirsa mangdane state waspada nggih. Ini sanimentan ribu kubuan mulai pisah selamat siang. Selamat beristirahat Ria. Berkumpul Ria kesalahan keluarga dulu ini. Sani sedang ambil pekarian. Tetap semangat melakukan aktivitas suang-suang. Sani makin wali menawi itu wenten malih sani jagi nyarangin. Selamat siang.
2: Siang, Om Swastiastu, Dede.
0: Ye, Om Swastiastu. Swastiastu,
2: Tiangong,
0: Biang Sri.
2: Napi ngadrali, Dede.
0: Dados, dados, dados.
2: Nggih, mangkene nak nglantur nggih, cuaca cetar
0: iki, Dek. Nggih. Nuna tembang iki, Dek. Tembang
2: napi? Aliang polisi dek ulik nggih.
0: Napi?
2: Aliang polisi.
0: Aliang polisi kendan.
2: Dek ulik nggih.
0: Nggih, sampun.
2: Nggih, sing tembang iki, Dek. Rajang tugas. Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Sebenarnya dia nak kalian raih, masa yang di cuaca kena niki yang memang panas kena niki belakang niki. Nah, Mang Dene sebentar sarang sami cukupi kebutuhan cairan. Nah, salah satunya niki minum air putih secara teratur tanpa menunggu rasa haus kena niki. Nah, pokoknya Mang Den kini dehidrasi. Nah, ini salah satu cara untuk mencegahnya. Nah, hindari paparan langsung sinar matahari dan tentunya batasi aktivitas di luar ruangan, ya, terutama di jam-jam terik matahari dari jam 10 sampai jam 4 sore ini ke jam 10 pagi, ya. Nah, dumunen kada niki kalau sudah biasa jam 10 pagi nika mataharinya nenten sangat merasa. Nah, mungkin niki sangat menyengat sekali. Nah, ya, yang terpenting niki ataupun aktivitasnya memang harus dijalani, jangan lupa pakai pelindung seperti topi kendangnya.

0: Ingi mewali sang Radityang ring 223361 menuju itu Wendan malih seni jagi nyarangin Om Swastiastu selamat siang.
1: Swastiastu beli dede.
0: Tiang.
1: Yang Putri manggis siangnya.
0: Bu Putri kangkat kerah dulu ini mau gatreng eh.
1: Mau gatreng ye. Tapi wasane. Semoga sate kena beli dede dumun.
0: Semua Bu Putri.
1: Walaupun tadi wawu panas macam
0: apa. Oh, niki wawu keluar ruangan beda niki suasananya.
1: Jadi patah dia wawu juga datang dari ruang berasi. Mungkin langsung wih panas
0: nih. Panas niki.
1: Eh, magatre sarang grup Janba sami. Para seniorita Bu Eko Bibi. Jadi Bu Jerman suwi tenang kontak. Mbak Indira. Aduh Nindi, ni sami-sami pun ni dede. Lagi sekata kena wahayu, nenten konek siki-siki, bungkus mantan suk sama.
0: Giring.
1: Om santai-santai-santai om.
0: Inge suk semua Putri Manggis ada yang seputaran Gianyar. Oke, rakan rai, terus nemun PR siang sana baca kelintang.
2: Adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmane dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di seberang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Saudara dan rekan-rekan Rai Prabu Miarsa, senengan dunia rakyat Dede, Rem 4, Suara Budaya Bali, senengan wawu sampun, naturin di tiang tembang. Nyaranin para pemirsa sami, mang de stada terhibur ke mantan. Setelah siang makin, iring di tiang ring siaran teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Senengan makin muali sang roh di tiang menuju wenten, senengan jagi nyaranin durus. Inge sampun di tiang buka, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Ya, Om Swastiastu.
1: Yang Mbah Indira, Bli Dede.
0: Tapi sehat, Mbah.
1: Yang Mbah Indira.
0: Nggih, sepun api sehat.
1: Sehat astung karo Bli Dede. Cuaca rem-rem iki Bli Dede.
0: Waduh, renen pasar iki panas sekali.
1: Nggih. Dumugi jek ten Sabang nggih Bli Dede nggih. Hmm. Bli Dede pun api enak Bli Dede.
0: Ini dadas.
1: Iya. Tapi makin topek nih, Bli Dede.
0: Mau sengenik cuaca, informasikan situasi terkini, nge.
1: Nge, kita rampun dikit cuaca terang, yang sekeluarga sehat, Bli Dede. Lingkungan juga sehat,
0: nge. Iya, terima kasih informasinya.
1: Nge, magatro, Bli Dede, ada, Bli Dede.
0: Dadas, terus.
1: Nge, magatro, kide, nge. Niki wenten ini Ita ke, wenten Pak Depi, wenten yang Kirana, yang Kisawa, wenten Jero Susi, wenten ini Santa, ini Dania sareng kakek, ini Ayuna, ini sira niki, ini Bagas, Manduk Enak, Stato, ini Dude. Ani Bu Wan Swartini, Gusti Biang Murni, Taler Bu Herma, Ring Klungkung, Kenten. Di Tante Jerman, Minten Mama Endang. Kak Poleng, kenapa gatro kak? Mungkin sehat nge kak, Stato serap. Dan Pak Manpanu, Pak Dekarjo, Bu Eka Batu Bulan. Ya Muniko, Dumun Bli Dede.
0: Gering-gering
1: sih sama. Bli Dede, Rajang Tugas, Galah Wali Yang Mas Indep Duk Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Wah Indira, semua sambut bergabung nih nyerangin Dede, Reprompat Suara Budaya Bali. Om Swastiastu, Rahajang.
2: Om Swastiastu, Rahajang, siang, Dede.
0: Rahajang.
2: Duh, panas ini sing idang
0: tidur. Nggih, niki agak keras mungkin niki. Nggih.
2: Keras iki jeng angin sing ado, ketok jeng. Anda saja, anda pun apa dah terus dede?
0: Iya, dah dos, tiang dah dos ni.
2: Eh, nuna semang dede?
0: Terus, mana pun.
2: Payo di abing eh?
0: Payo di abing eh? Sila bertembang nika.
2: Mana sah bertembang de?
0: Payo, kan tak ada.
2: Ada?
0: Ah, kena mon.
2: Mandira rajang sana.
0: Saya tiada sah dulu ni.
2: Kenten?
0: Senetiosan numun.
2: Senetiosan. Ini ampun ya kenten buah payo jani tu badingan kan ini. Hari kencanong lah tu.
0: Nah ini ki kenten.
2: Kenten?
0: Kenten.
2: Ini kerajaan juga dede. Semua ada galah.
0: Miring.
2: Mau pamit om santi-santi-santi om.
0: Om, santi-santi-santi om. Yes, semua ini Ita, senang dari seputaran Tabanan. Senang sabun bergabung. Yes, selamat siang.
3: Rahajang siang, Dede
0: Bang. Rahajang.
3: Sampun api, dua gatel.
0: Yes, makin. Kena, titiang, Bu Ngurah.
3: Iya, sungkara, kena sekeluarga. Ibu nunas tembang deh.
0: Terus tembang api?
3: Ayu pulas di Balai Banjar. Beli ngejur nge.
0: Ah, nge, Balai Banjar. Oke, ditunggu nge.
3: Wah, yang ngemaduang deh nge.
0: Ngiring. Cek semua tiang.
3: Ibu nenteng cuma gatre. Mang desara ngaceh ngiring
0: nanti. Iya.
3: Muntati nantu Pramu Santi.
0: Ngiring.
3: Santi.
0: Cek semua pengurah ring seputaran Tabanan. Senewa usah pun bergabung nge. Rekan-rekan berapa biar saya terus dimun biar saya sana pacang lintang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Wayan, India pula tim dekatnya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raglarai para pemirsa sebenarnya dia sering ada nyerangin di ring perempuan suara budaya Bali Tembang Senowu sampun naturin di tiang nyerangin para pemirsa ring kalah siang makin ring di tiang ring siaran teras UMKM Bilasmi saking Ian Sri Kandi Niki Tembang yang sangat luar biasa sekali nih dan preside pasti kenyani menghibur Raglarai ring kalah siang makin. Iye ledangan pisan redukan galah sampun delah suk semua sareng sami antu uratiannya ni boleh jebos muali jagi lanturang di tiang ngacero dulu ini antuk ngaturang siaran ngelilau langun kado suput galah dulu ini jam kali boleh jebos.

Sahabat Budaya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita tanah seluas, maksud kami menyita tanah negara seluas kurang lebih 230.450 meter persegi di Desa Ungasan, Kecamatan Kudus Selatan, Kabupaten Badung. Tanah yang tercatat sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Badan Pertanahan Nasional tersebut sedang disidik dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan aset negara. Direktur P2A Kortasti Pidkor Polri Brigjen Pol Indra Putriantu menyatakan penyidikan berawal dari protes, maksud kami dari proses tukar menukar atau ruislag antara BPN dan PT Marga Sri Karton Dwi Pratama. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayang, Aturi Dhamma, Jang Ring Pura Pemirsa Sami, Sedengan Dun Mesikian, Ring Pura Empat Suara Budaya Bali, Kadun Dari Mahendra, Nyarangin Pura Pemirsa, Ringgala Siang Makin Jagi Lantur Alitia, Aduk Ngaturan Siaran Ngelilu Langun, Aduk Ngaturan Teman-teman Pak Bali, Temang Dukung Jagi Katur, Saking Ayu Waden. Cukup.

0: Rakelan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sedengan dud mesikian, nyerangin dede, ring perempuan suara budaya Bali, sedeng wawu sampun, naturin di tiang siki tembang, saking ayu waden, sedeng oneng, gemogi jabra sida teribur ke mantan, sedeng makin sanggara di tiang kalah dulu ini, ring lain telepon 223361, Om Swastiastu, Rajeng.
1: Ya, ya,
0: ya, ya, Om Swastiastu.
1: Pak Dede.
0: Yang.
1: Nen, yo nen.
0: Lo galu.
1: Lo galu kena zaman pada
0: ni. Keni. Sinyalnya kuat niki.
1: Marok makat neng bidang makat pada dia dirindu mana neng bidang makat
0: nak. Ye, mungkin sampun presiden nyarangin ring ambaran. Nih, lo galu sehat lo.
1: Nge sehat ya Pak Dede, Pak Dede pun api nih ke Pak Dede.
0: Dados.
1: Duh segar ampun Pak Yun siang mau ampun nikin Pak Dede ngai. Iya jahit Pak Dede.
0: Oke enten.
1: Nge kampanye garang siang Pak Dede.
0: Nge demogi starter terus kena nge.
1: Nge Pak Dede, asem karo Pak Dede. Segar.
0: Tulisannya numun galadru ini lo.
1: Nge Pak Dede. Semang kata kamang di kagong Pak Dede.
0: Kata kamang. Nge semua lo galo.
1: Nge lo galo Raden Mas luar sini.
0: Nge
1: Nge Pak Dede.
0: Le gale Raden Maswar Suar Suar sini kena stadeng
1: nge Pak Dede. Aduh kan ada makadre makin nge Pak Dede. Nge aturnya gak lah Pak Dede.
0: Ngirin le isik semua le galo.
1: Ingatlah kepada nek galo Pak Dede.
0: Pasti.
1: Santi,
0: Pak Dede, rahayu. Rahayu lo gale, Raden Maswar Stini, ngem kaden. Ada Raden Maswar Sini, kena ngingge. Raden Ayu, ada Raden Ayu Maswar Sini. Lo galu kena niki sapaan akrabnya ne alias Nini Yanger Bu Lodro yo masih kena niki. Jeng semua niki wenten salam saking Wayan Ardi. Jeng semua sampun nyarangin selalu hadir wenten di rumahku Kuta Waringin talar niki jeng semua. Saat ini makin muali sangra di tiang ring 223361 majang ring rakelan rai. Sedih jagi nyarangin selamat siang. Ire wawa anang malih nggih. Nggih, ledangan umum niki padat suasana cuaca talar harus lalu lintas ring ambaro padat niki nggih. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, rahaja siang Bidede.
0: Nggih, Om Swastiastu sira niki.
2: Ya Mailin dan Pasar Bidede.
0: Mailin dan Pasar, dulu sang.
2: Punapi gatran niki Bidede.
0: Dadah, siti yang kena mangkin.
2: Ini dah bagi kena ngelantur ni dede. Tembang ni mau Trisna ni.
0: Napi?
2: Ogo-ogo ngerok.
0: Napi ulang judulnya napi?
2: Ogo-ogo ngerok.
0: Ogo-ogo ngerok kan dan? Nge. Nge, sampun suk semua.
2: Nge, suk semua bu dede. Rajan tugas. Om, santi, om.
0: Iya, rakan rakyat harus cuma biar saya seni pacang lintang.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

Ingi rakalan rai para pemirsa sembunyi di tiang sanakan dunia rangin dede yang perempat suara budaya Bali sana bau sampun naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ringgalah siang mangkin demugi je presiden terhibur kemandan muali sang rada tiang ring 223361 menurut para pemirsa semeton sana jagi bergabung nyarangin di tiang durusang di tiang sapa kandu suput gelah dulu ini jam kalih malih je bos.

0: Am să mă studiați tu?
1: Om, ce-o studiați tu de?
0: Ne?
1: Rajam, siang lui de.
0: Siang, siang, Yoga Saputra.
1: Ke, lepas lagu lui de.
0: Terus Yoga?
1: Emang Raja Pala ke.
0: Oke.
1: Okay. Isuk semua lui de. Om, santi, santi, santi.
0: Inge, suk semua sambun bergabung nih inge. Sanetiosan wali, Om Swastiastu. Rakan rai para pemirsa, sementara di tiang seni jagi nyarangin durus kantos puput gelah dulu nih jam kali inge. Wedan Yoga Saputra ring seputaran Bayung Kintamani. Sanu wawu sampun bergabung nyarangin ring pro 4 suara budaya Bali. Ini para pemirsa sebelum dia sudah dari buku buat mulai pisah. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berkumpul ria kesalangan keluarga dulu ini. Benjang telur niki kantun suasana hari libur di hari Minggu yang ceria. Ini Om Swastiastu Rahajang. Halo.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Ringkarang asam hari ini.
0: Kenapa gatra bu utama?
2: Tiang segar, apa kita cerah cuacanya hari ini.
0: Yeah, Riki panas.
2: Pisan panas pisan ki.
0: Ya pun apa yang mun?
2: Yeah, nedang makin kapat hari ini. Malah coba malah pisan kelima, rade malah kantun panas lagi.
0: Pun apa yang?
2: Saju enten patoyan di gang rai nering kelima pada dia.
0: Okay, enten ye.
2: Ye, nuna lagi pada dia.
0: Lagi napi utama.
2: Napi atau nasi yang ye? Pinjam 100 pada dia.
0: Pinjam dulu 100.
2: Ye. Yang pun minjam mantan pada dia saya coba yang malah.
0: Ingin bu utama sih sama. Ring.
2: Ya, kada ni kau ada dengnya.
0: Yeah.
2: Pak Dedi Rahajang juga. Ya, mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Utama, ring seputaran Karangasem, semua sampun bergabung. Nyarangin Dedi, ring pro 4 suara budaya Bali. Rakan-rakan, terus semua biar saya sampai pajang lintang.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakelan Rai berapa miarsa semeton sani kandu nyerangin di ledangan pisan niki galah dulu niki sampun telas ngesuk semua sarang sami untuk radian nyane siaran ngelelo langun ring galah siang mangkin untuk ada niti untuk promo santi boleh jebuas muali jagi ring titi untuk ngaturan siaran suara budaya nusantara lokal Bali. Om Santi Santi Santi Om.

Yatna Waria yang terjerat kasus penyebaran informasi bermuatan hasutan dijatuhi pidana 6 bulan penjara. Hakim Ketua Putu Gede Noviarta dalam amar putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penyebaran informasi bermuatan hasutan. Menurutnya tidak ada unsur pembenaran atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekian Ketra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Anak-anak berapa miarsa sebentar saya akan menyerangin diri ring perempuan suara budaya Bali landuran di tiang acara dulu ini ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali mulai je bos jadi macam ngomong ini tradisi-tradisi unik seni wenten ring pulau Dewata seni manggil terus dimun siki tembang jadi katur terus biar sayang.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Sebenarnya dia rekolan dari Bro Pemirsa, saya dengan Dunia Rangin Dede, Rimpro 4 Suara Budaya Bali. Saya ini wawu sampun naturin di tiang tembang. Nyarangin Bro Pemirsa sami, dumugi jauh presiden terhibur ke mantan. Sahabat budaya, Dede saya makin pacang mawasang di tradisi-tradisi unik. Saya dengan Dunia Margiang, masyarakat Bali, kini dikini kan terus makin. Utamanya ini tepatnya ini Ring Kabupaten Badung. Nah, rakalan rei sahabat budaya pasti ke sampun nanang miragi utawi mendengar kene niki tradisi makotekan kene niki sane wenten ring Desa Munggu Kecamatan Mungui. Nah, pelaksanaannya ne kelaksanaan ritat kale rahina suci kuningan nyabran atau 210 hari sekali. Nggih. Nah niki warga membawa tongkat kayu dan menyatukannya dengan membentuk kerucut besar kendan niki sambil diisi dengan aksi naik ke atas tumpukan kayu tersebut. Nah, dan tradisi niki merupakan ritual tolak bala untuk memohon keselamatan dan memperingati kemenangan pasukan leluhur. Nah, mari jebos titiang muwali jadi informasikan majang para pemirsa sami sana mangkin terus dumun pirsa yang sana pacang lintang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
5: Nggak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
4: Capek apa? Cerita sama ibu.
5: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
4: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
5: Jadi, aku harus terus sekolah ya?
4: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu nggak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
5: Iya Bu, aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
4: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: kesarangan.
1: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Raglan Roy berapa biarsa sembron di tiang sana kandun nyarangin dede ring perumpat suara budaya Bali sana wawu sampun aturin di tiang tembangnya nyarangin para pemirsa sami ring ala suri kadimangkin kandun iring di tiang ring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali ingin sahabat budaya semeton sana kandun nyarangin dede di tiang mewali informasikan ngemawasang ini sekilas kandun iki cerita singkat. Tapi wasane cerita singkat sejarah kena niki tradisi makotekan kena sana kantun kelaksana yang ring desa adat Munggu Kabupaten Badung.

0: Raglan Rai, sahabat budaya niki titiang kritikan kidik nyumoseng ini sejarah singkatnya nengi. Tradisi mekodekan niki diyakini sudah ada sampun wenden niki sejak kerajaan Mui aduwarse siu pitung atusan. Nah, awalnya nih tradisi niki kelaksana yang angin nyamut kenden niki pasukan kerajaan Mui sane wau rau saking meyude ring Blambangan. Nah, sekedar ini ke sekilas balik ngemoseng ini napi wastane peperangan sane kemargiang kesarangan oleh leluhur dumun ini niki ring abad ke-18 kenda niki. Nah, ring sekiraning pemargi kenda niki dumun para prajurit niki menggunakan tombak besi nanging untuk menghindari cedera dan demi alasan keamanan pada masa kolonial Belanda kenda niki senjata tersebut diganti ngangen tungkad. Nah, sane panjangnya nih kali kantos 3 meter. Ya, nih, nah, ngomong ini tujuannya nih kelaksana yang risironing pemargi makotekannya puniki ingian punike bentuk rasa syukur utawi angen menolak bala.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Kale legan awak, ini sing ada daga obat segar, cuma dini kena raga ngelih obat segar, satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan.

0: tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Dan ada yang rekalan raya para pemirsa sana bawa sampun atau di tiang tembang saking Widi Widiana deseng saya sana onang untuk tembang sana sampun katu rawu demugi je presiden terhibur katu diring di tiang ting suara budaya Nusantara lokal Bali. Sahabat semeton rekalan raya sana bawa sampun di tiang informasikan majang ring para pesan meton sami kita niki ngomong ini sejarah singkat taler topik tradisi makotekan sanewenten ring desa adat Munggu Kabupaten Bandung wau dumugi je preside menawah warawasan para pamirsa sami dumugi mapi kenoh ando informasi titiang sampaikan wau nggih menawi wenten risironing pamargi titiang enter iwang kada niki ngenter risironing acara nepun niki banget lusur geng deno pangampura dan jagi lusur mau pamit meli jebos semedon titiang ni Gak Putri, kenan gak pacar nyarangin para pemirsa kandos puput gelah dulu ini jam kudus sungi malih jebos. Om, santi santi santi om.
1: Angin kesarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.
1: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya.

Rakyat dan Rai Gubernur Wayan Koster menegaskan Pemprov mendorong penguatan edukasi masyarakat, perluasan vaksinasi rabies pada hewan penularan rabies, serta pengendalian populasi hewan terlantar atau liar melalui sterilisasi secara manusiawi menuju Bali Bebas Rabies 2030. Ditegaskan pentingnya tanggung jawab pemilik hewan karena memelihara tidak sebatas memberi makan dan merawat, tetapi juga memastikan hewan mendapatkan vaksinasi, tidak berkeliaran, serta dikendalikan reproduksinya. Menurut Wayan Koster, edukasi publik tersebut harus terus ditingkatkan menjelang peringatan World Rabies Day atau WRD 2026 di tanggal 27 September mendatang di lapangan Bajresandi, Renon, Denpasar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Rake dan Rai. Tiba di jam 3 sore ya, Putri akan menemani Rake dan Rai di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari Sabtu ini ya, di tanggal 19 September ya. Cepat sekali tanggalnya ya Rake dan Rai, sudah masuk ke pertengahan menuju akhir bulan nih sekarang ya. Mungkin ada Rake dan Rai yang sudah mulai libur di hari Sabtu ini, atau justru ada yang masih bekerja juga ya, sama seperti Putri. Tidak masalah apapun kegiatan, jadikan tetap semangat dan juga asik ya, tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani Rake dan Rai. Putri akan menemani Rake dan Rai sampai usai nanti di jam 8 malam ya. Jadi akan berlanjut selepas jam 3 sampai jam 5 ada Pro Dangdut, kemudian berlanjut di Lingsir Sanja jam 5 sampai jam 7 nanti. Baru kemudian dilanjutkan dengan acara-acara selanjutnya di malam hari. Untuk kita Rake dan Rai, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Denpasar.

0: lanjut adalah kita. Satu lagi pembuka sudah mengudara dari Ika Nurjana, Reka dan Rai ya. Sudah diajak bersendu-sendu ya oleh Ika Nurjana. Sekarang kalau mau request lagu lainnya, silahkan Reka dan Rai ya. Langsung bergabung di line telepon 0361223361 untuk request lagu dangdut favorit ataupun berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo, halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putriku.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini aromanya dari Tabanan ya kayaknya ya?
1: Iya, betul.
0: Mbak Indira ya ini ya?
1: Iya, di atas meja.
0: Pas, aduh beda semangatnya kalau dapat karcis nomor 1 ya Mbak ya?
1: Gak gelapin begitu bisa ya Gek Putri
0: menandatangani. Udah hafal sekarang ngestungkare. Gak tertipu lagi.
1: Ya ini Maelin juga nyolek.
0: Oh Maelin, biasanya Maelin duluan. Sekarang udah disalip sama Mbak Indira ya.
1: Cuman ini padahal mau jalan-jalan. Ini Putri bisa gak masuk. Akhirnya dibuka lah pintunya.
0: Iya ternyata berjodoh. Biar tenang jalan-jalannya Mbah nanti ya.
1: Iya, ada bekal nanti jalan-jalannya.
0: Iya gitu. Mau jalan-jalan kemana ini hari Sabtu jalan-jalan?
1: Ini ada gang kecil ini. Jalan banyak kita, ada teman-teman pensiunan juga ketemu di
0: sana. Oh gitu. Iya jadi keluar sekalian kumpul-kumpul. Boleh ya, Mbah ya?
1: Ya, Melin turun dulu Melin, jangan terus bang yang Mbah di gang.
0: Nanti beglebuk nanti. Ya? Beglebuk Mbah Indira nanti.
1: Ini agak mau turun ini. Gitu. Takutnya meglebuk.
0: Iya,
1: gitu.
0: Itu benar. Ya udah request lagu dulu Mbah biar enggak meglebuk Mbah.
1: Lagunya lagu apa ini Dek nah?
0: Lagu dangdut.
1: 5 menit lagi.
0: Oke, 5 menit lagi mau jalan-jalan ya.
1: Menit lagi jalan-jalan.
0: Iya, salam-salam ya. Dulu Mbah.
1: Ya, salam-salam dulu ya buat Putri. Terima kasih ya sudah bukain Mbah pintu gini. Ya, yang ke pertama ini tak senggol dulu Nini Itanya. Yuk jalan-jalan yuk nih. Orang Nininya juga jalan-jalan juga tiap hari pagi dan sorenya.
0: Yeah. Oh, bagus sekali
1: kegiatannya. Ada juga Pak Depi ini. Iya, kok gak bisa naik ya? Tanya ya.
0: Dapat ngeledek.
1: Ya, ada juga Mbah Tunindi ya, ada juga Nini Ayuna, Nini Dania sareng kakek, Nini Santa, Odah Bani, Odah Weni, Nini siapa ini yang di Mas ini Ubud Nini.
0: Oh, ini Tuade.
1: Nini Tuade, ada Bu Wayan Suartini, Gusti Biang Murni, salang sama Bu Herma, ini dagang seromotannya di Klungkung, ya. Niang Kirana juga, Niang Kisawa, Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Mama Bu Eka Sempidi. Kak Oleng, gimana kabarnya, Kak? Sehat ya, Kak?
0: Astengkara.
1: Kak Olengnya di Kuto, itu tempatnya, Kak.
0: Oh, ya, Rahajang, salam-salam. Ya.
1: Nah itu ada Pak Dikarjo ya, ada ini Pak Tut Proyek, ada Pak Deperi, juga ada Pak Tut Mancung, Pak Yan Marbao. Dadang Cinta dagang rujak, aler Bu Cinta alias Dadang Mongkeng.
0: Asik.
1: Ada Santo Jerman juga ya. Jero Epa sama Jero Kukuh nih, ikutan juga bergoyang ge.
0: Oh iya Mbak.
1: Ya, dari siapa ini Kak Mangkus Daninya? Sehat Kak? Ya, kayaknya Indung yang seri nih sudah.
0: Aduh,
1: seri
0: hampir aja.
1: Zaman Bu Putu ke Bo Iwal. Ini ya, nyolek. Ya, itu aja Gek Putri.
0: Iya, Mbak.
1: Gek Putri, terima kasih atas waktunya. Pak Depolot juga ini.
0: Oh, iya. Aduh, hampir aja tertinggal ya, semuanya.
1: Pak Fani juga ya. Gek Putri, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mbak Indira. Semoga makin semangat ya jalan-jalan sorenya. Lagunya 5 menit lagi, sebentar lagi mengudara. Sebelum itu, dibuka kembali tentunya line telepon 0361223361. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Asik.
0: Jos. Oh, jadi tadi tidak nyolek-nyolek ke Mbah Indira biar Pak Tut bisa naik di sini ya.
2: Gimana nyolek, WA-nya udah amor.
0: Oh gitu. Siapa tahu lewat telepon, ditelepon-telepon Mbah Indiranya.
2: Ada nomornya.
0: Oh, kontaknya benar ya, hilang semua ya. Ya. Untung Pro 4 ganti nomor.
2: Nah, itu dah.
0: Jadi baru.
2: Nanti kalau udah ada yang baru, baru colek-colek.
0: Iya, siap. Ditunggu HP barunya, Pak Tut, ya.
2: Udah pesan, tapi belum jadi.
0: Asik. Rakitan, ya. Belum jadi.
2: Belum jadi, ya. Ya, gimana nih, ya, Bu Sin? Sehat, kan?
0: Astengkara, agak pusing dikit nih, Pak Tut. Panas sekali loh di jalan tadi.
2: Oh, pusing karena panas?
0: Iya.
2: Dan pusing karena kebanyakan uang.
0: Aduh, pengennya gitu. Boleh, kalau yang itu saya mau.
2: Iya. Jadi, gak ngantuk ya. Semalam sudah diajak sampai jam 12.
0: Iya, benar. Lanjut lagi hari ini,
2: lanjut
0: sore.
2: Lanjut sekarang, ya. Semoga sehat, ya, putrinya.
0: Astengkara, Pak Tut,
2: ya. Sama si cilik yang cantik.
0: Iya, terima kasih.
2: Yang tadi Mbah Indira merah putih ya.
0: Iya, kenapa merah putih? Semangat, merdeka.
2: Ya, merah, rambutnya putih.
0: Jahil banget.
2: Ya memang gitu dia. Rambutnya putih, bukan semi tapi
0: ya, alami.
2: Bibirnya merah kayak delima. Gitu.
0: Berarti cinta tanah air Mbah Indira ya, Mbah ya.
2: Belum pensiunan gini pimpinan sekolah.
0: Iya, beda ya.
2: Ya, selamat Mbah Indira. Kalau mau jalan-jalan ingat ya, ada got di samping tuh.
0: Pantan nyemplung ya.
2: Nah, ada got nyanyi, jangan dinya, dia itu polos.
0: Oh gitu. Kok Pak Tut lebih tahu daerah rumahnya Mbah Indira ya kayaknya ya?
2: Pernah ke sana ya.
0: Oh benar, pernah?
2: Pernah, waktu bapaknya meninggal, saya melayat.
0: Oh geng.
2: Terus ibu Pak Tut mancing gitu.
0: Ibu
2: itu cinta dekat sama rumahnya Mandira.
0: Oh, rumah Bajangnya.
2: Iya.
0: Oh, nggih pisah.
2: Iya, di sebelah Dauhan. Kalau istri saya sebelah Danginan.
0: Oke, pisage ya.
2: Pisage tetangga.
0: Nggih, Pak Tut.
2: Ya, lagu dulu satu.
0: Lagu apa ini?
2: Arapiknya ya, Pak Tut.
0: Yang mana itu?
2: Pandangan pertama.
0: Oke, siap.
2: Saat pandang pertama sama punya perempatnya semakin gimana ya itu. Ingin itu terus gitu.
0: Jadi makin cinta ya Pak Tut ya sama perempat.
2: Ya sama perempatnya karena punya-punyanya ya baik, ramah ya.
0: Astengkara.
2: Dari tahun 90 udah terlihat sama perempatnya.
0: Jadi Pak Tutnya bertahan, penyiarnya udah ganti-ganti.
2: Ya kalau sekarang kayak putrinya ya bisa dibilang cucu.
0: Oh gitu ya, udah generasinya beda ya.
2: Tapi kakeknya masih gitu kan. Agak bujang.
0: Asik, gak apa-apa. Pokoknya jiwa muda selalu ya Pak Tut ya.
2: Anak Piki.
0: Salah. Salah program.
2: Maunya kirim-kirim aja nggak pikir dari
0: salam-salam aja dulu.
2: Salam-salam aja dulu ya. Wah, Bu Mar, Pak Mar, ada yang Pak Yanarbo, ada Pak Mandira udah, Bu Jermannya juga, ini Itanya gimana kabar? Maaf ya, tidak pernah bisa nyolek nanti karena sudah hamor soalnya milik Jepatir.
0: Iya.
2: Ada juga Pak Desi, ada Kak Eka Plago, Pak Eka Mama.
0: Oke.
2: Beladre, gimana harga bunga pacar sekarang beladre? Apakah masih meningkat beladre?
0: Turunkan saja.
2: Turunkan, jangan naik, turunkan. Kalau gitu tak pecat jadi kebun bunga nanti.
0: Dipecat sama Pak Toto.
2: Kalau harganya tuh mahal-mahal. Ya, ada enggak? Apa ya? Pak Tut Marjo, ada Pak Dekarjonya juga. Pak Man Pandu, gimana kabar Pak Man Pandu? Kok ada suaranya dari kemarin, kira-kira. Mudah-mudahan sehat Pak Man Pandu aja ya. Biasanya di Cisimpot entah mau terbelakang, paling-paling muka aja tuh.
0: Tumben kemarin di WA juga nggak ada ikut kemarin, Cisimpot.
2: Paling belakang nggak ada, paling depan nggak ada. Oh, ternyata nggak ada juga deh.
0: Tapi semoga sehat ya, Pak Mangnya.
2: Semoga Pak Mangnya sehat selalu ya. Ya, yes, semuanya kayak gitu ya, yang belum berkonek. Niki, Mang Elin-nya.
0: Oh, Mang Elin.
2: Mang Elin. Maka colek-colek aja sama Mahindranya ya. Biasanya dia juga yang pertama.
0: Inggih.
2: Ya mungkin dikasih kesempatan mancingnya itu.
0: Kasih kesempatan dulu ya. Inge, hilang suaranya Pak Tut. Oke, nampaknya ada masalah, tapi syukurnya sudah request lagu Pak Tut ya, dan juga sudah salam-salam juga. Semoga sudah semua nih kayaknya Pak Tut ya. Lagunya ada dua nih, Reke dan Rai, ada 5 menit lagi, dan juga Pandangan Pertama. Langsung saja kita dendangkan.

0: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan semi sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetangkrian.
1: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
2: Maaf. Tidak bisa begitu.
1: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
2: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
1: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
2: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
1: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Lagu requestan dari tadi ada Mbah Indira dan juga Pak Tut Manceng sudah mengudara. Dan tentunya sekarang Putri akan kembali membuka kesempatan untuk Rake dan Rai yang ingin bergabung sore hari ini. Untuk request lagu dangdut favoritnya silahkan di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Putri cantik.
0: Iya, tadi jelek-jelek ke Mbah Indira. Udah benar jawabannya, kemarin sarung udah. Udah dapat pertama, benar lagi jawabannya.
1: Iya, orang gampang gitu.
0: Kan emang sengaja, biar rame yang ikut.
1: Iya.
0: Nggak alasan aja sih.
1: Iya, nggak apa-apa. Yang penting namanya hiburan ya, Mak.
0: Iya, betul. Pakai seru-seruan ya, Maylin ya.
1: Iya. Untung Maylin masih begadang.
0: Jadi dapat ya, naik ya.
1: Dapat. Biasanya udah makaput.
0: Iya, jarang Maylin dapat ini ya, kalau malam-malam jam segitu ya.
1: Iya.
0: Masih rezeki.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Astengkara SWS.
1: Oh, SWS sama di sini kan SWS.
0: Iya, tapi lagi panas banget ya Maylin ya.
1: Iya bener loh.
0: Oh, tadi perjalanan tuh
1: pusing. Loh, lihat
0: iya,
1: panas.
0: Bener-bener. Tadi perjalanan dari Singapadu ke Denpasar tuh kayak mata sampai perih gitu loh Maylin.
1: Ya itu udah pakai kacamata hitam.
0: Iya, kayak besok-besok harus bawa kacamata hitam deh. Tadi cuma pakai ini kaca helm aja kan, tidak mempan ya. Ternyata.
1: Besok-besok pakai kacamata hitam, iya. Pakai masker, pakai kelop tangan,
0: okay,
1: pakai
0: lengkap.
1: Kos kaki.
0: Iya, benar juga ya.
1: Bagus itu untuk menghindari debu.
0: Benar, sama ini juga apa namanya menghalangi dari sinar UV-nya ya.
1: Iya. Nanti kalau udah sampai di studio buka semua.
0: Iya, biar nggak kaget nanti dikira ninja. Jadi ninja ya, berubah langsung.
1: Bahaya.
0: Enggak, aman, aman.
1: Aman.
0: Aman, tidak sampai buka baju.
1: Iya, yang penting sudah aman, sudah jadi sehat.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Lagunya Surga dan Neraka dong.
0: Aduh, Surga dan Neraka.
1: Dari Eti Sunda ya.
0: Ntar ya.
1: Surga apa neraka?
0: Surga dan neraka ini dari S. Ahmadi yang ada.
1: Oh yang itu Sunjaya nggak ada?
0: Nggak ada satu penyanyi aja di sini yang masuk.
1: Cewek atau cowok tuh?
0: Cowok sih kayaknya dari namanya Ahmadi soalnya. Depannya oh, S doang, nggak tahu S-nya siapa.
1: Nggak, tak kira kalau cewek itu Sunjaya. Nggak, yang lain aja deh.
0: Yang lain ya? Nanti beda lagu nanti.
1: Idaman hati ada. Idaman hati.
0: Idaman hati Rita Sugiarto. Ah, ada. Oke.
1: Ya, sudah ya.
0: Inge.
1: Jadi mau soal-soal dulu.
0: Iya,
1: yang pertama ada Mbak Indira. Selamat sore. Terus ada Kotip Mancung juga.
0: Inge.
1: Terus ada Nita. Ada Bu Pera. Mudah-mudahan selalu sehat. Ayo naik, Bu. Biar selalu merdeka. Tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Ya. Soalnya nggak pernah kedengar merdekanya dia sekarang.
0: Iya, semenjak ini ya. Tapi acaranya udah selesai ya untuk iparnya ya?
1: Udah.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan dia selalu sehat keluarga.
0: Astungkara.
1: Ya, moga laris manis, rezeki lancar. Terus ada Bu Ira juga yang ada di Pasar Daupale, Mas Jualan. Moga laris manis juga, rezekinya lancar. Dan ada yang semua yang ada di Pasar Tabanan, semuanya moga laris manis.
0: Astengkara.
1: Iya, terus ada Mas Tinindi, ada Mbak Ani di kapal.
0: Iya.
1: Terus kayak tukang parkir aja.
0: Terus nyemplung.
1: terus nyemplung kan tergon. Ada Bu Putu DDKI juga ya.
0: Oke, Kebo Iwe.
1: Ya, udah singkatan itu biar gampang.
0: Nama baru buat Bu Putu.
1: Iya, di DKI kan keren kan?
0: Iya, DKI dikira Jakarta, ternyata daerah ya. Kebo Iwe.
1: Padahal di daerah Kebo Iwe. Terus ada Bu Lodre. Bu Lodre punya nama baru katanya Pak Putri.
0: Jeromangku, apa ini? Bukan. Banyak punya nama, Loh Galuh punya.
1: Loh Galuh, Raden Mas.
0: Oh ya ampun, banyak ya namanya. Kalau ikut tembang warga berubah jadi Jeromangku.
1: Oh gitu. Terus ada siapa lagi ya? ada Bu Sinta di Penate, ada okay. Bolu Segar di Cantung, terus ada Dadong Sinta juga yang jualan lolo. Kasih katanya Mbak Putri lolo lak.
0: Ada gak lolohnya biar goloh nih suaranya tuh biar plong?
1: Biar goloh suaranya.
0: Biar plong
1: selalu. Terus ada Desa juga. Ada Paman Pandu, gak selalu sehat.
0: Setengkara.
1: Terus.
0: Oh, terjatuh Maylinnya. Yang belum tercolek berarti mohon maaf ya, itu kesalahan teknis berarti ya. Maylin lagunya Nanti Mengudara ya, idaman hati dari Rita Sugiarto. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Selamat sore, Gepulri.
0: Inge.
2: Jumpa lagi.
0: Betul, jadi kemarin udah ketemu Maylin, sekarang ketemu Pak Ian lagi, bener nih.
2: Iya.
0: Muter-muter ini jadinya.
2: Ya pokoknya putar-putar ya.
0: Astungkara berarti berjodoh selalu ya, bisa mengudara
2: ya,
0: bersama.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Astungkara.
2: Bisa selalu ngikutin perempatnya, kan gitu kayak Putri.
0: Betul, semangat selalu pokoknya Pak Ian ya.
2: Ya. Ini masih di kantor ini.
0: Oh masih di kantor juga, ada lemburan ya. Nih ada proyek.
2: Ya tetap ya, kalau dibilang Astungkara nggak berani bilang Astungkara.
0: Malah jadinya kayak kita doain yang gimana gitu
2: ya,
0: Pak Ian ya.
2: Gitulah ya, biarkanlah yang di atas menentukan ya, gitu ya.
0: Pokoknya rezeki udah masing-masing deh ya, Pak Ian ya.
2: Bikin-bikin aja nanti kan orang meninggal itu kan nggak ada apa namanya bilang-bilang ya, betul, gitu betul, besok betul. Kan mati saya bikinin nggak ada gitu ya.
0: Jadi mendadak sudah ready gitu ya Pak
2: Ian. Ya ada bikinin sekarang meninggal 2 hari ada baik ya kan bisa berangkat ya.
0: Ya betul betul betul.
2: Ya nggak nunggu lagi dia. Ya, ya kalau di Astungkara ya gimana ya?
0: Agak ini rasanya, ya terdengarnya.
2: Iya. Rasanya agak ngemadain gitu ya.
0: Iya, tapi enggak pasti paham kok semeton maksudnya ya, kan biar rezekinya gitu lancar. Kan.
2: Ya mudah-mudahan ya. Semuanya sehat-sehat.
0: Astungkara.
2: Segar oger gitu ya Putri. Ya, ini cuacanya cetar sekali ini ya Putri.
0: Iya, benar Pak Ian. Ya. Saya sampai pusing di jalan.
2: Iya, ada hujan sedikit pun nih.
0: Berarti
2: nih,
0: kapal gitu juga ya? Kapal juga ya. Panas cetar.
2: Iya, kalau daerah Kabanan mendingan ada hujan kapah-kapah itu ya.
0: Iya, kalau di sini udah nggak ada hujan sama sekali sekarang.
2: Ini mau ke sawah nggak bisa, sawahnya kering kerontang.
0: Nah, itu yang bahaya.
2: Semua, ya.
0: Bahaya juga itu ya Pak Ian ya.
2: Ya, gitulah ya. Terpaksa ya di kantor aja nih nggak bisa ke sawah dulu.
0: Iya, tapi untungnya ya, masih ya. Ini, masih aman di kantor ya. Jadi kan bisa ada kegiatan juga di kantor.
2: Iya. Ini saya mendoain ini mertua saya nih kayak Putri.
0: Gimana?
2: Katanya tadi pagi masuk rumah sakit. Semuanya moga-mogaan sehat selalu. Cepat sembuh ya.
0: Iya, Astungkara. Masih di rumah sakit berarti nggih.
2: Ya, rumah sakit Sanglah kan mertua saya dari Banjar itu ya. Katanya nggak enak badan, kepalanya pusing dilarikan ke rumah sakit ya.
0: Iya, semoga tetap aman cepat.
2: Ya, barusan di bel tadi ya. Ya, mudah-mudahan cepat dapat penanganan sehat selalu ya.
0: Astungkara.
2: Ya, belum sempat jenguk nih. Masih anu sibuk-sibuk nih. Ya, mudah-mudahan besok dapat ya.
0: Iya, yang penting doa selalu Pak Ian ya.
2: Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mantap lagu dulu satu nih kayak Putri.
0: Iya, mau lagu apa Pak Ian?
2: Didi Kempotnya yang apa aja bisa ya.
0: Oke, yang penting dari Didi Kempot ya.
2: Ya, Didi Kempotnya ya. Salam-salam dulu dikit nih.
0: Silakan.
2: Tadi ada Mbak Melin ya, sehat selalu. Ada juga Dong Sinta. Ada Bu Jerman, Bu EKBB. Ada Kak Tiara, Kak Brong, Kak Brikele. Ada Rewiskinnya, Tugus Bawo, Bri Yong D, Bapul Yong S nih semua-semuanya. Ada Gumbiang Yoga, Bu Jero, Gede Sinar Suci. Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Mahotin Gungkak juga, ada ini siapa ya, Bu Putuka Boywo tuh Dewi, ada Kak Angga, Primang Pandu, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ada Jero Mangkunya Manase, Bu Mang Budok juga ngelolek ya Putri ngikutin. Ya, moga naik Bu Mang. Ada Nini Ita juga Bu Ekangka. Mbak Indira, Bu Vera, Merdeka Bu naik. Ada Nini Ayuna, Bu Mar, Pak Magida, Kak Ciatopnya Kak Pedas, Burun Pendi, Jero Mangkru Sudani. Kak Dauh nih, ngikutin gak Putri?
0: Iya, Kak Dauh.
2: Iya, Mbak Hegit juga dia, Gong Biang Sri, Kak Kede-Kede, Kak Setiasi. Patut Mancung sudah naik ya?
0: Sudah tadi.
2: Oh iya, ada juga Manik Kapal Bu Endang, Bu Ayu Tuban, ada Dewa Biang Kirana, Bu Jero Susi, ini galuh naik, bunganya sudah turun nih.
0: Iya.
2: Ya, sudah 10.000 kalau kemarin 8.000 ya.
0: Oh, tapi nggak tahu nanti datang ya. Rainan lagi mau purnama ya. Naik lagi nanti.
2: Ya, kemungkinan naik nih purnamonya sama Kacang Priok.
0: Soalnya ya. Top lagi Rainannya.
2: Ya, ada Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Swasini Sedang, Bu Sinta juga ya.
0: Iya.
2: Kak Angga, Pak Eka Plago ya.
0: Yeah.
2: Pak Eka Plago, Kak Eka Mamal gitu ya.
0: Kebalik.
2: Kebalik ya.
0: Kebalik. Yang Paknya yang di Mambal.
2: Ya. Ini Bu Ninda Kuwo mengikutin.
0: Ah iya, goreng-goreng loteng Bu Ninda.
2: Ya, Bu Ninda. Tangannya udah naik nih.
0: Belum.
2: Mau lode naik. Sama Bu Jero Gros Lundeng juga ya. Bu Adi Sirimare, Dek Bikunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rakedan Rai, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti, mengakui penanganan infeksi rabies masih memerlukan perhatian ekstra dan kerja keras bersama karena berdasarkan pendataan per 11 September, laku tercatat sebanyak 52.645 kasus gigitan hewan penular rabies atau GHPR yang tersebar di 9 kabupaten kota. Dijelaskan dari total angka tersebut, sebanyak 39.193 kasus dikategorikan sebagai gigitan dari hewan terindikasi positif rabies, dan insiden tersebut berkisar rata-rata 219 kasus per hari. Yang mengindikasikan Rakedan Rai bahaya rabies masih mengintai masyarakat secara konsisten. Raka Susanti menambahkan, Kabupaten Badung menduduki urutan teratas wilayah dengan intensitas gigitan paling tinggi di angka 9.961 kasus.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Prodangdut adalah kita. Raika dan Rai Putri masih setia menemani Raika dan Rai di Prodangdut tentunya. Dan kita sudah masuk di jam 4 sore sesi kedua dari Prodangdut. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp juga Raika dan Rai, pastinya di WhatsApp terbaru ya dari Pro 4 RRI Denpasar di nomor 0895 7032 45505. Jadi untuk yang belum save nomor terbarunya ya, silakan disimpan dan dikirimkan pesan di WA ya. Raika dan Rai sudah ada Nini Daniel sore hari ini. Selamat sore Gek Putri, Nini Daniel Sanur ikutan satu. Terima kasih kembali Nini. Ada Bu Eka Sempidi juga yang ikut hadir. Jangan nangis ya Ibu ya, belum dapat naik. Semoga di sesi kedua ini dapat naik. Lanjut lagi, ada Bu Marnyut dah yang setia ngikutin Gek Putri. Salam buat Pak Tut Mancung, Pak Yan Narbe, Bu Tuke Bu Iwe, Bu Mang Budo, Bu Vera penjahit di Pasar Tabanan, dan semua fans-fans RRI yang sedang monitor di acara Prodangdut ini. Terima kasih Bu Mar dan juga Pak Mar pastinya ya yang monitor ini. Terima kasih yang lain yang masih monitor tentunya dan ingin bergabung, tadi belum sempat gabung, langsung saja diramaikan di 0361223361. Tapi belum seru rasanya kalau belum kita buka sesi kedua ini dengan lagu pembuka. Ada Lalat-Lalat dari Muklas Adiputra.

0: Raki dan Rai, sekarang saatnya untuk bergabung bersama Putri di 0361223361. Pastinya untuk request lagu dangdut favorit dan juga berkirim salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Wah, dari Sabang sampai Merauke.
0: Akhirnya Ibu turut berduka cita ya Bu, dari waktu ini gak dapet ini loh ketemu di udara ya.
1: Bener ge.
0: Katanya ada upacara Maylin yang info kemarin.
1: Iya kakak, soalnya kakak juga kayak mertua ya, kayak ipah ya. Nggak kawin kakak itu, dua punya kakak gitunya.
0: Itu dari suami berarti Ibu ya?
1: Dari ipar. Suami, ya.
0: Tapi tinggalnya bareng di satu rumah ge.
1: Iya, ini yang perempuan sekarang yang laki umurnya udah 85-an lebih.
0: Oh, memang sempat lingsir ya?
1: Iya, cara cara Bali kan tidak juga do tua kenten ya. Cara Bali rago.
0: Nggih. Tapi udah selesai Bu ya rangkaian upacaranya ya?
1: Udah nggak ngaben seni cara Riki.
0: Oh langsung ngaben nih kok.
1: Iya
0: ya, yang penting sudah ben berjalan lancar Rastongkara ya.
1: Nih, cuk semong ya Putri.
0: Iya, lama jadinya nih Ibu merdekanya enggak terdengar. Libur jadinya.
1: Masih tengeng-ngeng soalnya. Bu Vera ngayahin di tempat tidurnya 8 bulanan kayak.
0: Yang Ibu sempat bilang kayak waktu ini ya ngayahin ini ya, kakak sakit kan sempat Ibu bilang gitu ya.
1: Iya, ya. Tangan kita kanan kiri. Ya. Buang air besar, buang air kecil itu kita ingat-ingat kayak. Mati kacang itu. Ingat-ingat kan kayak.
0: Masih terbayang jadi ya Bu ya, karena setiap hari benar-benar Ibu yang ngajak soalnya nge.
1: Ada unyu juga masih ngelahan, tapi Bu Vera ngeneng. Nah, nyemak jelek-jelek gitu biasa Bu Vera. Semoga di itu anak mani cucu pang mpuin jalani luang dengan bagi teman-teman kita yang sakit gitu. Ada mau kita mudah kali juga pang ayahin gitu sampunan kentenan kentenan kan banyak saudara-saudara kita gak, yang
0: tidak
1: punya istri tidak punya suami gitulah cara Bali udah tua tuh gak ngelah keponaan ngelah ipah ayahin deket tong ke dalam
0: dan harus ikhlas ya jangan hitung-hitungan pokoknya semua saudara
1: kan sering siang di radio menanam kebaikan daripada kita menanam harta Irago nih hidup titipan kita gak kalau bisa kita berbagi pemikiran maupun rezeki yang cukup semua sama Gak Putri atas doanya kepada penyiar semua dan penggemar semua atas doa-doa kepada kakak Tiang.
0: Bu Vera yang semangat makin berarti ya kembali berjuang
1: kembali gak sekarang ke Pasar Tabanan. Tapi sekarang Pasar Tabanan agak ini gak lenggang.
0: Oh gitu, lagi sepi Bu.
1: Sepi, makin ekonomi kita nih agak jauh gak?
0: Iya sih, kayaknya bukan cuma di Pasar Tabanan Bu ya, di mana-mana sekarang agak susah memang.
1: Susah gak? Perputaran uang nih gimana nih gak gitu.
0: Nah itu, tapi semoga segera kembali pulih Bu ya semua-muanya. Jadi biar kita semua rezekinya lancar, tetap sehat kenten ya.
1: Iya gak, bener. Kita sebagai usaha kecil-kecilan gini merasakan gak? Apalagi yang besar.
0: Iya betul.
1: Ngajak anak buah modalnya banyak.
0: Tanggung jawabnya lebih besar ya karena ngajak anak buah itu ya.
1: Bener gak mengacanin gak? Jadi gitu aduh berat. Ya tapi waktu itu lancar lah perputaran uang kan gitu gak?
0: Ada masanya sepertinya Bu ya memang ada masanya sedang bagus perputaran uangnya. Ada masanya mungkin sekarang sedang di bawah kita semuanya sih ini Bu memang lagi susah sekarang.
1: Bener gak? Sekarang tuh obral tuh kain-kain tuh obral dan orang beli juga. Kebaya tuh obral dan orang beli
0: itu,
1: juga.
0: Itu daya beli masyarakat udah turun ya.
1: Dulu modalnya 100 sekarang di obral 35.
0: Tetap enggak di ini juga ini juga Bu ya.
1: Teman-teman yang di muka nih dia belang juga sepi dong belanja.
0: Semoga segera kembali pulih Bu ya, biar makin semangat lagi Bu Veranya ini ya.
1: Iya, semoga cepatnya kembali lagi. Bagian wira swasta kita gitu ya.
0: Astungkare. Jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi, lagu aja langsung Bu.
1: Bang Ajia Mai Rama nggak?
0: Yang mana ibu?
1: Kehilangan.
0: Oke, masih di ini ya. Masih di suasana kehilangan.
1: Bener ya, belum bisa seperti dulu-dulu nih, masih gini.
0: Pelan-pelan ya.
1: Mudah-mudahan cepat bisa hilang.
0: Astungkara. Pokoknya semangat, selalu ingat ada teman-teman banyak di RRI ya, yang siap menunggu ibu berkuar-kuar merdeka pokoknya.
1: Itu dah gak. Inge. Tapi yang sering juga kepada yang maha kuasa. Kalau Tuhan itu sudah bosan sama saya, jangan saya disakiti. Ngeri gak?
0: Enggak, kok belum siap ya bu ya. Kita semua masih ingin berbuat baik pokoknya.
1: Itu dah. Melihat Ipa itu gak. Sengal-sengal ibu damna tuh sakit hati iman.
0: Iya, perlu waktu memang bu, karena ibu yang menyaksikan langsung. Jadi perlu waktu pasti untuk kembali lagi ceria gitu ya, ceriwis lagi Bu Vera.
1: Iya. Semoga juga Bapak Pantiang di Tegalinga sehat selalu po.
0: Astungkare. Ingin Bu Vera.
1: Nge, salam. Salam hormat yang kepada penyiar semua nge. Ingin. Dan pendengar salam hormat. Tengonek siki-siki. Terima kasih Nini Ayunan dulu dijemput sama Mbah Kaciran Pasar Tabana. Ya, kebaikannya Tuhan akan membalasnya. Ya, itu jaga Putri.
0: Inge, Bu Vera, terima kasih sudah
1: pokok salam semua ya, lagi lagi grogi.
0: Iya, enggak apa-apa. Pasti semetonnya udah paham juga, Bu.
1: Ya.
0: Inge.
1: Ya. Salam sehat semua nge. Sip semua, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Vera. Semangat selalu ya. Masih terdengar sangat berbeda nih Bu Vera ya. Kalau biasanya hybring, sangat ceria gitu ya. Masih dalam suasana duka tentunya. Tapi Astungkara nanti seiring berjalan waktu bisa menerima keadaan ya Ibu ya. Lagunya Kehilangan dari Bang Haji Roma Irama. Kita akan dendangkan dulu Reke dan Rai. Sebelum itu ada pesan WhatsApp yang sudah masuk juga kembali. RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Ge Putri, salam rahayu, salam buat semua semeton penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Selamat bertugas Ge Putri, dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya. Pak Ian Arbe juga nih, ada susulan katanya. Selamat sore Ge Putri, salam sama Bu Noni, Bu Eka Sempidi, Bu Gung Biang Begenyol, Blimang Pandu tadi ketinggalan, matur nuhun. Inggih, terima kasih Pak Yanarbo ya susulannya. Setelah tadi sudah sempat bergabung di line telepon juga. Yang lain jangan mau ketinggalan, nanti selepas mengudara lagunya dan juga beberapa informasi, kembali Putri akan buka line teleponnya, langsung diramaikan 0361 22 3361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: silakan langsung diramaikan di 0361223361 untuk yang masih penasaran dan ingin bergabung ya. Request lagu dangdut favoritnya ataupun berkirim salam dengan orang-orang tersayang. Tadi sudah ada Bu Vera sebagai pembuka di sesi kedua ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Siapa ya ini ya? Kok suaranya kayak disembunyikan sih?
1: Gimana kabarnya, Ge Putri?
0: Astengkara baik.
1: Nggak tahu ya.
0: Pak Mang Pandu?
1: Pak Mang Pandu.
0: Iya, kayaknya Pak Mang Pandu deh yang bisa membuat suara berbeda.
1: Benar ya?
0: Benar kayaknya.
1: Dari Mbak.
0: Dari mana?
1: Dari Mbak Eka.
0: Bu Eka.
1: Mbak Eka.
0: Kenapa Mbak Eka?
1: Iya, karena udah tua.
0: Ah, repot nih semua pendengar sudah bisa bikin suara yang berbeda.
1: Mbak Eka, Mika.
0: Bu Eka.
2: Dari Tanjung Buka.
0: Nah, kan? Astaga, Pak Mang, dari kemarin lo saya tungguin.
2: Iya.
0: Tumben, kemarin nggak ikut Ica Cimpedan.
2: Tidur, ketiduran.
0: Oh, pantesan, biasanya dapat aja ikut.
2: Baru bangun, dengar Pak Tut Mancungnya.
0: Oh, udah yang terakhir berarti ya.
2: Pak Tut Mancungnya, Pak Mang Pandunya pasti ketap-ketap ya Mang Pandu.
0: Sudah mau terakhir berarti itu baru ini
2: ya,
0: ikutan.
2: Ya. Tapi dapat di WA yang...
0: Oh, nggak dapat ya?
2: Iya, Taman Sarung.
0: Sebelum Taman Sarung.
2: Sebelum Ma Elin.
0: Oh, kayaknya ini deh di WA yang lama nggak sih?
2: Nggak, yang baru nih kan.
0: Masa? Aku nggak masuk ya kemarin ya?
2: Masuk. Waktu ini yang jawab apa namanya nih ke huruf G ini kan juga ada dibaca. Pertang nggak ada hendak gitu.
0: Yang dari saya juga kan?
2: Iya.
0: Oh.
2: Juga nggak dibaca.
0: Nggak masuk loh ini WA-nya Pak Mang?
2: Ya nggak.
0: Nanti sudah coba ya, atau nggak nomor lamanya sudah dihapus belum? Nanti tertukar-tukar nanti.
2: Oh gitu.
0: Ya.
2: Oh mungkin yang lama soalnya.
0: Iya, soalnya banyak yang itu dah, karena nomor WA kita yang lama itu kan udah nggak bisa diakses sama sekali, ya, jadi kita juga nggak bisa hapus ini
2: mungkin
0: ya.
2: Mungkin itu soalnya yang nyuruh Niki nulis, yang kan nggak bisa nulis.
0: Yeah. Jadi mungkin ini tertukar sama nomor yang lama
2: ya,
0: mungkin.
2: Ya, butuh program yang
0: ini. Tapi, nanti kita ulangin. Kapan ya? Hari Senin ya?
2: Ya, yang gak bisa nulis, gak bisa baca.
0: Tapi pintar nyanyi, pintar berubah-berubah suara, berakting. Banyak ini kebiasaannya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Atungkar. Nggak, ini karena ada masalah mata, nanti gak putih. Iya. Yang mata yang sudah bamur sekali.
0: Oh, kentan. Ya. Jadi sulit untuk kentan ya kalau membaca nggih Pak Mangge.
2: Nggih, kadang-kadang ada seperti orang enggak tahu, enggak pernah sekolah kan.
0: Enggak apa-apa, siapa tahu nanti bisa membaik kembali.
2: Ya, astongkara.
0: Astongkara.
2: Ibu Vera tadi ya gimana kabarnya?
0: Nggih, masih ini sedih kayak
2: ya,
0: Ibu Vera ya.
2: Saya dengar nggih. Nggih. Doa dari Mang Pandu semua dalam keadaan sehat, ya juga Bu Vera. Ya semua akan menuju ke sana.
0: Betul.
2: Ya.
0: Cepat atau
2: tinggal
0: lambat.
2: Menunggu waktu saja.
0: Betul.
2: Kalau Mang Pandu sih inginnya cepat-cepat.
0: Kok cepat-cepat?
2: Iya, soalnya ini tuh berat sekali kayaknya itu.
0: Ah, nggak boleh gitu.
2: Kesini makaplog, kesana makaplog.
0: Iya sih semua pasti kayak gitu. Ada masa-masanya kita sedang kayak capek banget gitu ya Pak Mang ya.
2: Iya.
0: Tetap semangat Pak Mang.
2: Iya, makanya ini menghibur sekali ya.
0: Mas Tungkara.
2: Ke taman cari bunga melati.
0: Cakep.
2: Tanah sepongkong.
0: Cakep.
2: Ibu Jerman yang baik hati. Ya orangnya ramah, tidak sombong.
0: Asik. Kemana, ayo. Naik-naik tante.
2: Naik, Ibu Jerman. Ya. Terus siapa lagi Bu Eka, siapa lagi ya, pokoknya semuanya lah, ya. Lagunya.
0: Lagu apa Pak Mang?
2: Apa nge?
0: Lagu apa ya yang enak?
2: Terus lupa aja, kayak kalau udah naik dan lupa lagi. Ya.
0: Lupa judulnya.
2: Ya, lupa judulnya, lupa lagunya. Apa? Aduh.
0: dari siapa? Mungkin ingat penyanyinya.
2: Ah, ada siapa ya? Dari Maggie Z aja dah.
0: Dari Maggie Z.
2: Terlanjur basah. Siapa punya ya?
0: Judulnya Terlanjur Basah.
2: Sudah mandi sekali. Terlanjur retak.
0: Oh iya benar, Maggie Z. Benar.
2: Siapa itu nyanyi?
0: Maggie Z, benar. Terlanjur Basah.
2: Jangankan burung yang terbang, ranting pun tak ingin patah. Apalagi diriku yang punya perasaan.
0: Kalau udah ya, Pak Mang Pandu naik pasti dapat bonus nyanyi.
2: Ya semua dah ya Bu Eka Sepiti. Mm-hmm. Ini ada salam dari Mini Santa ya.
0: Oh nggih, Rahaja ya. Mini.
2: Mini Santa juga lu Bulu Sekar Satung, gimana kabarnya Ibu Juru Susi, Bu. Ini juga ada gini dari Gung Biang Rai Puri Kanginan Bangli.
0: Oh dari Bangli, seputaran ya, Bangli.
2: Rahaja sama Jeng, Bu Juru Parmi. Salam katanya untuk kru 4.
0: Ya.
2: Penyiarnya semua cantik-cantik.
0: Aduh,
2: ganteng.
0: Terima kasih Astungkare.
2: Ya, Gek Putri.
0: Nggih, Pak Mang.
2: Ya. Lagunya sudah ketemu ya?
0: Sudah, aman.
2: Siapa itu nyanyi?
0: Maggie Z, benar.
2: Oh, Maggie Z.
0: Benar.
2: Ya, beda Maggie Z dengan tukang sayur apa, Gek Putri?
0: Maggie Z enggak punya sayur mungkin dia.
2: Kalau Magise, kalau tukang sayur nyanyinya togenya.
0: Kalau Magise, teganya. Bisa aja ya. Pak Mang.
2: Ya nanti kesimpulannya lagi ya, sama Gek Putri aja.
0: Sampai ketemu ya Pak Mang.
2: Ya sampai ketemu juga nostalgia nih.
0: Inge siap.
2: Nge, sukses semua. Terima kasih banyak atas waktunya, biar yang lain juga ada ketap-ketap.
0: Iya, Pak Mang.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Pak Mang Pandu. Lagunya Maggie Z, Terlanjur Basah ya. Satu lagi penelpon, silahkan Rake dan Rai, biar sekalian dua lagu mengudara, Niki bersama lagu Terlanjur Basahnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
3: Selamat sore, Gek Putri.
0: Inggih.
3: Yang Bu Citra.
0: Bu Citra.
3: Inggih,
0: Bu Citra. Oh, inggih, Bu Citra. Kayaknya ini ya, jarang-jarang dapat sama Putri ya.
3: Iya, dan tapi sekali-sekali sama Dayu Gek.
0: Oh, Dayu Ari dapat.
3: Ya, Dayu Ari, Dayu Gek Cintia. Okay. Sama Beli Dede dapat. Oh, sama okay. Sekali-sekali pokoknya.
0: Gek, yang penting dapat semua.
3: Yang penting dapat ya.
0: Gek. Salam kenal Ibu ya, semoga semakin sering bisa ketemu di udara.
3: Aduh, kayak wah menak Gek.
0: Gek. Ini soalnya Ibu rame-rame Gek, berebut Gek.
3: Minta lagu dulu, Ge.
0: Boleh, mau lagu dangdut apa, Ibu?
3: Evita Mala, ya.
0: Yang mana itu?
3: Jangan cukur kumisku. Jangan cukur kumismu, gitu.
0: Jangan cukur. Mau yang brewok, ya, Ibu, ya. Nggak suka yang cukur-cukur kumis, ya.
3: Ada, Ge.
0: Belum masuk nih kayaknya lagunya, Bu.
3: Pokoknya Evita Mala yang mana boleh ya.
0: Oh gitu,
3: ya.
0: Lagu yang lain ya dari Evita Mala yang ganti ya.
3: Ya. Salam-salam dulu Gek.
0: Ini silahkan.
3: Buat Bu Hana, ada Jero Mangkucudani, ada juga Pak Depi, Pak Tut Mancung, ada yang tadi Pak Mang Pandu ya, ada Bu Ani Kapal, ada Bu Surya Cempake, ada juga Bu Pera, ada juga De Ocol, ada juga Bu Rai Sukarti, ada Bu Maharani Payet, ada Maylin, ada juga siapa ya? Nini Ika, ada Bu Eka BB, Mahindira ya. Pokoknya semua yang bergabung di Pro 4 RRI. Ya Gek ya. Semoga
0: Ibu,
3: sehat selalu.
0: Ini lagunya yang Jangan Cukur Kumismu ada, tapi yang bukan versi Evita Mala, mau enggak?
3: Ya, yang boleh. Mana boleh Gek.
0: Yang manis manja ya, sama ya. Ini judulnya Kumismu.
3: Ya Gek, ya yang penting dapat.
0: Iya Ibu.
3: Ya, selamat bertugas, Ge.
0: Yeah, terima kasih.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Ibu Citra. Seneng banget deh nambah kenalan baru lagi ya. Ada Bu Citra nih yang tumben ketemu di udara sama Putri ya. Semoga nanti selanjutnya di program lain juga bisa ketemu lagi ya Ibu ya. Ada dua lagu ini, Terlanjur Basah dan Kumismu ya. Kumismunya yang mengudara ini versi Manis Manja, karena versinya Evi Tamala udah dicukur kumisnya ya.

0: Doalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: Tatukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas Rajahan Kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upacara tatukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tatukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai sudah mepet di jam 5 sore dan di sesi terakhir ini sudah ada Bu Wayan Suwartini di seputaran sedang yang ikut bergabung. Selamat sore Gek Putri, yang ikutan dangdut adalah kita. Salam semuanya aja ya Gek, terima kasih kembali Bu Wayan Gek sudah bergabung dan selalu monitor. Dan Raka dan Rai, karena sudah mepet ya, jadi Putri cukupkan untuk pro dangdutnya sore hari ini.

Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Putri akan mengajak Raka dan Rai untuk bergabung di acara Lingsir Sanja yang akan membahas seputaran destinasi wisata lokal di jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian nanti akan dilanjutkan di jam 6 sampai jam 7 ya, itu ada Lingsir Sanja yang membahas tentang adat, istiadat, dan budaya lokal Bali. Raka dan Rai, satu lagu penutup dari Saskia, Sudah Cukup Sudah.

Haji Sanghyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aci Sanghyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aci Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu, yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

Rake dan Rai, praktisi pendidikan Dr. Niwayan Widyastini mengatakan, program pendidikan bagi anak-anak kurang mampu maupun putus sekolah harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan hingga permasalahan sosial siswa bersangkutan. Dijelaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu program yang bisa diterapkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu karena akan lebih efektif dan fleksibel. Widyastini menambahkan, dengan pembelajaran jarak jauh, peserta didik selain dapat menyeimbangkan waktu belajar tanpa kehilangan kesempatan membantu perekonomian keluarga, juga akan mengurangi beban pengeluaran harian seperti ongkos transportasi dan juga uang saku ke sekolah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Raikelan Rai, Kanton Kesarengan untuk Putri, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun iki matemu ring galah jam 5, Raikelan Rai, ngiring, mangkin, kingge. Kebetulan ring rahina sanis caren, kingge. Akhir pekan Raikelan Rai, ngiring niki sarangin Putri melali, melancaran, keliling-keliling Bali, niki ngerereh. Informasi-informasi destinasi wisata lokal. Nah pastika melih jebos Putri Pacang Wenten iki ngewacan informasi ngenenin destinasi wisata. Lan Wenten iki makudang-kudang tembang Bali nge, sane sampun kesiaga yang niki sane nyarangin iraga sarang sami ring istirahat sore puniki. Ingin Raikelan Rai, Putri ingatkan niki nggih ring lingsir sanjo sinampura niki fokus anto topik kemanten nggih durung kedadosen anto request lagu utawi niki megatre dadosnya niki mulai jebos sarangin Putri kemanten niki anto informasi-informasi destinasi wisata Bali.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Rekelan rai, ring rahina sani becek puniki, nge, matamu niki ring rahina sani secara becek pisan, kita nge galahnya nih niki anggen melancaran atau melalui niki ring akhir pekan pasti kada kelan rai nge. Sani sampun niki penat, kita nge lelah lan butuh refreshing niki nge rekelan rai. Setelah niki 5 hari bekerja, kita becek pisan niki untuk menenangkan diri dengan wisata spiritual nge rekelan rai. Sane pastika paling simpel lan sering dilakukan niki nggih sareng semutan sareng sami pastika melukat. Nggih, ring genah-genah sane wenten ring Bali santukan niki akeh pisan ring Bali wenten genah-genah melukat nggih. Baik niki pura utawi genah melukat sane lianan. Nah, ring wewidangan Badung rekelan rai wenten niki pura nggih sane preside ka angin genah melukat niki rekelan rai nggih. Sane ke bawah sang putri niki wantaja pura karaban langit nggih. Minap akeh niki sane sampun uning santekan genahnya niki ring sekitaran Sading nggih, Sading Badung. Pastikan iki sane saking sempidi kentan sampun uning ring genah puniki nggih, sampun akeh taler sane uning nggih. Nah, pura puniki silih nunggil pura sane unik rekelan rai, genahnya ne ring dalam goa alami. Letaknya niki lebih tepatnya ring Banjar Pekandelan, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, pastika ring Kabupaten Badung Bali. Pura purbakala puniki madue nilai spiritual sane tinggi rekelan rai, majang ring umat Hindu ring Bali. Lan niki terkenal anto genah suci angen pengelukatan sareng niki memohon keturunan. Dan nama keraban langit niki rekelan rai nge berasal saking kata kerep sane berarti atap nge, sehingga maknanya niki pura punika beratap utawi bernaung langit kentan nge keraban langit. Nah hal puniki rekelan rai santukan kawentenan niki lubang alami ring bagian atas langit-langit goa sane tembus niki langsung ke langit. Nah memberikan pencahayaan alami sane magis ke dalam area utama pura sane megenah ring dalam gua punika.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan rai masang nenek indek pura keraban langit nge sani wenten rewa widangan Badung puniki. Nah nenten ja sekadi kebanyakan pura reng Bali nge sani berdiri megah reng ruang terbuka. Area utama ning mandala reng pura keraban langit puniki magenah reng dalam ceruk goa alami. Nah cahaya matahari sani masuk melalui lubang besar reng langit-langit goa niki menciptakan suasana spiritual sani sunyi mistis sekaligus indah nge. Ring dalam gua puniki rekalan rai terdapat sumber mata air murni sane nenten pernah kering. Nah air suci puniki digunakan oleh para krama lan wisatawan untuk ritual pengelukatan punika nge. Nah tempat pengelukatan nge ring pura keraban yang langit puniki akeh para pemedak niki sane ngerauhin pura untuk pembersihan energi negatif memohon kesembuhan ring sekancan penyakit kenten nggih taler pastikan niki ketenangan pikiran. Pura keraban langit taler niki rekalan rai terkenal anto tempat bagi pasangan niki suami istri sane durung boleh keturunan kenten nggih niki nuna sentana utawi perti sentana niki secara filosofis lan sejarah santokan pura puniki konon dibangun sebagai tempat pemujaan Dewa Wisnu sane niki berkaitan erat sareng pemeliharaan lan kesuburan kehidupan. Rekalan rai sane arsa niki berkunjung nggih anggen pastikan niki tangkil melukat kenten nggih ring pura keraban langit nika jaraknya ini sekitar 13 km ke sebelah utara utawi ke arah Kaja kenten nggih ring kota Denpasar. Nah akses menuju lokasi niki relatif mudah dijangkau baik niki kendaraan roda 2 maupun roda 4. Santokan genah puniki rekalan rai kawasan suci sane aktif nggih. Pengunjung niki wajib mengenakan pakaian adat Bali ringan nggih, minimal niki menggunakan kamen pastika sareng selendang nggih. Yening presida lebih becik niki ngangen pakaian adat lengkap. Pengunjung wanita taler niki sane sedang cintake nggih sedang datang bulan niki dilarang keras untuk memasuki area suci terutamanya ning goa nggih dari depan pun niki sudah nenten boleh nggih karena memang samian niki area suci rekalan rai. Sane niki arsa melukat kenten. Sane arsa melukat niki rekalan rai lan sembahyang niki nggih disarankan niki makte pejati utawi canang sari nggih pindah ke serana kenten nggih sareng niki pastikan membawa baju ganti santukan usan melukat pastikan niki bajunya ne basah nggih terkena air sane wenten drika. Nah rekalan rai sane penasaran kenten nggih sapunapi niki kebecikan puranya ne dikadado selereh foto-fotonya ne ring internet taler nggih santukan niki sampun akeh wenten sane mengabadikan momen ring area pura keraban langit puniki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bli-bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
3: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh, no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
4: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
3: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna brumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.

Rai kelan rai ngelantur niki informasi ngenenin inde pura keraban langit sane wenten ring wewidangan Badung Bali. Niki rai kelan rai wenten genahnya nih nika dibagi antuk beberapa lokasi kenten nggih. Sekali bawa sang wawu tamaning mandalanya nih nika ring dalam goa nggih. Sane sampun ke bawa sang wawu. Nah talor wenten niki rekelan rai ring area luar nika wenten area bejinya nenge. Nah ring beji niki wenten jejeran pancaran air suci sane murni. Genah anggen para pemedak niki pastikan ngelaksana yang pembersihan diri utawi melukat niki nge sedurung melukat ring utama ning mangdale. Dadosnya nih sangat penting untuk membawa baju pengganti nge rekelan rai. Jadi urutannya nika ring panglukatan pura beji dumun ring pancoran wosan punika mebersih nggih meganti pakaian dan bersiap-siap bau niki melukat ring utamaning mandala lan sembahyang kenten.

tekelan rai, terus nyane wenten beberapa paletan genten ge yening arsen ki melukat ring pura keraban langit. Rekelan rai punika nggih informasi ngenani indik destinasi wisata sanering rahinane mangke niki putri pilih destinasi wisata spiritual. Dumugi niki presida kaangen referensi majangring rekelan rai nggih sane kari bingung kenten nggih jagi melalui utawi melancaran ring DJ kenten nggih ring rahina sanes cara puniki utawi benjang niki ring rahina radite nggih. Becek lalu niki ring purnama sanai pacang rauh niki ngolak sanai yang penglukatan rekelan rai. Dadasnya nih sanai tertarik wawu untuk informasi penglukatan ring pura keraban langit puniki dicatat-catat dumun ye. Nanti kalau sudah sampai niki ring galah sanai pas langsung ke mantan berangkat. Dara kelan rai niki sampun nampak ring galah jam 5:55. Pacang iring putri niki jagi nyarengin mapuja trisandya nggih. Santokan sedurung mapuja trisandya niki pacang wenten bisa malontar batur kalawasan wenten teler rendungan sedurung puja trisandya. Wasan puniki ra kelan rai putri mewali kantun ring lingsir sanja nanging informasinya niki bergeser anto informasi adat istiadat lan budaya lokal Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Мамочка, сорвала попу.

Kirakilan Rai punika wau sampun sinareng sami nguncarang puja trisandya. Dumugi sami jagat baline ngemolehan kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkin rekelan Rai, ngiring sarangin putri mewali reng lingsir sanje. Pastikan iki wentan makudang-kudang tembang Bali sane nyarangin rekelan Rai. Lalor wentan makudang-kudang informasi sane pacar munggah. Nggih, putri sampun iki menyiapkan informasi rekelan Rai ngenenen indi adat istiadat lokal sane wentan ring Bali. Presiden iki talar informasikan titiang rekelan Rai renggalah jam 6:19. Malih jebos wentan iki azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rande maupun pertime. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

perakiran rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan bergabung ke program kita di Lingsir Sanje yang akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Sebelum itu Rakyat dan Rai, mari kita dengarkan lagu-lagu Bali yang siap menemani Rakyat dan Rai dan juga sejumlah informasi yang akan mengudara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Rakelan Rai ngenenin indi adat istiadat lan tradisi seniwentan ring Bali nggih. Pastikan iki erat kaitannya anto sarana prasarana niki sane kaanggen upekare nggih. Sileseninggilnya ini Rakelan Rai kawentanan api takep niki nggih sane identi anto upekare-upekare seniwentan ring Bali. Nah Rakelan Rai api takep puniki wantahnya sarana nggih api suci sane berfungsi niki sebagai simbol penetralisir pembersih lan pengharmonis lingkungan secara spiritual utawi niskala. Nah, wenton fungsi lan makna utamanya nih Rakelan Rai sekadi pensucian lingkungan di mana niki api takep nggih dipakai sebagai sarana upakara untuk menghalau pengaruh buruk utawi energi negatif ring sekitar rumah. Taler niki kagenahan ring bagian depan rumah utawi pintu gerbang masuk nggih sane kebaosang lebuh kenten sebagai bagian niki dari perlengkapan upekare anggen mengubah energi jahat utawi energi negatif niki menjadi energi positif utawi energi baik. Nah, seringkali niki Rakelan Rai dihidangkan utawi dinyalakan niki ring hari-hari suci tertentu, ring tradisi Hindu Bali sekadi Kajang Kliwon utawi Tilem Kesanga. Berperan niki sebagai simbol pemujaan sekaligus saksi niskala dalam niki pelaksanaan ritual pensucian. Pastikan sami sampun unding niki ngeran, pastikan nganggen niki api takep pun niki Rakelan Rai niki dari sabut kelapa kenten nggih sane dinyalakan api niki ring tengahnya niki menggunakan dua sabut kelapa sane ditumpuk kenten nggih atas lan bawah kenten Rakelan Rai. Jadi sebenarnya sarana yang terlihat sederhana pun niki memiliki makna sane pini becek nggih sangat penting Rakelan Rai. Kembali lagi niki kaanggen simbol penetralisir pembersih lan pengharmonis lingkungan secara niskala.

0: dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
2: Cuk, Nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.

Pakelan raya nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam pitu wengi. Sane mangke niki putri ngelungsur ma pamit nggih santukan sampun ke banda antuk galah. Lan pastikan niki ngaturan sik semeping banget majang ring pakelan raya sane sampun satia monitor niki ring perempat RRI Denpasar. Sinambura lakaran lai, ini nonton niki sani nonton manutering arsa nge selami titiang ngeter acara duwe ini niki mulai jubos lakaran lai, nonton semeton titiang beli gede duta sani pacang nyarengin kantos puput nika ring galah jam roras wengi. Sederung punika pasti kewentan iki program sana paling ditunggu-tunggu ya rekalan rai ringgalah jam pitu kantos galah jam sia duang paletan iki wentan siaran tembang warga sana pacar nyarangin rekalan rai ring rahine sani secara puniki ingi rekalan rai wanta kadisa punika prasida titiang ngetar acara rekalan rai sinarang sami pupatan titiang antuk ngaturang para mesanti om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsayang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Munggoin gatra sani katur minakadinyani. Pemerintah Provinsi Bali mautsahe ngawetuang Bali bebas rabies warse kale tali tigang dase. Pembelajaran jarak jauh utawi PJJ dado silih tunggil program anggen ngewantu krame sane ketuaran. Inggih pamirsa, sane mangkin Titiang Putri ngaturan gatre sejangkep nyani. Rekelan rai Gubernur Wayan Koster ngawedarang Pemprov Bali terus nincapang panuntunan majeng kramane indek vaksinasi rabies. Salian punika, nekas buron sane nenten kapiare sekadi asu lan miung antuk ngemargiang sterilisasi mangdane presiden ngewetuang Bali bebas rabies ring warse kalih tali tigang dase. Dane ngawedarang, kramane sane madue ubuhan sekadi asu patut ngambil amongan mangda prasida miara asunyane becek nenten wantah micayang ajeng-ajengang nanging taler mastikayang asunyane ke vaksin rabies taler prasida ke kerangkeng utawi kategul nenten kalebang. Dari ngawedarang, panuntunan majang kramane patut terus katin capang utamanya ne nyangre World Rabies Day utawi WRD ring warsa duang tali 6 likur pinanggal aniki 27 September sani jagirau ring lapangan Bajre Sandi Renon Denpasar. Gatra selanturnya ne Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti ngangkenin nenganin rabies punika patut ka urat tiang santukan manut pendataan sane kemargiang kantos tanggal 11 September lintang wentan seket kalih tali tiga ngatak setiman sane kecatet cegut asu ring sia kabupaten kota ring Bali. Kawedarang, saking seketali langkung krama sane cegut asu punika, wentan tigang dasa sia tali satu sia dasa tiga kasus, sane kasorohan keni cegut asu sane positif rabies. Kawentanan punika, kirang langkung satak sia ngolas kasus nyabran rahina. Punika nyinayang, bahaya rabies punika patut kaurat tiang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai gatre selanturnya ni praktisi pendidikan Profesor Niwayan Widyastini ngawedarang program pendidikan majang alit-alit sane kirang mampu utawi sane tuare taler sane nenten masa sekolah patut keanutan antuk wewidangannya ni. Kawentanan wewidangannya ni suang-suang punika mangda pikobat sane kearepin oleh para siswane gelis ketanganin. Kawedarang, pembelajaran jarak jauh utawi PJJ, dado silih tunggil program sane prasida kemargiang majang alit-alite, sane mawit saking keluarga sane kirang mampu utawi sane tuna. Pidabda punika, karasayang becikan santukan danganan kemargiang oleh siswane. Dan yang ngawawahin, majalaran antuk pembelajaran jarak jauh punika, para siswane prasida pole galah melajah, sahe prasida ngewantu keluargane nenten malih ngamedalang prabea anggen bekel, miwah jinah nyewa motor ke sekolah. Gatra saneka penguntap, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana ngawedarang, kaubandane terus nukung mangda para bendegane prasida nincapang pikolehnyane ngejo ulam ante alat Visual Monitoring System utawi VMS sane kagenahan ring jukung para bendegane. Kaangkenin salami puniki, akeh bendega sane ngandelang tradisi utawi galah ngerereh ulam. Dan yang ngewedarang, yani krama prasida ngewigunayang alat VMS, pastika prasida nincapang pikoleh bendegane ngejo ulam ring segara. Kawentenan punika talar prasida nincapang ekonomi kramane. Ingge pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembag gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang parama santi. Om santi santi santi om.
1: Asa punika wau sampun.

Galot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu para pemirsa pendengar RRI Denpasar, program 4 Denpasar Sanewang yang ditiang pamekasane oneng ring acara tembang warga jantan sampun ring rahino sanisaro sanemangkin yagi ring ditiang mawi ramo melebas interaktif ring 223361 jantos ditiang mangkin yagi kekawitin yagi kebungkah dumun antuk kungka alit
1: inggih syuk semua dari kakian untuk Allah peniki. Ini Ratu Dadani Pemirsa, tembang warga sana status, sarang di tiang dikiring, perumpat RRI dan pasar. Nawi sampun nyantos-nyantos secara duwe pun dikisahkan ini, mungkin sampun kalah di tiang pacang mahbah dumun. Ambil di tiang, ring cakapan niti sastra pun ini. Untuk pun ini, ngiring dari kakiang kawit pun ini.
0: Asalin udah.
1: Pesalin 3 beniki halaman 12 beniki. Om mungkin nama situ nama sidem.

Jantan sampun tegal punika pacang ketinggal oleh wewalung hane malih tan malih ipun pacang medelok kang.

0: Patah ring tukade ring telabahe sanetan petoyo.
1: Dinilar sarasehiku dume pada sepi.
0: Janten sampun pacang ketinggal ulih punike paksi-paksi ini minekadi kokokan duaning tanwenten ulam malih mawinan sepi.

Napi malih punika lacur dan meduwe napi ngapiangan nang janten sampun jagi ketinggal oleh sang para jegege anak istri-istri.

Nah, yen mangkin wedan raris sang Prabu sahane nenten nurekse malih jek gemes.

Tapi malah sang Prabu punika kidek-kidek jak ulah sampun kenten waduane mawinan metilari pun dan wenten malih ipun pacang rameang.

sami wantah Arto Brano napi malih sertifikat malih punike nenten je kebakto yaning padem.

0: penasaran.
1: Malih punika sane ngater para sametot, para kadang wargi rauh genring petunon jek udalam pun ninggal.
0: Wah mulih pada nangis
1: ring peninggal budale ya wenten masih sane nangis.

0: Urip
1: inggih cudet nyane atur titiang mumpung mangkin nirake ijene numadi dados jadmo malih rikalone maurip
0: hong ulah ador musodane
1: mangdane mucuk kang punika pari laksana sane berdasar dharma pertama sampun ngucuk kang arte kamu
0: inggih kadis punika sampun ditiang mahbah
1: nggih
0: dalih pada peniki indik sesuluh iraga kantun nyeneng iriki sane ke bawah sendok ratu kaki yang patut pisan punika
1: mucuk kang sane mawasta dharma
0: dharma
1: dharma arte kamu kan ketiga
0: Dharma sane angin motitis yang punika sami dados ngarah harta dados kawan kan mangne madulurang antuk pikayuna sane jujur dharma kan dan
1: yang sampun dharma ni kemargiang harta kamu ni pasti
0: sampun nutuk ni ke
1: yang kamu ni margiang dharma harta ni belum tentu nutuk
0: hilang ingi dia sampun ni ke itu ida dan dia miarsa menawi sampun wenten emas karcis loket sampun
1: dibuka
0: buka niki durus ranjing om pastiastu
2: yang lungka sareng atuh kakiang
1: nggih niang bagus sanggi
2: dan tiang mamangku jepati saking pemenang atuh kakiang
0: nuru mangkum jepati pemenang tabanan nggih
2: suka tiang sareng kenten kau masuk nih karas tuh.
1: Nggih, sarang akeh.
0: Sarang akeh.
2: Nggih, kencana pun sarang akeh. Nih, siang siang nyolek. Masuk, boleh.
0: Boleh, becik, becik, boleh makin.
2: Yang ambil gede ya, ratu, hei.
1: Nggih.
0: Terus.
2: Om Sastiastu.

Inggih, uning ayang titiang sana mangkin mau pamit Raden Sida Sang Arjuna saking genah ide nemu tapo iri kering alas.

san lali deng aturan semua pangubakti iri kering pucak gunung inre kilo nih.

0: ayo
1: punika dalor dan lalido diantukkan ledang ke lintang-lintang punangkan kebecikan kerahayuane sampun pacang presiden Allah.

0: inggih suwabawan sang Morago Wicaksana kadide sang aduna wantah asa punih kepidab-dabi deh.
1: Ini menikahnya ratu, cang gede. Karena dia enggak, kak gede kukung enggak. Ini menikah ratu. Terus semua yang kirang langkung, ngampuro pang banget, yang cambet des banget.
0: Iya, pun nampen dadas.
1: Aliang dia enggak lah ratu. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingeh, jero mangku Prajapati pemenang. Ingeh, Pak Nad, Kak Nadia kocap sampun onek jero mangku. Enggak. Kak Ani. Ingeh, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bungka Ratu Kakyang.
0: Jero mangku lingsir. Boleh, mantan ngeranjing itu.
2: Ratu, Ratu Kacang. Ling perempat penika wenten Nabi Wasan miar sayang katre Bali caraki. Nabi artos ni caraki itu artosnya.
3: Caraki.
2: Iya.
3: Caraki ada dua maksud. Caraki dari kata cerake. Cerake itu adalah
0: pembantu,
3: pembantu, pembantu itu adalah pekerja, pekerja itu kita semua, jadi kita mengerjakan sesuatu untuk kita, oleh kita, itu pertama. Dan ceraki, diawas malah, kalau ceraki tapi diucapkan salah sedikit, jadi caraki, caraki. Maksudnya ceraki. Ceraki itu adalah bahan dagangan yang isinya menggenep isinya.
0: Nih, si cengkeh, si boreh, bakal boreh.
3: Si mie kan, si lengis colek.
0: Lengis colek.
3: Lengis gitu kan.
0: Lengis R.
3: Bermacam-macam ada di ceraki ini. Itu disampaikan karena waktunya sedikit, baru sedikit disampaikan. Ah, oh, enten.
0: Enten ya rumahku.
2: Ini semua niki tiang melajah mewiramu ke busol.
3: Iya, tan mesan tuan. Tan mesan tuan.
2: Mesan.
3: Iya. Mesan. Tapi mesan lagi colek. Iya, kadang nanti yang nak nakuan keto, enten.
2: Yang nak kenang ikut mantan.
3: Oh, keto. Kadang nak kal mesan.
2: Ini awit pun detail batu.
0: Yeah, there is.
2: Om awi kena mastu namo vidyam. Rawar duiji tuwal.
3: Ini mokadi de sang merage sang duijati.
2: Wana.

0: aksinin, aksinin pring sembah pangubaktin titi ang ikatunan malih. Nah, apa tu si Dori?
1: Duri yase.
2: Duri yase.
0: Sane nenten medui yase nang ngana kedik sane becik.
2: Kanada war amat ripad par maguru.
1: Paramo.
0: Paramo
2: guru.
0: Aduh. Sane makin rauh raristan tios tujuan di tiang lungsur paramo paramo apa tadi
1: paramo guru
0: paramo guru menuda samerte di tiang lungsur paswecan ring ratu sang merago guru nabi luih utama
2: wede parage
0: sane satwa luye wede ne ringangan paduko palungguh palungguh ratu nabi
2: iya kado mani si pandus
0: ini kena ke letuhan di tiang puniki sang pandawa
2: lewas anal pak guru
0: kelintang sampun titiang sekadi alpaka ring titiang medui nabe kadi ratu begawan drono pamekasi pun
2: kanu bawa ni wi prawara
0: kaluih mau taman ka angani ratu ratu begawan drono
2: ka pukarana nike dan kanarake
0: dan yesios punika wanta jalaran titiang ipanawo iletuh nenten pajang ngemanguh kadur
1: aduh kita
0: aduh kita
2: kapo anuane kita wisis
0: napi mahawinan duaning palungguh ratu sane marago wisis pisan
2: waktu pati kita asraing
0: saat maka sang yang pasupati nyalan tara dados pesayuban jagat
2: kiat

0: Tatua astu busol.
1: Nggih.
0: Iratu yakti mustikan mustikan tatua ne udamu.
1: Wah kasin agana kita demi
0: sane ngwaso yang sane agama aku miwah sane alit
1: kita mon pagrak sad
0: Tadi, ya tuh wadasane patut pisan nguasa yang puniki kawin tenan jaga teh.
1: Sukuatan apa rawil mukan?
0: Sakti wanten niratu nenten kecarubang, saking indik ke nguasa wasitu.

0: Iratuh yakti genah pesikian tak sebudo maka miwah pemargin kasewan.
1: Sakale magawe jaga dite.
0: Sekala yakti ratu sa penyeneng serta dengar dini jaga terahayu.
1: Sekarang nyuh niki ratu.
0: Apa tuh?
1: Apa-apa hamil jeng sepuniki mempeladak mempeladak.
0: Nak mula keto.
2: Lodot ni dek dan gengken.
1: Iya, ngintan panjang hati ke bidang ratu matrusuk semua antuk galak antuk kartos. Puput antuk jaran para mesanti. Om santi santi santi om.
2: Inge, jeromangku jedeng janggulingsir sampun nagingin. Inge, ring ungkur jeromangku. Om swastiastu sampun nandeng ngarenging. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Banyak kering barang.
0: Yang jeromangku Prajapati di pemenang. Jeromangku jedeng di Tabanan.
2: Jeromangku sari.
3: Sambil
0: atas jero
3: mangku
0: tuh. Iya tuh, itu beluangnya temang warga aja.
2: Mangku kan kalau-kalau.
0: Buka kertisin.
3: Kalau kekerangan temangku.
2: Ini kertisin
3: tuh. Ini nyarangin, rahasia pesanan kan diumun jero mangku. Nge, titi yang niki nyarangan ring. Nafi boleh niki nge. Niti sastra tuh
0: nge. Niti sastra.
3: Reng wang sepatre patite tu nge.
0: Nih.
3: Melebas tunak tuntunan tu menabung. Aduh malah mau kalau ni ki.
0: Weh, dah keras keras.
3: Aduh kenten.
0: Keras mendingan ke dini.
3: Aduh.
2: Oh, biar aduh-aduh.
3: Jero gadum kedua. Aduh. Kawet niti yang tunggu,
2: Iya.
3: Om, awi gena mas tu nama si diem. Duh.

0: Sing nyak itu guru ni.
1: Sing nyak.
0: Lang, oh, sing nyak mana ke ungkak itu?
1: Lang.
0: Dah.
1: Kilayu menedang ni.
2: Ya,
1: Kilayu menedang. Mana
2: Kilayu menedang tu?
0: Guru ni, guru ni, guru ni.
1: Guru ni melang nak guru ni.
2: Oh, itu wawanin ni. Duh.

Inggih, kawentenan catur rupayo sandine punika napi sama beda dano tiga kirang malih siki kan.

0: Yanten medaging danau, mang ne jangkep catur. Yanten wenten danau ni, tan wenten piknoh ni, ya tetiga ni ke wawu.
1: Siang makarap musuh.
0: Mali.
1: Catur upaya.
0: Iyan wenten raris pikam kame ngasorang musuh. Niki sampun catur upaya sandi ini niki sampun.
1: Juga kena kena.
0: Patut setato belik bagang. Pun api carane ngalahan musuh dan meduwe taktik dan meduwe wiweko pocol. Wiweko niki yang

0: nikang ripu.
1: Jantan sampun dia kasor. Or. Mungkin dia saktin musuh. Mungkin dia saktin balian batur. Oh, kasor benar.

0: tahun.
1: Melarapan, Man. Kawirosan, semangat juang, bale waduan dewo ni di kalo mesihat. Ulian apa tu? Ulian bansos tu, ulian bekal gede-gede bang, kan, ya. Danau betul, danau.
0: Malah sikit tu.

0: juga. Inge, sampunan pisan punika. Ede yang ano, takut deh kapinin paru panjang.
1: Ampun, gampang tebak.
0: Gampang tebak.

0: Iriki sampun tugas sang dados kemenan tu, jeng anu pun ieu pangye galak ditu di payudan sampun kanti ngelah ieu rasa jejak kinten yang cara banteng jak pecut ieu pangye melaib kinten itu.
1: Jua.

0: Musuh te mawuh agala.
1: Ah.
2: Yen kanti rago nyapu ka di aku ngelumena nyangat-nyangatan musuh ngalak-ngalakan ieu perjani.
0: Padahal ieu tunian bejerih.
2: Padahal ieu subek jot kecut ieu. Lain ini beni mah balik. Kenten.

0: mangna madue kayun sekadi kebos sekadi gabar-abaran genine pasang munang punika ro.
1: Dan hana panguacapire.
0: Sakewantan menang tanda diwujud pangcara api api nengil sekawalung munang kenten wiwekene en meperang
2: sengket bu tadi abu
0: sengket bu tadi abu udah gerobos kedagen kompor
2: ledak si petasan blar blar blar blar blar gitu
1: inge matur suk semua tuh tuh kakek yang sarang tungka
0: ini kan belum ini dong no
1: kanya tuh
2: banyak kan rumah guru.
1: Wah, usan menjedok tuh, saking yoga.
0: Banyak kan rumah guru lu. Mengalah guru dah.
1: Inge tuh, inge. Niki, me Ipin sampun nyolek tuh.
0: Inge, deres.
1: Mungkin niki pekak Nadia sampun niki nyolek. Inge, ada Yumade, munga mungkin ada Yumade. Dalar niki, gong biang Sri Agung, biang Sri Kalih, nge, gong kak sarang sami niki ring bitre. Nge, niki pekak Nadia mungkin munggah pekak
0: nih. Mungkin apa negaraan munggah.
1: Nge, pada munika dumun katur nas ampuro kekirangan nih. Atu gongkak sarang tu kaki yang kena setato nge. Nge, matu suk semua di tiang pamit galah katur om santi santi santi om.
0: Nge, buk mangku buk mangku. Buk sari merde sampun naging ngiring ungkur kantun galah niti. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ini saja nih.
2: Wagnya nyolek.
0: Wagnya nyolek.
2: Apaan nih colek ngara?
3: Gitu.
2: Tuh colek-colek nih. Kelas berat nih.
0: Kelas berat nih.
3: Inge. Masalah dumun Bu Yan. Salam. Jero mangku pemenang. Dalar. Sana andumun terhajang melajah ni situ.
2: Iye, nak kalau ada nak rekam melajah ni nena.
3: Puisi rekam tiang daun tenggedok. Om Swastiastu Om Mawigenam Astu Namo Sidiya.

0: ni hidup in aku suluh ri kanyakan jaga te petang dedak punika wendan ada hidup in aku sesuluh kenyat kenyit senter kentan bulan
1: isang yang suaryo sedang perabas
0: lanjut nak bendit nak tanglong anu
1: aku di apa
0: ingi hidus ang yang surya raris uneng ayang tidang rikanya kani dengan ter punika kalor pinake sunar pinake suluh

0: Pun tugak-tugak ni macam.
1: Laguna Wan.
2: Sadu Gunawan.
1: Oh, Gunawan.
2: Yeah.
0: Ingin yang rarakan ring putera sane luweh punika sane maduwe gagunan sane maduwe keparadnyanan.

0: Wandu Wandawo mlah maco lah.
1: Amadangi kulo Wandu Wandawo.
2: Wandu Wandawo.
1: Ah, bangkit tu bah.
0: Tu nak maco.
2: Wang pianu lebih tengau.
0: Punika talar pinake suluh punika keluarga punika wendan malih biang ibu punika sami pun galang nak anak ke sana suputer lah
2: malih sikit tu
1: yuk

0: Sang Merago Puruse ya. Sane menang
1: duga penyamatan ya
0: menang aring pasiatan

Papuare pacang preside muponin kasukan malih akeh medue ajeng-ajengan muponin kawibawan.

Risampune sede driko pacang nyujur swarga loka serauhe ring swarga loka kasembrama antuk para widyodari.

0: Yaning getap malih punika yaning ding payudan getap jejah
1: pejah benahna ni kejang
0: pejah mantuk kan jani
2: udah gede pejah tu
0: mau
2: pejah
0: sedo
2: iyo mo balo
0: ya
2: mami dano
0: yan biru
1: weding
0: ma weding ranang gano pejah coba ulang kak
2: yan biru ma weding

0: Ni rang, ni rang penuh tu.
1: Ni rang gitu.
0: Ah.
2: Nirang, nirang.
0: Paro jane, paro jane, nirang, nirang.
1: Tong, paro jane, nirang, nirang.
0: Iyan kantun ipun hidup, jagi kesor, puni ke antuk idodane ne, ngardinin ipun kajengah,
2: jengah.

0: Sampun.
1: Niko sampun saneng Arden ini pun jagi setato kasuriaken arah getap cio.
2: Getap manis do barau nih.
1: Lawan musuh ajin sing sakti musuh jeng laib masih nenek anu. Nah nu dino hidup eh direndahkan.
2: Oh kenten kenten yang laib di pesiaran.
0: Ngemeh awak di tangga belakang tu dan kipang itu acau di tiang tak tenanin tak yang tu
1: ah yang yang kalau ngebelakang bacaannya harus beluang karena saat mako nguji tukang nguji, artos itu benar nih
0: tapi tiang mau wajan dan dijokal yang menjong niki
1: dah ngebelakin apa ya ini catatan di tembok aja catatan
0: nggih.
1: Tulis-tulis buat tembok tuh biar kotor, enggak ada anu anak-anak.
0: Nggih tuh Kak Kia. Kalau ada nak gongka ampuran.
1: Nah. Yuk betlah waktu.
0: Inge tuh Kak Kia kalau nak gongka. Kak Anim, nek Kak Anim. Nggih tuh di tanggung sulmo pamit tuh. Om Santi o.
2: Ini sepisanan datu dadane pamirsa dua ini enggak lah kaping pertama sampun las malih bos malih lantur enggak lah kaping kali
3: RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
6: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte Bedugul Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwabuda, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedet. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggih Siwa Rariangon. Puja wali di pura ini

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya baru.

0: Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Inggih puniki sampun mangkin ring palatir pengkali ratu idirane sang sami sane kantun onang miar seyang temang warga jantan sampun sane sampun modui tiket puniki tiketnya baru niki sampun tak tiketnya lama niki di rumahku jedang niki tiket lama le dunian bakto niki di rumahku tapi boleh masih hari niki nggih sapa sira sane sampun
1: penggemar tiang puniki
0: tiket ane baru terus ngeranjing
1: wauti pasti sampun
0: wauti wauti wauti
1: pasti sampun jek
0: sarang sawitre pesantian
2: oh swastiastu radu kagyang sarang tunggung ka
0: pesantian ring glogor ang nane sedato miar seyang kentan ya wauti.
1: Ini ki sira niki, ada nak wae. Satu
2: titiang atuh ayani tuh.
0: Dan sampun yen ring glogor sampun cek makeh sajan punika sane miarso yang temang warga puniki mawinan. Eh sira niki ngrenyek.
2: Atuh tuh.
1: Nggih.
2: Jadi kaweten atuh titiang belajar niki tuh.
1: Deres.
0: Rucidan ini ngrenyek. Iya
2: tuh.
0: Ngejar ngono radio nih.
2: Gede
0: sekarang radio nak
2: aduh

0: Gusti.
1: Malih rari sida Sang Karno ngarep ngikin-kin rebut papat kalah masih
2: dalang liling
1: kada nak nerebut kalah ane ngerebut kalah.

0: Han re renan jagi nyaten ipun ipanak ibimo puni kesane cek permangkin adi sakti mangkin nah.
1: Ngadani kaca-kaca dan
0: suh diwaratu sakti yo ya ni.
2: Prasamo magon curan pada
0: inggih patah-patah punika pasukane saling jagur saling antem sami-sami raris mangkin pado-pado sabuk ngeslem mau sesa
2: mahatra nira
0: tapi ya
1: maha apa mau
2: tapi itu mahastra
0: mahastra sirus ngangge punika senjata-senjata sane utama-utama punika sarang kali
2: ini hatu semua tuh kang yang tidak ngopado mantan hatu
0: ampun hilang ngejar nih
2: mangga boleh sama tuan sane tiosan ini santa mada boleh udah weni talar
1: santa perai nih santa
2: Itan terlibur tentu menyebut. Galah ratu ratu sarang kali. Enak ratu. Om santi santi santi om.
1: Inge jero cide sampun nagingin peniki. Inge rengungkur jero cide.
0: Nita, menye Nita.
1: Nita. Yanyar yanyar. Nah. Kak Las nih.
0: Kak Las.
1: Kak Las benar.
0: Kak Las. Badah putus.
1: Om. Nah, moga deblog. Ini terus. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Ya. Yeah. Sira niki.
3: Swastiastu. Gengkak.
1: Nih, sini niki jauh je suara.
3: Siang sekarang berdulu lah tu.
0: Dah dong,
3: berdulu.
1: Dong berdulu.
0: Segar dah, segar dong, segar. Segar dong.
1: Segar.
0: Hah?
3: Yang wajah tu.
0: Segar ni.
3: Siang suka siang, suka.
0: Segar lah.
3: Segar itu.
1: Ah, ngaji.
3: Kalau niki macam, kalau nyidang lega macam siang tu.
1: Eh dong.
3: Untung dia luka tiang.
0: Yuk.
3: Siapa laparan tu?
0: Yuk.
3: Sama dua kata kan? Om Swastiastu. Suara siang jalan. Serak. Sang yang Suropati metu.
0: Terus sang kering.
3: Sang kering kuda.
1: Lanjut.
0: Lawan
3: Surabalo Umuro.
0: Lanjut.
3: Herakwano Gajopati Rangga Rungga Nira Ratna Radi Gunung Apui.
0: Lanjut.
3: Bajra Yudha Marki Sira Ayung Garuda Romo Kadi Jalo Daro. Lanjut tu.
0: Lanjut.
3: Tata Daruno Ring Dayodri

0: di bagian ya, depan, bagian depan kan perlu perbaiki bede sang itu
1: suara sang izin itu
0: bawa apa oleh izin nak malu oleh izin
1: suara nya tu gengkak kaki yang burung ni ini mengikut mana tu
0: dong
1: bicang pamit atau tapang tu pamu Santi Om Santi Om
2: dong berdulu sampai nak ingin
0: ni yang Kirana Joni yang Kirana Nini wah Nini pedatu Nini Kak Cia top Nita ranjing ni
3: Om Santi suka siang
0: Penapi gatal tu. Cie, baiki, si lagi.
3: Eling kemudian hari.
0: Dah, ni Nanda.
3: Iya, ni Bagas tu.
0: Iya, ni Bagas. Kira nak sing nu monitor.
3: Terus dia monitor tu, dia yang
0: kau. Kira nak sing nu.
3: Monitor. Penapi gatal tu.
0: Sehat, walafiat ni. Ah, gitu nak.
3: Sekarang kuliah di jamu di sana atu. Di jangan dan berkembang di jamu gato ke mantan ke pengajian atu suryo sekarang atu nak gungka di sana.
0: Semua banget.
3: Boleh untuk mengundang pun kuliah tu. Wow, undang tindak di jang tu.
2: Oh, dong kada sampun kena mungkin ya.
3: Iya, itu semua tu sekarang gungka ni. Kalau lagi ambil Om Santi.
0: Kenten sampun nggih para sewiter sareng sami sampun ngejak nagih megening ke mantan.
2: Dados.
0: Ngeranjing.
2: Sapu sangreng kan dados.
0: Nggih,
2: sira malih. Ngungkur Maigi.
0: Maigi gonggong Sri kekeran-kekeran.
2: Anur sanur.
0: Sastiastu.
4: Tiang yang batu bulan atau Suryo?
0: Nih, ratu joh nih.
2: Joh sajian
0: di bulan.
2: Di bulan joh nih tegak ya.
4: Tiang jadi ngiring apal-apalan batu yang nenten manut nikahin tiang sarengin atau.
0: Masan apa jani itu di batu bulan? Di bulan masan apa itu jani?
4: Tiang.
0: Nah lanjut.
4: Tinggi. Om Swastiastu. Kadiar saning tarulato
0: Ngelih Ngeh Sekadi kekendalanipun itaru Ipadang sane layu
4: Angayam Labuh kapat
0: ngacep ang mangdane digelis tedun sabah ring sasih kapat berarti masan kering itu di bulan
2: mungkin kering mungkin

0: Kaledangan ring swarga loka riwawu rawuh heide Sang Arjuna.
1: Kadita meyeng udan.
0: Yan sawangang sekadipun ibun bunan dan nilayu wiwawu sekadipun ika kawentan ngeri swargan kadibun ke tempuh sabah.

0: आकाश में,
1: आकाश में कौन्या देन निरा
0: है वाली शिकी।

0: Sekadi keruk punike sesamean ortin mide sang Arjuna rauh.
1: Rinang warang wakangan.
0: Setade punike kapiorahang, mangkin ngorini ipin, benyap si nini ita, benyap si udah weni, benyap si bulodro. Si bulodro terakhir suut bah.
1: Suk semua Ratu Surya, Gongka. Ampun punya tamu, yang patah kadi dadong bedulu, dado seban negak, kuantan atau gerayang-gerayang.
0: Iya, yang penting.
1: Sampun uning, sampun wikan, yang kereok kewentenan titiangnya.
0: Iya, semangat pokoknya.
2: Semangat,
1: semangat. Iya, Ratu. Tang yang titiang gelur-gelur sambil yang titiang medem, Ratu, inggi-inggi, tinggi.
0: Iya.
1: Kadi punika Ratu Surya, dumugi kena sangga griya, Ratu Gongka kalau sangga puri dan mugi kena tu. Sebetulnya tiang ring pengkung karung, lalu tenan munga tu.
0: Nika sampun, yang pun calling tak dan ragane presiden minap tinggi radio.
1: Ye, Ratu Surya, sarang Gongka tiang pamit, aturang tiang galah Ratu, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ye, sebetulnya Ipin. Bu Ngurah, Bangkung Karung, punapi gatro ne, ye ngeranjing, ngeranjing Bu Ngurah, ye Bu Lodro betekok, gitu kebiasaan.
2: Terus, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Miatu, Pak Yang Sarang Gungka Niki.
0: Kaden yang Bu Lodro, panggil Bu Ngurah Bu Lodro betekok. Ada kaden adik ini suaraan Bu Eboro ketang kok.
3: Pengen
0: kan pun luwung suara sing sing suara Lodro asalnya.
3: Ingi atu tapi kena tu.
0: Iya,
3: mantan. Ini aduh kaknya, pada buka ini kiswan Dewi itu gitu.
0: Iya, ini kumpun cik.
3: Tapi itu ini tanah mengambil di siang, menjebak sesuatu manut itu nih. Lagi ketawik di siang itu, oh mau gendong mas itu, nama si jam.

0: Kepinaka gegemet sang meraga sujana punika wantah setate ngomagahang ngomargiang punika kedarmane.
1: Kandas menasi kita tuh.
0: Sampai
1: nikah.

Dados sakan jagat, dados panyegjag jagat, idewa, iane dewa sampun poros itu, ninutin pun kesang maragu caksana.

Punika karara dan panjak-panyake. Punika wantah dados tatujo ni dewa, iyane dewa sampun dados ngamel jagat iriki, napi antuk ipun pangten kantun lacur, jen ipun bantuan, BLT gitu.

0: in the
1: bio. Yan sampun di dewa nidang. Nagingin punika panjak-panjak kesane lacur-lacur jag sungsunga dados sungsungan jagat di dewa riki kenten pitekat
0: jati dungi kenten tu tukakyangi siki kau saji susilo tu nembe nyarang tu
1: namu ngah pisan ngah pisan jangan daging
0: ngah pisan kita
1: akhir lukis
2: Om Swastiastu Raja Bumi atu.
1: Ah Raja Bumi.
2: Pun tapi gatel sekarang kali.
1: Eh, sedang kare tu.
2: Ni titiang nak maganeng niki nampak maganeng ni. Tuing ni. Ring semeton sekarang sami itu. Titiang ambil meregangso tu.
1: Jeres.
2: Kaki yang sekarang gongkak ring berasa yudo tu ni.
3: Pun ampun. Kan latihan mari di Jabo. Ji kecam latih tu tabuh tu.
2: Hari Minggu.
1: Oh, okay, Ben.
2: Nih, kawin di siang tu.
1: Nggih.
2: Om Swastiastu.

Yenge, sampun saya go memargi, makin ide sang Yudhistira.

paling yani done dewa ratu ngeredep jek model-del antuk manik-manik sesocane sane mal-mal niku sampun kaya dagingin.

0: var kakaratu
1: gegendengan suaran gong suaran tenang bala ganjur muak kalukan puneke cak ngeruduk pemargi nesami
0: saku surat anu
1: inggih padulurin suri akeh mau wanti-wanti ya.

Haga ji brag alih pakrencang pakrempiang punika suaran gongsenge ritakalo punika kereta ne melaibah.

0: jaran gajah cek permangkin nipun galak cek nageh sampun nipun mesiat ya,
1: dublak cek dan perjalanannya
2: suk semua tuh unit galah sarang pengatur
1: tanggang tuh mereka langsung betok nih
0: dong purun sa niki ngambil dadua purun ngambil ingko
2: Kanyang tu kanyang dong kak. Banyak aje kayak boleh hari Sabtu niki lantur yang
1: kita. Niki apa?
2: Nih lantur sarang wakil. Ini sana mungkin untuk tentang lantur aturan para masanti itu sarang kali. Om Santi Om.
1: Iye. Tuh kaki yang susila sampun becek meregang se nipun iki.
0: Udah kadek.
1: Udah kadek. Sanur. Rai sanur.
0: Susilo kak. Susanti malah niki di rumahku pasak toh jiwa.
1: Tuh, kak blog polos. Kak Santa, Nik Santa. Kak Kumis.
0: Kak Berag.
1: Renjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rahaja ngomongi itu.
0: Padahal bedek sejan buka yang pintu nyidang mesti ini mencelap kok.
1: Mesti mencelap.
3: Berbedek buka yang itu mesti nyidang pak. Pasti winter nak menggedein tu.
0: Winter ni jaran merajak gajah tu Haji Susilo. Wah, gitu lewat.
1: Dubrang.
3: Kenapa mudah kata itu?
0: Cini.
3: Itu bunga talar kena.
0: Ya,
3: benda
0: di tiang mulai
3: jaga
0: di tu. Jaga di tu, ni lurus.
3: Niki wow, ente nak makan buku? Ini sajian tulisnya tu.
0: Bih, tuh.
3: Tapi wasan kok sudah semua tu?
0: Nih.
3: Kalau gelas tulisnya tu.
0: Nih, jaga baca kan, biar cenik.
3: Nih, wow, ente ni bawa buku ke nenek gitu. Aduh, bisa sih mau baca kecet ya. Ane jagat bisa, ane nomor 3 tuh.
0: Ya, terus.
3: Om Swastiastu.

0: Mangler ke sarangnya nantuk sang Sri Kandi, mangler permangkin punika tibakang panah-panah sane mau tamu.
1: Hari aja nawi sute.
0: Majang ring ide, begawan Bismo sane sampun uyang-uyangan ide, idur kereta itu, napi tanpangih ide itu.
2: Yang suyuk.

0: dan iru.
1: Mahawinan dari Sang Sri Kandi atas perintah Sang Yudhistira niwakang panah kepanah raris wijang ide begawan.

0: Yaki wanten panah sang Sri Kandi ini wiyakti nenten jebaret pisan pelai panah.
1: Nah, negara lo dang danan jayu.
0: Ini ke Mahawinan Permangkin Raris Sang Arjuna.
1: Nama luani ring isu.
0: Nomplok panah sang Sri Kandi ini antuk panah sang Arjuna panah. Pon ini jemli panah. Ay, belad.
2: Nuk.
1: Lawan sarga.
0: Kaduluran raris antuk panah penyahcah, panah penomplok kan, ampun, panah penyahcah makin malih sekali kau janin ide begawan Bismu.
1: Mata segemo tuh.
0: Iya, kadang nak bin bin besi.
1: Malah
0: jadi kipang poli nih tiawasan tuh. Iya, sastra cini tuh, itu nah kudiang man.
1: Dan niki nak sastro kene ni gede-gedean tu niki wawe cene-cene di ano di nopi wasana. Niko nak titi yang mau melaja memunyi ni tu. Cari batu-batu tu.
0: Eh kenten pun harus pesuang entang kenten.
1: Iya kenten angin je lantahnya ngerem sih tu.
0: Itu bawa cara yeh ditemuku tu kadung man mereren lah.
1: Ini yang seangkan yang nanti juga jadi yang hidang itu. Ini kacatok nih kayaknya munga-munga kan. Ini masuk kacatok.
0: Garang.
1: Ini niki ke Amrita adalah tuh.
0: Amrita, Amrita.
2: Ya, Amrita. Apa boleh?
1: Aduh bongkak, Mang Dokena. Sami ring puri. Aduh, bagus kaki yang ring rio Mang Dokena. Setar-setar sami tuh.
0: Yes.
1: Mau antuk galan ini mau pamit om santi om.
2: Nih ini ya sampun.
0: Dah. Pak Tu Depi ranjing. Mah Indira niki tampan pun suwi tan ranjing ki nggih. Nggih. Nggih sira niki. Nggih, udah yudang.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, tukak ya sareng tukak.
0: Om Yang Sri.
3: Iya tuh.
0: Iya. Oh, presido yang rajin tuh. Harap hijau.
3: Ini telepon tentan ratu. Kone aku mau.
0: Harap hijau ini kini telepon. Harap kangen tapi harap kau.
3: Harap kelod ratu.
0: Oh benar. Nyak buat kelod.
3: Apa itu?
0: Sanis caro nak sio. Kelod kan sio. Benar pun.
3: Oh tentan ya. Pasir
0: tuh. Iya terus.
3: Itu kakian. Nyerang itu kakian. Melaja tu nge.
0: Eh.
3: Om Swastiastu.

0: mangkin ngaturang sembah raris ide dahat pernamio pisan.
1: Ini salinan lana.
0: Raris kegentosin punike panah idani.

garis gajah ide Sang Arjuna. Ini cara-cara ni bakang panah, malih cara-cara ni ngemantrin panah pangjak sida pun.

0: Ingi suen-suen sampun puput rarisido nunas aja.
1: Dadi so sama bata rasiwa.
0: Dados ne mangkin ido betaro siwa rarisical ido budal sampun ido.
1: Udah yuda nyarah ratu kakia sarang gongka.
0: Udah yuda, ranjing dah.
1: Iya, ratu ranjing. Semua ratu kakia. Sampun warna-warna tuh nih.
0: Iya, pun becik nih ki, pun.
1: Iya tuh, gongka. Iya, mak lintir ratu.
0: Salam, salam sarang.
1: Batu nini ratu.
0: Batu nini, terus salam sarang niang Iye. Condong.
1: Ini ratu. Siang campur tidak boleh mengarah ratu mangga boleh nih dia tu nih.
0: Ini
1: semua ratu kacang serangkungka nggak lama kalau yang kita yang ratu om santi om.
0: Yeah, ringungkur gong yang seri. Sila lagi mungkin kira-kira nih bulodro.
2: Bulodro.
0: Oh, bulodro mungkin. Bulodro.
3: Raja ini ratu, niki nama-nama dia bersayang rani.
0: Iya, Janur.
3: Ini ratu, niki nama-nama bersayang rani, ini semua banget ratu.
0: Iya,
3: Janur. Susan itu minta, dia merasa ada rahayu raja ini. Niki pada dia ngomel, ira jaga dia pada itu.
0: Iya, lurus.
3: Ini, tahu tu je ni. Kalau mau kita masing-masing. Yang suram rihanya biar semaru.
0: Lanjut.
3: Main yang hilang ni ke kembali muka.
0: Ya, lanjut.

0: чами нарибе ра нангана.
1: Ê, con băng băng kín.

0: Eh, mau ada mungkin.
1: Akhirnya uti tanda seribu kapok gani radani kasutrane kasutrame lagu
0: kapok gani radani kasus serame lagu
1: ada di jalan nih.
0: Ah,

0: Ngambil napas, ngambil napas. Tulus. Ngambil napas sinaur. Ah, dan ampun dong, tulus sinauran.
1: Oke, enten.
2: Ini Bang, Bang Kian.
0: Bang Kian, Dik.
1: Kok nih, ulangin dia niki.
0: Ulang.

0: cabai.
1: Nah, kan segar deh nih. Memang makin.
0: Anu panugrah.
1: Nah, uling beden ya, uling beden. Anu panganu.
0: Kok kenten?

0: Aduh, menika kan dumun
1: lah. Kurang cukup setrum ini ki, nika ngerah setrum ni 100 nake ro.
0: Aduh, ampun awan-awan, nanya ratu
1: sekali.
0: Kalau nggak jatuh terus, niki nak siang terus ni.
1: Ampun,
0: cip. Niki anu di siang tapi di grup tembang warga niki ni. Titian salah merekam, nangi ngapus yang bakat kenten, takian nanti yang suitre samit, ten renten pemungah, titian saking berarti yang tiap hari titian anu itu mungah kenten, ampun rasan wau, terus niki anak-anak renten pulang, nikel rasan takian nanti yang makin sampun itu,
1: nih
0: ampun rotang banget titian nge, titian nak belok itu.
2: Iya, ngiring belajar.
1: Aman, ampun wenten ni ita.
0: Ten sekolah nasi kangen ratu nge. Rahajeng ratu nge. Bayi bos budal alon-alon ring margi. Anda selamat ring marg. Nyanto sering griyo sarang ring puri nge ratu nge.
2: Iya.
0: Makin lusur mau pamit. Om santi, santi, santi, santi om.
2: Iya. Waduh ini sampun dados penutup puniki.
1: Niki. Bu Lodro
2: nih,
1: ya. Ngeling Bu Lodro.
2: Nih Sandra aja ngamul perjani desu. Bu Eka ben weh kempro-kempro dong enah kempro-kempro
1: Bu Eka. Kung Miang Sanur. Dan ribut kene.
2: Kung Miang Sri Agung enah sing ngedor-dor mulai do keperantan do sing man-man. Kekah tujuh nyelak sing man-man.
1: Ji Orso nih muka jenelo be tutup ben buka ben tutup ben buka ben tutup. Nggih kenten Kang para pamirsa sareng sami maning galah puniki sampun telas ngiring sinep bantu para masanti. Om santi santi santi om.
2: Iye.
3: Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rajang wengir kan rai kecunduk muali serang titiang gede duta pasti kering 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Punapi gater kan rai dumugi sate kenak lan rahyu nge. Nah semangkin di duta pacang nyarangin akan rai ngeh kantos puput nemangkin ring galah jam 12 wengi nemangkin ngeh. Nah akan rai senemangkin ring acara ling rahina latri ngeh di duta pacang menyajikan iki drama legenda ngeh. Ya sampunnya di duta puput niki mengaturkan drama legenda, memutarkan drama legenda. Di duta pacang masuk niki ke sesi request tembang utawi megatra. Ya kan rai sana makin drama legenda. Sana sampun di duta siapkan niki berasal dari kisah rakyat tanah Aceh. Ya. Nah, drama legenda mangkin memudre legenda Tungku Panghusen. Inggih kan rai ngiring piar sayang sarang-sarang.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Panghusen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur. Walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Panghusen dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Panghusen tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Panghusen terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pausin, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
1: Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
8: Pausin, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah. Itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur, walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Panghusin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Panghusin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pak Husin, para penjajah itu lari kocar kacir.
4: Pak Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pak Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cuy, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah Rencong.
5: Cuy, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang bersenjata tombak dan rencong mendapat perlawanan dari penjajah Belanda yang bersenjata api lengkap. Perang yang begitu dahsyat itu berubah menjadi kesedihan yang amat dalam bagi para pasukan Pang Husin.
3: Bertahanlah, bertahanlah Pang Husin.
4: Ya Allah, selamatkanlah sahabat kami Pang Husin.
6: Sahabatku, kalian harus melanjutkan perjuangan.
3: Tidak, Pang Husin. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
6: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Pang Husin, bangun, bangun, Pang Husin. Pang Husin.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Sebutir timah panas menembus dada Pang Husin, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Pang Husin yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Pang Husin berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Pang Husin. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan raih kantong sarangin perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya kan raih, wawu sampun diduta putarkan ya drama legenda saking tanah Aceh. Sana yang menjudul legenda Tengku Pang Husen. Ya drama nika mengisahkan ya tentang Tengku Pang Husen, seorang pejuang berdarah Aceh yang gugur dalam medan perang melawan Belanda. Nah, kan rai sampune niki diduta memutarkan drama legenda sana mungkin diduta pacang buka line telepon niki. Kita masuk ring sesi request tembang utawi megatreng. Silakan kan rai sane arsa niki nas tembang utawi megatreng langsung mantan ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Asyik.
0: Ini masih asyik, dia bukan pedangdut ini le.
1: Asyik-asyik tak balik maksudnya.
0: Asyik-asyik tak balik. Niki Pak Tut Merdaya ke?
1: Tumben
0: kudang nyulik-nyulik niki.
1: Cuma besar kudang kelum kira-kira.
0: Artinya baru berjodoh niki.
1: Terakhir sebetulnya pelapian.
0: Kang yang dulu.
1: Dimalumi aja. Jadi boleh tanggung monitor. Ambil lagi nyam-kenyam. Ya bener pengen narbo bener aja. Nyam-kenyam gue terus. Aduh tanggung gitu deh.
0: Ini
1: pun boleh. Enggak mungkin dah. Nas tembang nih.
0: Nas tembang, tembang napi niki.
1: Tembang nih dari Mang Senior tuan.
0: Mang Senior.
1: Mang Senior. Sadar beli sadar.
0: Senior beli sadar. Coba kita cari dulu nih. Beli sadar.
1: Okay.
0: Niki Wenten sudah setia sampun diduta siapkan niki Pak Tut.
1: Anu ada cacing ini, kedek boh manjap gitu. Ayang, ala katur mawali.
0: Inge,
1: Santi Om.
0: Inge Om Santi Om. Sesama Pak Tut Merdaya sampun nyarang deduta. Kang Yang, kedeknya dikit-dikit dulu, malah bos kita ketawa-ketawa lagi. Nggih, Pak Tut, nggih. Yang penting kan radionya Nika tetap dihidupkan, wentan suaranya Nika pangten je kadan kedek-kedek pedidi. Sarang keluarga di rumah nggih pangten kadan kedek-kedek pedidi. Hai hey, Kang Rai, wali duta sangke niki ring line telepon 0312233361. Sebutan senarsa, silakan. Halo Swastiastu.
2: Halo Swastiastu, dak duta bagus.
0: Halo Swastiastu, siapakah ini dari suaranya cantik sekali
2: ini? Aduh, kok lupa. Cantik dan duta.
0: Biang Sri niki.
2: Oh patut,
0: ingat di atas meja. Benar ternyata.
2: Nanti aku ada duta, tomben menek jadi duta kok.
0: Dari duta kena niki Gumbiang. Gumbiang pun api niki.
2: Kena, cuaca pun api cetar.
0: Cuaca cerah di sini.
2: Cerah.
0: Gumbiang.
2: Sekarang ketemu di dagang kantal, tomben munga jadi duta.
0: Inge, Kang Yang sarang ajak liu soalnya.
2: Ajak liu, kenal nyelak kan cuman munga.
0: Lakang ya.
2: Minjak apa cara deh?
0: Male bos bernostalgia Gung Bia.
2: Oh, nostalgia. Kada nak mau cecimpet dah.
0: Ah, sudah dari tadi tebak Niki menyiapkan cecimpedan Niki.
2: Cecimpedan deh.
0: Tan.
2: Dan nostalgia.
0: Nostalgia.
2: Ini tembang deh.
0: Ye, tembang napi Niki Gung Bia.
2: Rezeki beli, rezeki adi.
0: Ah, rezeki beli. Ya
2: uli, de uli ja
0: Widiana.
2: Widiana.
0: Niki.
2: Ada dek.
0: Bentar. Niki cocok sekali lagunya Niki untuk para istri-istri. Tetapi tidak yang untuk kan suami-suami.
2: Yuka.
0: Oke.
2: Okay. Yang kan sedang megai ngaput PS-nya dia sang murah rezeki dia.
0: Ah, iye.
2: Rezeki dan duta aja rezeki yang kering.
0: Iye. Pak ada gue beli pupur.
2: Aduh, nak
0: kene ne yoga tertawa dek. Ah, kentan apa yang biang. Yang penting happy entan.
2: Ya, yang penting happy, kede,
0: kenyum
2: gede. Kede kenyum. Udah duta.
0: Iya yang biang.
2: Cuma dek jalan malian dek. Santi om.
0: Yes, semua Gung Bia Sri saking kekeran sampai nyerang di duta. Ya kan Rai, male bos acaranya ini ke bernostalgia nge untuk cicimpedan ini ke male hari Senin ring rahina soma maka cicimpedan nge pasti Gung Bia Sri sampun menyiapkan niki nge cicimpedan niki. Ge mogi Deduta pulih niki ge pulih jadi host cecimpedan biar Deduta pernah dengar niki cecimpedan dari Gung Bia Sri. Hai nggih Kang Rai, sedurung Deduta memutarkan niki tembang requestan Kang Rai niki wenten salam nggih wenten colekan niki saking Blian Sena Banjar Mas dulu Rahajang Wengi nyarangin suksema nggih suksema Blian Sena. Talar wenten Pak Tut Sumarja saking Banjar Bengkel dan Pasar sarang Agung Ayu Chandra nyarangin gesuk sema. Wenten Jero Mangku Ketawaringin niki nyarangin suk semua sampun monitor Jero. Nah niki sampun yang Deduta selalu tunggu-tunggu niki wenten Tante Jerman yang nyolek niki nggih astung karo male bos Tante Jerman boleh naik nggih. Wenten juga niki Mbah Indira nggih suksema Mbah Indira sampun monitor Rajang. Yang gini Kang Rai mesanakan umum melebas dari utapa cang walinya angin mereka dan Rai tetap setia 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Ndak lalu rajin niki masuk murid. Selip teko.
1: Nawa-nawa waktu siang siaran lagi nostalgia.
0: Aduh,
1: ada aja. Kita masuk bejak gue kesimpan nostalgia yang benar-benar mengejutkan.
0: Ah, ditunggu nanti nih kage nostalgia yang mengejutkan nih ke tante.
1: Ya, kisah ternyata nyatanya.
0: Aige.
1: Aduh, Kak Mangku Kari masih mau jagro Kak Mangku. Mendalang nostalgia aja bos. Nah kadang-kadang agenang masuk dan nyedang ternyata mahan masuk enten dedut.
0: Tante.
1: Telepon munggah niki pemam nyeriak
0: harus. Oh boleh boleh boleh.
1: Niki mesti aja foto video sub semua. Bejo bos pirangan nostalgia tanto Jerman.
0: Ditunggu nih. Oh semua di ini sobiah nih mildah niki ajak tante Jerman. Awas sih dah menek oleh bos tante.
1: Tidak menek kalang. Pampang panu berketemu ya narbo.
0: Aduh.
1: Nih pokoknya lagu ikutan mantan dedut. Monica Dumon. Kau ngagena beja pangidam masuk. Undang to Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Oh.
0: Ini Om Santi Santi Santi Om. Aduh, Tante Jerman, susu mau sampo nyerangin deduta. Ya, terlalu pagi Niki masuk murid. Iya, demo ki boleh bos, Niki Tante Jerman boleh munggah ngiring acara nostalgia. Nanti deduta coba tarik-tarik dengan tali tambang yang sangat kuat. Semoga bisa naik Niki. Ya, karena ini ki wenten niki sana nyolek-nyolek deduta. Wenten Bu Eka Sempidi niki sana nyolek. Rahajang mengi Bu Eka, sukses mengi. Wenten malih niki Nini Tua De nyarangin ye. Sukses mengi Nini Megatre Sarang Sami Mogi Rahayu. Ye, sukses mengi Nini Tua De. Sampai nyarangin deduta. Niki wenten Nini Santa saking sanur nge sane nyarangin deduta nge nge kewah ngerah deduta nge kang yang dumun Nini male bos kayaknya bisa niki mungah Nini Santa nge. Ah wenten juga niki Pekak Cia top niki saking tanah lot niki. Niki pekak dedutasane paling top. Wendan juga niki Aji Putu Widya. Nge sana nyerang deduta. Ulu-ulu aja opang dedut. Iya semua Aji Putu Widya semua nyerang nge. Nge kerai masandakan dumun melebas deduta pacang wali niki nyerang kerai ringgalah jam dasa. Pacang masuk ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Akan rai sampunan mereka-meriki tetap satir ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Tetimbuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimbuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimbuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimbuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara perkawinan. Tetimbuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimbuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimbuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Bu Klian, di rapat banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
2: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
1: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
2: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
1: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
3: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mudara sakai margi hayam ruk nomor pitung dasa Denpasar kedan rai kantung kesarangin perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ya kan rai sana mangkin kantung kesarangin gede duta ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ya, sebenarnya mungkin Niki yang sudah tidak sabar dari tadi wenten Tante Jerman ngiring masuk-masuk ya, munggah ya. Oke, siap-siap Tante Jerman, kita buka Niki lantai teleponnya. Dumogi Tante Jerman bisa masuk, Niki ya, bisa munggah. Silakan ring 0312233361. Halo, Om Sasiastu.
1: Halo, Tante Jerman. Tante Jerman di Pejat
0: ya. Salib Tante Jerman. Jadi di Ita.
1: Nah bagi-bagi. Nah bukan cuman Tante Jerman.
0: Aduh. Kepagian masuk tuh nih Tante Jerman dia. Beslit masuk.
1: Aduh. Aku ngayis kan kau. Orang bernostalgia malu-malu masuk yang cer nini mau kena bernostalgia pin mau nyelak busan ya nih mau nyelak kita.
0: Ih, jero. Iki langsung telepon iki Tante Jerman.
1: Tapi gatra de duta.
0: Duta kena. Nini pun api sampun sehat.
1: Ampun 90%
0: nih. Asum kakak bisa 100% nih.
1: Aduh, najak in najak ngabo jadi lantas ngerem kita jadi tak.
0: Okey, entah.
1: In sing nak bajak barengin, dengan biasa asal macam nak cerak mungkin bajak barengin kan dia nak lantas sing
0: Katanya, kentan apa jalan tu?
1: Mai dia nyulek jadi macam mana? Paling banyak jero, ampuh jero, nak bergonya ang tu? Oh, ni gombiang seri kapera
0: tu punya.
1: Jero mangku kali, jero mangku si Dani pernyolek atau kanan kiri ni?
0: Onyang nyolek lagi.
1: Tu semua jero mangku, malay bos semua.
0: Enggak malay bos.
1: Apa ni dia pusuang bernostalgia dia juga.
0: Ay, napi mantan boleh.
1: Bernostalgia ini, anu ni melalui keluar daerah.
0: Kijan ika.
1: Anu mau balik apa dando? Mau balik gajah, mau payah.
0: Mau balik gajah, mau payah sih kan?
1: Nih.
0: Di Janika.
1: Di Singapura.
0: Wih, joh saja.
1: Ini lah foto anak Dewita. Ini anu mudun nak abani lagu sing kita Dewita. Jadi kan ada pengangon gajah tu. Mau kena negak dur gajah dadi. Mau kena mau foto di sampingnya dadi. Makan nini, mak ada boh nak cilek-cilek di anak atau mulele anak tu. Nyah malu nini. Nyah malu nini. Anak cilek-cilek perawani gitu. Makannya boh nini landasan milu tu, pang-pang ano cilek kan dah mulele anak aja atas mak nindam gitu tu dek kita.
0: Okay, tu.
1: Ternyata sing sakit boh gitu makan gitu tu. Kita mulai lihat itu. Cuma kilit kita.
0: Kilit genok ye.
1: Nah, mana nanti saya cari nak ajak kita mau dia na edeng nak lima jak mau balik dek kita.
0: Dan takut isi kira
1: tu. Takutnya takut. Takut malu nak. Belum nak pangkayan dah kena pangdong. Okay, tu masih
0: kena dek kita. Iya. Pangdong tang ni ye.
1: Pangdong tang. Nak mau balik kita nak mau undang-undang sang. Kita nak mau balik film kita dek kita.
0: Iya. Artinya wenten kalang nih.
1: Nak maya gede maya nak kita.
0: Okay, dan ini ten nyoba menek nih ke menek gajah nih.
1: Kan menek ten bani nini orang bok tobok. Mengali nini pang geluk lagi kamu lele anak tu. Ada bone dini kemo masih pidan.
0: Yeah.
1: Weh aruh jangan kemo sih kok. Mau ingat no gajah tak itu ni ada di ni nak agung di ni melalui dengan kamu. Aru bani sih dia jat getem bana. Nak kena kene pang sayang kan kita pada ngorto sih kena. Itu pengalaman melalui.
0: Melalui didik cok melalui didik. Sira nyolek nini nika.
1: Ini yang kata ni nyolek ni. Oh sih, oh kata ni nyolek ni.
0: Tak, ya, no, ya, Mak Mang Pandu. Oh, Pak Mang Pandu, enggak malah bos, Pak Mang.
1: Pinjam bunga Mang Pandu. Itu di zaman sih kita ada juga. Iya, iya. Di sebat dah sih dah.
0: Apa ini ke?
1: Mungkin mulai ha. Ya kaplah, mungkin bu mungkin menyerah angkat. Ano ni mungkin mulai mungkin mana kapal tu di pelabuhan.
0: Inge?
1: Ya, saya mau bayar. Apa tiket ni ni ane ke Bali?
0: Yeh. Yeh.
1: Solah. Ya solah asli runa sing mau bayar.
0: Ya, ya.
1: Do keto. Keto ano Kak Caca nyare ini, Kak Cetok nyare.
0: Nggih.
1: Iki mau Kak Cetok.
0: Ih, menengken ini Rika?
1: Ya.
0: Menengken ini Rika di Singapura.
1: Iya, iya. Terus burung mira. Dia aja. Suka timpalan.
0: Nggih.
1: Terus
0: mau lihat
1: jam belum tu aja jalan.
0: Terus
1: itu berangkat aja 26. Solat yang mau bayar hano tiket tu.
0: Imi.
1: Oh tu kita tu.
0: Imi.
1: Padahal Maya tu subuh uling 6 bulan tu subuh Maya baru berangkat.
0: Adi bisa di semua bayar ben solat ti.
1: Ya tu.
0: Mungkin ini.
1: Kalau tu hano tu apa keadaan tu? Yang nak kita tu calo tu, ini yo ngaco, nak lian kongkong ngaco, yo kau berangkat lian gitu anak. Keterangan anak ngaco tu, ini anak yang mak pis tu pengaco, ini ngali ngali muatan tu pengaco gitu.
0: Okey, dan ini engkian mulai cara ini ki, mulai ke Bali.
1: Cuba engkian berada tar, bingung cuba gurun mira bingung. Yang ni tiang lah panak nak yo tiang mana tanggungjawab ni yo panak dia kita macam mana bayar dia yo. Mungkin ni tiket dia ke Bali sing membayar apa gitu. Okey tu. Yang ni kita sing membayar tinggal moni sing membayar gitu dia. Yang ni ngebel panak dia timpal nak panak dia kena ngalah timpal di Singapura. Anu koko mat tu panak dia tu dia tu nak ada nampuin kan koko mat.
0: Koko mat.
1: Koko mat.
0: Koko mat di je ni ke?
1: Di je koko mat panak dia tu ngelan.
0: Okey enten. Mantap ini. Weh.
1: Uning, cian namangin koko mat.
0: Uning. Weh, Dini Ci. Oh, ternyata ke?
1: Niko ampun.
0: Wih, didik CEO.
1: Wih, ala timpalnya di Singapura. Mau sawut mantun dia dengar saya di samping. Dan dia ngasih angkong ngadik. Ano lenan di jauh nak lakunya kecoh meng. Di samping. Yani guru mira atas ngomong aja apa nak dia ngasih. Oh, nang bang timpalnya dia ano apa kecoh. Bang, dia rada guru mira ngomong. Pokoknya burun mira tu dah ngide tulung ke mana tiap pengidang ke Bali.
0: Yeah.
1: Nah di Bali tiang urusan gitu, lantas datin atau burun mira gitu. Anak dia dah tu Maya Hono tu gitu.
0: Payu ni, Dini beli tiket baru jadinya tu.
1: Gitu, bu datin.
0: Aduh, waduh.
1: Nah ya ni ngidang, kaya entah ngidang, ngembalian tu entah enggak. Sing buat yang urusan pun, masalah tu pun kita, pokoknya melalui suka duka tu pasti ada. Aku pun ada suka duka nanti kita dah juta.
0: Benar ni.
1: Okay itu lah. Kalau tiang melalui tu nak, tiang nak sing nawang dah juta tiang nak numpangan melalui, kita modelnya. Pokoknya jadi sing nawang kita kalau akhirnya nawang melalui kuno. Melalui kemudian gitu pun ada yang juta.
0: Kenten.
1: Ya ini dagang kantor gitu. Kedagang kantor semua ini bareng.
0: Oh, gitu.
1: Yaki lah ke Jawa Barat. Ke Kano tuh dia dana. Bukan tiga warang ya.
0: Ini artinya das niki dados dados warga negara Singapura niki.
1: Itu anak dia nak ngalah timbal itu. Ini banyak dia nak ngalah timbal itu. Yen banyak dia siap, yen mantu dia nak kemau ke Singapura.
0: Gitu.
1: Kemau ke Singapura cuma yang mobil kan, oh dia angkat kemau ke apa? Jom dia. Nah, iya, jumpa anak dia ngalah itu. Itu pun macam ni yang dia ngaden cuma. Nenek nanti dia nak laku nak itu.
0: Benar, benar, benar. Benar ikan ini.
1: Kita dah duka, duka anak melalui kita dah di rumah nak dong.
0: Ada.
1: Yang penting selamat.
0: Nah, yang penting selamat kan di Bali ini. Nih.
1: Nah, kita banyak yang penting selamat bilang fish itu durian cungang yang penting dapat selamat. Nah,
0: cinta nampun ini.
1: Aduh, liu suka duka tu melalui perlu di mana jalan gitu. Jadi kita dah duka.
0: Depan nenek menjalan.
1: Mau ngajak boy kan, lo mau nenek mau cerita ya tu.
0: Oh, kentan.
1: Ini dagang ganteng lah. Pokoknya kru dagang ganteng itu.
0: Oh, iya. Milah mau mana kini si ternyata.
1: Iya, sih. Ini di Jawa tuh hampir tahun-tahun. Gue tawa. Untuk ke Jawa Barat tuh. Bano pelinggih tawa.
0: Ih, coh. Nen ini.
1: Iya, sih. Ke Gunung Salak. Gue pangselu. Masa nenek ke Gunung Salak.
0: Oh, kentan.
1: Iya. Kita ada duta, amburo jeruk. Kita sarang sami kini. Dere mungkin bunga nge. Ini ampun boleh nih amburo pun banget. Ini makanya ambil darah nge.
0: Iya, dan api. Duta,
1: amburo deh duta.
0: Iya, dan api nih nih. Iya,
1: duk semua untuk alam ini. Mau pamit om santi santi santi om.
0: Inggi, om santi santi santi om. Suksema ini ita sempurna rangin di duta. Ring wangi nih mungkin. Ah, Dita tidak menyangka niki Nini Ita hampir jadi warga negara Singapura. Aduh, hampir Nini Ita niki menyamo aja patung singa ring Singapura niki. Hai kawan Rai, sedurung Duta lantur niki. Niki benten colekan niki saking Bu Agung Guang Sukawati. Sana nyarangin de duta nggih mangkate sareng sami mantan kenten suksema Bu Agung Guang. Iki Tante Jerman, Nini yang Nini Ita ke Singapura, Tante Jerman ke Singapadu. Yang deduta saya nggak kalah, deduta ke Singaraja, Tante. Ya, Riki wentan Bu Putu ke Bu Iwa, nyerang deduta. Yening Bu, yening Nini Ita ke Singapura, Tante Jerman ke Singapadu, deduta ke Singaraja, Bu Putu ke Bu Iwa ke Singakarta. Hai guys, kan lagi Mas Anda Adumun, Anda Jerman. Mas Anda Adumun nggih Malebos deduta pacang wali nggih sareng kan rai. Malebos deduta pacang tarik kembali niki Tante Jerman dumugi pulih munggah nggih. Kan rai tetap setia 44 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
4: Terus 6,4 MHz, sekalian lagi kantong kesarangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini kan lagi niki wenten Sawitra niki, wenten Bu EKBB niki sana nyarangin di duta. Wenten Gung Biang Sri nyarangin, suksama Gung Biang Sri. Wenten Bu Eka Sempidi, deduta, ya nonyang nak berangkat, ini Ita ke Singapura, Tante Jerman ke Singapadu, deduta ke Singaraja, Tante Jerman, Bu Putu ke Singakerta, Tiang Kangwang, Tiang Singkijo, ngoyong Juma. Hai, ge sok sebo, ge samponya kang dedutang, ye. Ye, Tante Jerman, deduta pacar buka niki len teleponnya siap-siap nggih, deduta tunggu niki nostalgianya Tante Jerman. Ye, silakan ring 0312233361. Halo, Sosias tu.
5: Hore.
4: Akhirnya.
5: Orang nyedar si Noat lo, mesti tak lo di kamar aja masuk. Aku suka. Aduh, baik nih Ita, sekan deh dud. Nak sosial saja nih Ita, patuh okan ajak mantap. Dona, Bu Jerman, Bu Man, untuk nginap ke Karangasem.
4: Oke, entah.
5: Lawarang, nah sajan jangan lawar, kan orang jangan deh, dud. Tapi jangan lawar Karangasem, kita ben milu ke mau ben pone nih, Ita. sosial, aduh, bu suge, ben ramah. Aduh, sajannya maru, ya bener-bener deh, dud. Bukan yang ngajum nak kenyataan deh tu.
4: Faktanya kita ni.
5: Kokomat ni tu ampun dijaja kokomat ampun pun ragan.
4: Okay.
5: Dan lor jalan pun masih tawang.
4: Eh mani deh duta ke kokomat orang. Edeng tiang betul ini Ita.
5: Dijong alena pakai tu sosial. Dedut.
4: Ye, dedut.
5: Jadi yang ketunggu-tunggu.
4: Nah, Niki ampun, Niki ampun.
5: Masalah nostalgia Bu Jerman. Tante Jerman.
4: Pun apa ini ke Tante yang dedut tunggu-tunggu dari waktu ini.
5: Iya. Tahun 59 masuk SR malu begitu baru SD kan gitu.
4: Napi ini ke SR Tante?
5: Sekolah rakyat.
4: Oh kenta.
5: 59 Tante mau masuk SR.
4: Kenta.
5: Main di radio lagi. Milu se. Bisa buangnya di ngorto. Mau panu milu masa nyolek.
4: Oh yang nyolek.
5: Siap. Ternyata buang pesun nostalgia. Aduh.
4: Aduh.
5: Itu batuk. Kene deh. Nih sian deh tole HP. Nih mukun uo.
4: Mas lidi iu nyolek.
5: Ampun gitu. Berarti tahun 60. 2 kelas 4. Kan gitu.
4: Kelas 4 SD nih kini.
5: Tante Jerman nak mulo uling pido sayangang guru dedut. Di kelas 4 niku ado guru Islam nak sekolah Islam, sekolah SD Medewi ada.
4: SD Medewi nggih.
5: Nggih ampun gitu segitu. Ngomong pun guru, siapa anak-anak yang Bapak sering suruh belanja itu yang Bapak sayangi gitu. Kasih atop guru. Kita jen kasih atop. Tante Jerman sayangnya guru. Begitu di kelas 4 selesai itu nama belanja kan Bapak guru tuh. Banyak aja masih neno bangun pak gitu. Berarti ragu sayangnya guru kan gitu. Terus lantas ngelih-ngelihang ben di kelas 5 tahun 63. Tetap pertengahan tahun nggak mencoba kenaikan kelas itu
4: tinggi
5: pun gitu adalah guru jat lu uli di Gianyar begitu Tante Jerman dari ibu kos
4: nah bisa langsung jadi ibu kos di
5: dari ibu kos begitu jat lu tuh memang sayang guru kan gitu deh dud.
4: Iya.
5: Pih ado ngemang buku bawa pangselang melaja. Ado ditentukan dari jam mone melaja ke jam mone maro dari sud. Konen ado listrik kan gitu deh dud.
4: Oke. Okay.
5: Sentir, menyet sentir, pebe manen bebadang semua.
4: Kedoandes.
5: Kita sayang sayang guru.
4: Iya.
5: Bawa kita bolan terus ke kelas 6 kan gitu.
4: Jadut,
5: adola guru ne bener-bener sayang. Kan tu di SMP, atas tahun 65 itu kan ampun setelah Agustus sampun rago di SMP terus tahun 65 kan kita jadut. Adola guru sayang. Begitu di SMP, nak masuk SMP swasta harapan masa. Timpal na betul-betul ngajar di SMP. Karena SD Islam kan sing bisa bahasa daerah niko Bali niko. Pulunguhe na bo guru ne di rumah tu. Ken guru ne ngajar. Nah Agung to ane ngajar tu nak Gusti. Agung. Orang sab anak buah sing bisa bahasa. Oh ni akhirana ni dunia undang tunggu.
4: Malah
5: agak nak nostalgia. Begitu. Orang sab uruang bahasa daerah aput ne jag bibir nama mererod. Nilainya mererot 1, 2, 3 gitu.
4: 1, 2, 3
5: Dedut tak sama sekali tak tahu kan kena man SD Islam.
4: Iya.
5: Abah kata yang bahasa Inggris dia tetap ber-10-9 kuat. Abah kata bahuru. Napa lantas nak? Ya semungkin mungkin karena nguruan coba pak guru jatuh hati.
4: Iya.
5: Kangkung sunat ni, kenyam kangkung. Uleng tidak nak kanguat nasal dia tu pampayung orang jadi dedut ke gitu. berarti benar-benar Tante Jerman udah di kelas 4 saya guru sampai dengan sekarang. Motongan dan dut selesai nyen bersambung nenek dut Pramo Santi dan dut Om Santi, Santi, Santi,
4: Om Om Santi, Santi, Santi, Om. Ditunggu Niki sambungannya Tante Jerman ya. Aduh, dari kelas 4 SD sampai sekarang disayangi guru. Ya kita angin Tante Jerman weh. Aduh, ge, niki wentan Bu Lodra nyarangin, ge, male bos munggah Bu Lodra. Ge, kan kai Dika yang kisah yang kita tunggu-tunggu kocak ya mana terjadi niki. Ge, akan kai, aduh. Aduh, bas terus kena obrol semeton. Ini akan dan rai, mesandakan dumun, melebos di utama cang wali, nyarang akan dan rai tetap satir yang 24, RRI dan pasar, suara budaya Bali.

书岭，gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebiar. Tabuh-tabuh yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Anggir Rai, Kantor Cerangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Engge, buklah dreng ring, munggah yuk ring acara nostalgia. Bu Putu Keboy Wong ring, Bu Eka Sempidi, Gong Biang Sri ring, munggah. Bu Eka BB ring, munggah Bu Eka. Engge, ring 0312233361. Engge, silakan. Sane Arsa niki bernostalgia. Halo, Om Sosiastu.
1: Halo,
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu, Diki ceria sekali suaranya, Mbah Indira.
1: Niki tamu uling Jepang, Niki.
0: Tamu uling Jepang. Niki, Mbah Indira, Niki.
1: Ah, deh.
0: Asal bo ceria gini jadi Mbah Indira ada ini. Nggak
1: ada pelenan kadang Mbah Indira yang subuh gitu sih kita deh.
0: Kenten ampun Mbah. Ampun api gatre niki.
1: Gatre menanang Cina deh.
0: Enci.
1: Salah, Pak Pak yang narbo jak Pak Dut mancung ya.
0: Aduh.
1: Bin tanto jerman main nyolek ada apa ini tunang lanjutan kena cerita ragan.
0: Iya bersambung kisah tanto jerman.
1: Tuh bos lanjutan mah lanjutan gitu.
0: Aduh.
1: Katro kat becik kita deh.
0: Iya dari tanya kena becik king.
1: Cuaca ini terang sekali deh.
0: Ah patah nih king.
1: Begitu sih tau ya, bernostalgia sih.
0: Iya, bernostalgia sih mungkin.
1: Nostalgia jero manurago kelanjutan nih.
0: Iya.
1: Tentu kan terus kena disayang guru sih kita deh.
0: Iya.
1: Tawang deh tuh artin deh.
0: Gurunya jatuh cinta sama tante Jerman.
1: Iya, sekarang disayang kan gitu?
0: Sudah di rabi dari suami.
1: Iya, menjadi suami. Aduh, berkelanjutan muncul. Dia menjadi masalah Nini Ita, sehingga kita jadi tahu. Tak sekan Nini sosial saja deh. Engket penyakit sing ngajung sing pokoknya yang nyata-nyata kan deh, pejuang mah. Janjanin ini akijo melalui mah pasti orahin pring malu gitu.
0: Oke.
1: Okay, yang kemudian man mah maro ngalih tumpangannya panggenap tegaan deh.
0: Apa deh?
1: Anun ini si kita deh. Ini gitu. Nak yakti yang ajak melalui ngalih buku kumat toko anur. Anu nikam apa yang kena hand pokoknya silahkan ambil
0: gitu. Wih mantap. Gratis
1: itu ingin sosial ini nih boleh tak itu nyana nelfon orang gantas YouTube ini dia ajak mundi rombongan gini gitu orang
0: gantas
1: oke. Makanya pun jani mbah setiap ini aman oleh-oleh napi ya boleh diputun-putun kan gen posik mbah
0: kan gen rikangi
1: kan gen sewa begitu ini paling mbah berterima kasih sih gitu dia dugun ke kebun anggur deh
0: kebun anggur ring
1: belengeng
0: kajang ya.
1: Kemlali ke kebun anggur deh.
0: Nggih.
1: Mbah pertama kali ke habis cedera melali deh.
0: Oh, kenten.
1: Nggih. Jadi anu bawa apa dana nah alangan di mobil lah nih tegain deh. Jadi kan berarti nunyo tuh muatan deh.
0: Nggih.
1: Dia banget subuh mah tisu kadang nini tisu gemelin mbah tisu kadang nenek gitu. Adiknya bang tisu nenek gitu. Karena misi barang yang berharga sekali, Deduta.
0: Oke. Okay. Agak segentung mah ini kan, Pak Siti Su.
1: Oh, itu bukan nama. Adi diam bang Tisu ini, gitu. Nah, nih mau di itu rancangan. Jangan disabak tangan mah. Adi gentel Tisu, maro gagahan mah misrat. Langsung mah pakai deh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung mah pakai. Bo gitu, jadi dalam perjalanan kemudian Bin misi di rumah makan pada landas deh. Makan ini yang raktir gitu. Begitu. Dan tangan kan tidur mijo ngonyong sambil ngisi piring deh. Ini Bin itu berjudul sajan tuh mah gitu ini ya. Cocok sajan bu bang mah tuh di tangan mah gitu.
0: Oh iya iya.
1: Nah itulah perjalanan ajak Nini. Dawet hari ulang tahun radio mah kan manyarengin Nini kita mengkan lantas mah kan nyarengin peko propat di duta. Nah Niko kan ya nostalgian mah di duta. Mani windurinan yang ani nostalgia ani seken ni kan jadi nak bernostalgia tante Jerman.
0: Iya wah ini kan.
1: Aduh, Uzan dugun di sesi pertama bombah kene be cara masuk.
0: Iya, jadi bang tiangnya mepet waktu dah kentut wah ini kan.
1: Oke, ada duta tengah lain ada.
0: Nabi?
1: Nah,
0: dedek tetan
1: ngirim
0: orang
1: mepet.
0: Ya ampun, Mbak.
1: Oke, ini kena Haji Mangir. Mbak bingung. Oh iya, kayaknya Duta yang punya nih kece. Ya, Duta.
0: Aduh.
1: Tadi Duta. Jadi nu galahan, yang dia mekenah menek, siro dia mekayunan, iring dia duta bernostalgia, kenter. Yang nyetang siang bu Eka nak bu nyingkrung nih, sehingga nu bu menggandang, bu nyingkrung ya deh.
0: Iya, Mbak.
1: Bunang budal, waspada ring margi, kita deh, tentukan. Bungi kenten nge margi make hajak ngangen kenten deduta muniko dumul waliang badalaha dinabdu ramo santi om santi santi santi om
0: Yesus semua Mbah Indira sampunya reng deduta. Yeah, jadi nikalah kelanjutan kisahnya Tante Jerman dilanjutkan oleh Sekretaris Janbah. Ingin susumong, kan mulai sampun nyerangin di duta, yang mungkin makin Amro Dumun, Semeton, Saneten, Merasih Dayang, Mungah, Benjang, mugi-mugi kita bisa berjumpa lagi ring acara bernostalgia punik, Nge, kan lagi dua ning sampun mepet galah di duta niki, di duta matuk susumong, di duta pacang lusuk pamit niki. Di duta pacang puputan iki nggih acara bernostalgia ring wengi nang

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh ya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah. Nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak. Terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih nggih, Pak.
0: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bye. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ratapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng 5, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten Pragem.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Anggir aja sumang rekaladai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Anggir aja tala tiki mewali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz propa suara budaya Bali ring rahina ne mangkin rahina radite kenten nge ring tanggal 6 likur napi wastane tanggal 2 bulan September kali tali 6 likur nge anggir akarai ring sumai puniki ngawis saking ngalah mangkin nyantos pupur aja bos ringgalah jam dah sesemeng titiang dayu ari sana jaga nyarangin akrai punikingi ring sejeruning pekubuan suang-suang tale ring DJ pada begendah nikira kerai mogi sami statem manggian kerahayuan miwah kerahajengan pastikan sampun astung karena aja bos nenten kekirangan punapa punapi. Rakerai siaran duit tala niki presiden rakerai pirangang ya ring aplikasi RRI digital sana sampun presiden kunduh niki ring App Store utawi Play Store tala niki presiden akses ring streaming rri.co.id. Nggih sedaya mangkin iki dayu ari pacanyobe informasi kedumun nggih rakarai ring margi hayam muruk nomor 17 Denpasar genah titi yang bertugas mangkin nggih pastika sampun wenten edan acara seni pacak kemargi maja bos nyantor puput ringgalah jam dase semeng. Ainge maja bos iki pacang keaturan kenten nggih minekadi tembang-tembang kerohanian nggih rakarai taler udah titi yang ring program acara Lajeng Bali kantun iki antuk siaran Surya Puja. Ring rahinane mangkin akarai siaran Surya Puja duwe mamurde tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik oleh dia Widya Utami kenten nggih. Nike sane jaga maktayang siaran Surya Puja duwe renggalah becik mangkin. Pasti kesampun sambilan yang reringgalah jam 6 aja bos nge pacang kebedar pindahkan informasi-informasi sana membuat pisan ngantor-ngantor ringgalah jam 6 aja bos pacang kebedar niki kadi bisa melontar batur kelawasan kenten nge wenten renungan nyantos ring puja trisan dia. Nah, ingin akhirnya suasana puja trisandia ke udara yang ambare pacang kelanturan titiang kantor niki ring program acara Rajang Bali kaitan nge mewawentan informasi miwa tembang-tembangnya nih maju bos informasinya nih pasti kesempatan karinin antuk perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinan yang makin dumun ngelantur arus arus lalu lintas kaitan wawu daging yang titiang untuk informasi sana presiden bermanfaat rakerai kaitan ten nggih sane emang relevan napi wasane kemargiang utawi presiden rakerai niki pirangan sarang-sareng nggih lantur ringgalah jam 7 nyantos jam sia kira langkung kali jam utawi kali sesi jaga sarangin titik rakerai yang bare anto interaktif nggih pacang ngemausang ngenenin endek topik aktual saking sudut budaya. Suasana so, punika ringgalah jam sia nyantos jam dasenge jaga identiti rakerai talar niki anto mirengang satu Bali anak kentan nge aingi kadiasa punika titiang matur ngenenin ini keadaan acara sane pacang kemargi yang malah jebos nyantos puput ringgalah jam dasa semeng mogi-mogi sana sami presiden yang intitian niki ngemilatin edan acara sane sampun subyan titian diwawu talar dua yang malah jebos jaga sapu sangre dayu kadibiasa kentan nge kerajaan presiden nyarangin tawi monitor nah durus niki monitornya nih ring WhatsApp rompat sana anyar nge ring nomor 089-570-324-5505 utawi majabos sana presiden nyarangin ring ambar niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361. Nge mana presiden lebih semangat malih kenten nge makin rahin redite hari libur ngiring niki rakerai napi wasani merengan tembang lumun kenten nge pemantik semangatnya mana jepas pacang margin aktivitas duwe niki wenten tembang saking Ari Laksmi rakerai masane mamurde alpake.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina?
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bersama saya Ketut Diah Widya Utami, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Para pendengar setia RRI Denpasar, dalam kehidupan setiap manusia memiliki harapan dan keinginan. Keinginan itulah yang sering menjadi alasan mengapa kita terus belajar, bekerja, berusaha, dan berdoa. Kita ingin kehidupan lebih baik, ingin menggapai cita-cita yang diimpikan, ingin memperoleh kebahagiaan dari diri sendiri maupun keluarga. Namun, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Ada kalanya, apa yang kita harapkan dapat terwujud dengan baik. Tetapi, ada pula saat-saat ketika kenyataan justru berbeda dari apa yang kita inginkan. Tidak sedikit orang yang pernah mengalami kegagalan saat mengejar sesuatu yang dianggap sangat penting dalam hidupnya. Ada yang tidak terima pada pekerjaan yang diimpikannya. Ada yang mengalami penolakan ketika berusaha meraih suatu kesempatan. Ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa rencana yang telah disiapkan dengan matang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat itu, kekecewaan seringkali muncul karena kita merasa telah kehilangan sesuatu yang berharga. Kita memandang kegagalan sebagai akhir dari harapan dan menganggap bahwa apa yang tidak berhasil kita peroleh adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita. Padahal, sebagai manusia, kita hanya mampu melihat apa yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat merencanakan banyak hal, tetapi kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Seringkali kita baru memahami makna dari sebuah kejadian setelah waktu berlalu dan memberikan sudut pandang yang lebih luas. Banyak pengalaman hidup menunjukkan bahwa sesuatu yang pada awalnya dianggap sebagai kehilangan ternyata menjadi jalan menuju kesempatan yang lebih baik. Sebaliknya, ada pula hal-hal yang diinginkan seseorang, tetapi setelah berhasil diperoleh, justru menghadirkan persoalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah segala sesuatu yang kita inginkan benar-benar merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita? Pertanyaan inilah yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam pembahasan kali ini. Ketika kita mencoba memahami mengapa tidak semua keinginan perlu terwujud dan mengapa terkadang terdapat kebaikan yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu ajaran Hindu yang membantu kita memahami mengapa tidak semua keinginan dapat terwujud sesuai harapan adalah ajaran karma pala. Kata karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Dengan demikian, karma pala merupakan ajaran tentang hukum sebab akibat, yaitu bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya. Ajaran ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan. Keinginan memang dapat menjadi pendorong untuk bertindak, namun hasil yang diperoleh tidak muncul begitu saja. Hasil merupakan buah dari proses yang dijalani melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lebih banyak memikirkan hasil daripada usaha yang harus dilakukan. Ketika sesuatu yang diharapkan tidak tercapai, rasa kecewa pun muncul. Kita merasa telah kehilangan kesempatan atau menganggap bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, melalui ajaran karma pala, kita diajak untuk melihat kehidupan secara lebih bijaksana. Sebelum menilai hasil yang diperoleh, kita perlu memahami bahwa setiap pencapaian memerlukan proses. Sebagaimana seorang petani yang tidak langsung menikmati hasil panen setelah menanam benih, demikian pula berbagai tujuan dalam kehidupan memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang berkelanjutan. Tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama. Ada yang bertunas dengan cepat, ada yang memerlukan waktu lebih lama untuk berkembang. Demikian pula dalam kehidupan manusia. Ada harapan yang dapat terwujud dalam waktu dekat. Ada pula yang membutuhkan proses yang panjang sebelum akhirnya membuahkan hasil. Oleh karena itu, ketika sesuatu yang kita inginkan belum tercapai, tidak selalu berarti bahwa usaha kita sia-sia. Bisa jadi masih ada proses yang harus dijalani, kemampuan yang perlu ditingkatkan, atau pelajaran hidup yang perlu dipahami sebelum kita siap menerima hasil yang diharapkan. Melalui pemahaman terhadap ajaran karma pala, kita belajar untuk lebih menghargai proses, lebih bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukan, serta menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan kita di masa mendatang. Pemahaman inilah yang menjadi salah satu landasan penting dalam melihat berbagai peristiwa kehidupan dengan lebih tenang dan lebih bijaksana. Para pendengar setia RRI Denpasar, selain karma pala, ajaran Hindu juga memberikan pedoman yang sangat penting dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan, yaitu Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda berarti tiga perilaku yang harus disucikan, yaitu manacika atau berpikir yang baik, wacika atau berkata yang baik, dan kaika atau perbuatan yang baik. Ajaran ini mengajarkan bahwa kualitas diri seseorang tidak hanya terlihat ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tetapi juga ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ketika sesuatu yang kita harapkan tidak terwujud, mampukah kita tetap menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap berada dalam kebaikan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan, sebab seringkali yang paling sulit bukanlah menerima kenyataan yang terjadi, melainkan mengendalikan diri setelah kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Sebagai contoh, seseorang telah merencanakan untuk menghadiri suatu kegiatan bersama teman-temannya. Ia berharap semua temannya dapat ikut, sehingga acara tersebut menjadi lebih menyenangkan. Namun, pada hari yang telah ditentukan, sebagian besar temannya berhalangan hadir. Keadaan tersebut mungkin menimbulkan rasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan yang telah dibayangkan sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk tetap menjaga diri. Melalui manacika, kita berusaha menghindari pikiran negatif terhadap orang lain. Melalui wacika, kita menjaga ucapan agar tidak dipenuhi keluhan atau kata-kata yang menyalahkan. Dan melalui kaika, kita tetap melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa membiarkan kekecewaan menguasai tindakan kita. Contoh sederhana ini menunjukkan bahwa Trikaya Parisuda tidak hanya diterapkan dalam permasalahan besar, tetapi juga dalam berbagai peristiwa kecil yang kita alami setiap hari. Justru melalui hal-hal sederhanalah kita belajar melatih diri untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebaikan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Tadi kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

demikian, Trikaya Parisudha menjadi pedoman yang membantu kita menghadapi berbagai keadaan dengan lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan diri ketika kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Para pendengar setia RRI Denpasar, ajaran berikutnya yang dapat membantu kita memahami kehidupan adalah Catur Purusa Arta, yaitu empat tujuan hidup manusia yang terdiri dari Dharma, kebenaran dan kebijaksanaan, Arta, kemakmuran dan kesejahteraan, Kama, keinginan, dan Moksa, kebebasan dan kebahagiaan tertinggi. Keempat tujuan ini saling berkaitan dan menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan yang seimbang. Dalam konteks pembahasan kita kali ini, salah satu bagian yang menarik untuk direnungkan adalah kama atau keinginan. Dalam ajaran Hindu, keinginan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dimusnahkan. Keinginan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Melalui keinginan, seseorang terdorong untuk belajar, bekerja, berkarya, dan berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun, ajaran Hindu juga mengingatkan bahwa keinginan perlu diarahkan oleh Dharma. Keinginan yang berjalan seiring dengan nilai-nilai kebenaran akan membantu manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuat seseorang kehilangan arah dan terjebak dalam ketidakpuasan yang tidak pernah berakhir. Para pendengar setia RRI Denpasar, pernahkah kita merasa bahwa setelah memperoleh sesuatu yang diinginkan, kebahagiaan yang dirasakan ternyata tidak berlangsung lama? Pengalaman seperti ini sering terjadi dalam kehidupan. Ketika suatu keinginan tercapai, muncul keinginan yang baru. Ketika suatu target berhasil diraih, muncul target berikutnya yang ingin dikejar. Akibatnya, perhatian kita terus tertuju pada apa yang belum kita miliki, sementara apa yang telah diperoleh seringkali luput untuk disyukuri. Sebagai contoh, seseorang yang telah lama menginginkan sebuah telepon genggam baru merasa sangat bahagia ketika akhirnya berhasil memilikinya. Namun, beberapa waktu kemudian, ia mulai melihat model yang lebih baru dan kembali merasa kurang puas dengan apa yang dimiliki. Bukan karena barang yang dimiliki tidak baik, tetapi karena keinginan terus bergerak mencari sesuatu yang lain. Melalui pemahaman ini, Catur Purusa Arta mengajarkan bahwa keinginan perlu ditempatkan secara proporsional dalam kehidupan. Kita boleh memiliki cita-cita, harapan, dan impian, tetapi semuanya perlu diarahkan oleh Dharma agar tidak berubah menjadi keserakahan ataupun ketidakpuasan yang berkepanjangan. Dengan demikian, manusia tidak hanya belajar mengejar apa yang diinginkannya, tetapi juga belajar mensyukuri apa yang telah dimiliki sebagai bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Para pendengar setia RRI Denpasar, salah satu pelajaran yang tidak mudah dalam kehidupan adalah belajar melepaskan. Melepaskan bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Melepaskan juga bukan berarti berhenti berusaha dan kehilangan harapan. Sebaliknya, melepaskan merupakan bentuk kedewasaan dalam menerima bahwa semua hal tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebagai manusia, kita tentu memiliki harapan, rencana, dan impian. Kita berusaha menjaganya, memperjuangkannya, bahkan terkadang mengorbankan banyak hal demi mewujudkannya. Namun, kehidupan mengajarkan bahwa ada saat di mana kita perlu menerima bahwa tidak semua yang diperjuangkan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Pernahkah kita memegang pasir di telapak tangan? Ketika pasir digenggam dengan wajar, pasir akan tetap berada di tangan kita. Namun ketika digenggam terlalu erat, butiran-butiran pasir justru keluar melalui sela-sela jari. Semakin kuat digenggam, semakin banyak yang terlepas.
Demikian pula dalam kehidupan, ada hal-hal yang dapat diperjuangkan, tetapi ada pula hal-hal yang perlu diterima dengan lapang dada ketika memang tidak ada lagi yang dapat dipertahankan. Terlalu lama terikat pada sesuatu yang telah berlalu seringkali membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat berbagai kemungkinan baik yang ada di hadapan kita. Melepaskan bukanlah kehilangan arah, melainkan memberi ruang bagi diri sendiri untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan hati yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Para pendengar setia RRI Denpasar, setelah melakukan usaha yang terbaik, menerima setiap proses kehidupan dengan tulus, hal berikut yang perlu kita bangun adalah kepercayaan kepada ide sang yang dewasa. Dalam kehidupan, ada kalanya doa yang kita panjatkan terkabul sesuai dengan harapan. Namun ada pula saat jawaban yang datang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada saat seperti itulah, kepercayaan kita seringkali diuji. Sebagai manusia, kita hanya mampu melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Kita mengetahui apa yang kita inginkan saat ini, tapi kita tidak mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Seorang anak mungkin menginginkan sesuatu karena menurut pandangannya, hal tersebut akan membuatnya bahagia. Namun orang tua yang lebih memahami keadaan terkadang memilih untuk tidak memberikannya. Bukan karena tidak menyayangi anaknya, melainkan karena mengetahui apa yang lebih baik baginya. Demikian pula hubungan manusia dengan ide sang yang dewasa. Apa yang tidak diberikan kepada kita belum tentu merupakan penolakan. Apa yang tertunda belum tentu merupakan kegagalan. Dan apa yang hilang dari kehidupan kita belum tentu merupakan kerugian. Dalam banyak kesempatan, waktu seringkali menunjukkan bahwa ada hikmah di balik berbagai peristiwa yang dahulu sulit kita pahami. Oleh karena itu, selain berusaha dengan sungguh-sungguh, kita juga perlu belajar mempercayai bahwa setiap peristiwa yang terjadi memiliki makna dan pelajaran kehidupan untuk kita. Para pendengar setia RRI Denpasar, melalui perenungan yang telah kita lakukan bersama, kita dapat memahami bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun bukan berarti setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan merupakan sesuatu yang buruk. Ajaran Karma Pala mengingatkan kita untuk fokus pada usaha dan perbuatan baik. Trikaya Parisuda mengajarkan kita untuk menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam setiap keadaan. Catur Purusarta mengingatkan bahwa kegiatan perlu berjalan selaras dengan Dharma agar tidak membawa kita pada ketidakpuasan yang tiada akhir. Dari semua itu kita belajar bahwa kebijaksanaan tidak terletak pada kemampuan mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan pada kemampuan memahami, menerima, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Karena sesungguhnya, tidak semua yang kita inginkan adalah yang terbaik. Ada kalanya, apa yang tidak kita dapatkan justru melindungi kita. Ada kalanya, apa yang hilang justru mengarahkan kita pada jalan yang lebih baik. Dan ada kalanya, jawaban terbaik dari Tuhan bukanlah iya, melainkan tunggu atau bahkan tidak. Maka marilah kita terus berusaha dengan sungguh-sungguh, menjalani kehidupan sesuai Dharma, serta senantiasa memelihara keyakinan bahwa ide sang yang dewasa selalu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hidup kita. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Saya Ketut Yahudi Utami pamit undur diri. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Om Santi.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

sang pari mamut suara pop it.

Ayira Karai, para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lagi mualimali ini kisaran titiang Dayu Ari nyaringin akarai Ring FM 106,4 MHz. Makin sampun keranjing ringgala jam 6 genten nge. Lagi seluruh ngelantun ini titiang aturang rahajeng. Selamat pagi, selamat hari Minggu, happy weekend. Lagi mogi-mogi sarang sami maya jebos. Napi wastane presiden menikmati hari dengan penuh bahagia kenten nge. Napi malin niki kebosa happy weekend kenten nge. Niki Raina sani patut sani beci angin beristirahat mapupo sarang keluarga menikmati momen manis kenten nge. Angin rakyat di bawah sampun niki ringgalah jam 5 sampun udah titiang. Napi wastane anto siaran Surya Puja sampun margi antar nge. Sani ngangkat topik di wawu tidak semua yang diinginkan adalah yang terbaik kenten nggih. Nah, mina prakarai niki sudah napi wastane sudah paham ya, sudah mengerti bahwasanya ya memang walaupun kita inginkan itu apa diharapkan yang terbaik kemauan pasti kesampun melihat dari situasinya, melihat dari kondisinya kenten nggih. Jadi walaupun Nika tidak kita inginkan kemauan, Nika adalah pilihan yang terbaik. Nah, Nika harusnya dijalankan rakerai nge. Ini raga memaksa kenten nge kadi apa yang kita inginkan. Nah, bisa Nika kayunin. Nah, ngeranjing sampun Nika masuk ke dalam ego kenten nge. Makin sampun api beciknya nge. Mana presidium margi antar ke mantan ya, dengan siapa kita aja, bagaimana solusinya tak kalau menten kapiambang ataupun masalah ya. Mungkin nyiring sarang-sarang sami kenten nge uratiang ya, bahwasanya ya ini sampun pada-pada urati, pada-pada paham, pasti ke sampun menuju sepemahaman, sepemikiran, dan nikah adalah hal yang terbaik kenten. Angge bagi-bagi presiden mampi kena hantu buah bahasan di wawu taler niki sampun wadah titian ninggalah jam 6 pasnya nih hantu puja trisan ya rahajeng niki nge maju umat Hindu Sedharma sedimentan ring Bali sekitarnya juga nge taler ring galah mangkin pasti kesampung ranjing ring program acara kantun rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang nge hantu tembangnya nih di wawu rakerai sampun wadah titian niki sadas pemuka minta tembang saking warai isu hari tresna makilit kenten nge. Mogi-mogi sejakti makilit niki atau tresna asih sane wenten ring widara kesane rai sang-sang ring keluarga kenten nge ring lingkungan aktivitasnya ne mira pikir ring kantor tawi ring DJ je kenten ya selalu napi wastani kelilit anto tresna asih nge. Nge talon niki maya jebos jaga sebiah titiang informasi dumun nge serung pacang beraktivitas pasti ke sampun napi wastane patutnya uning kawan tenan napi wastane perakiraan cuaca provinsi Bali dumun lantun ikiring arus lalu lintas mangda presiden iraga sarang samian taki-taki kenten nge napi sane patut yang disiapkan seperti napi kemanten. Nah niki rakerai para pendengar setiap lompat nah wenten informasi perakiraan cuaca dumun sane jaga udah titiang mangkin. Nah pastikan sahabat ngutip saking bmkg.go.id nggih niki cuaca yang terpantau cerah rakerai wenten ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, taler ring Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng Miwah Kota dan Pasar. Antor niki rakerai antuk pantauan cuaca hujan ringan nggih niki panggih ring Kabupaten Tabanan. Taler ring Kabupaten Bangli. Aing rakerai kadia sapun niki pantauan cuaca mae jebos kenten nggih napi wastane mogi-mogi jebale jebos niki cuacane preside bersahabat sareng napi pekaryan utawi aktivitas duwe mae jebos. Mina preng galah mangkin kenten nggih patut ke remi darah kerai kadi bos itu yang wau ya sudah mulai mendung kenten nggih jaga hujan ya utawi sabah utawi sampun ke niki remi darah kerai soang-soang sampun mekenyungi desang yang surya. Hai
Ege ngelantur nih kan infonya nih ring arus lalu lintas ring margi hayam urut nomor pitung dan sedian pasar genah titiang bertugas makin ngira kerai niki pantau titiang sampun niki ring marginya sudah mulai ramai ge. Iya mungkin mau nonton ramai seperti hari-hari biasa atau hari produktif pada umumnya kenten ge doni makin minap hari minggu ya dipanjangkan waktu lebih istirahat ya mungkin jam 7 nih ke jam 8 wawu niki mulai padat aktivitasnya nih ring margi ring gak lah makin minat di tiang niki menten sana jadi pasar menyiapkan ketan nge metumbasan nah tapi wastane jaga menyiapkan berbagai macam menu hidangan ya niki biasanya para ibu-ibu nah inge di tiang unas mana lorong-lorong kemantan kiring margi nge raka-rai tapi raka-rai menten sana memiliki kepentingan keluar nah niki titian nas alon-alon sampun nang gegeson nggih nikmati kenten nggih antu udara pagi ini yang luar biasa sejuk menyenangkan ya kalau dados pengudara margi kira karai eling makta sapi sani patut kebaktian nggih min kadi resim KTP STNK nika wajib kebakte manda tetap aman kemantan nyantos ring tujuan kenten Aing kira-kira kadia sapu di ketit yang matur ring kawin tenan perakiraan cuaca provinsi Bali nyantos ring arus lalu lintas ya mina pre widara kerai soal-soal sapu napi kenten ge dados meja bos megatre sarang titiang keranjing ring WhatsApp pro 4 sane sampun monitor ya nah niki durus keranjing manten ring nomor 089570324 5505 tapi meja bos ini presiden jaring titiang ring ambare ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Nah ingin baca bos pada lanturan titian nge rakanai antonya biaya informasi sane menarik pisan kenten nge nah paca sobia titian informasinya nih ngeninin ini kenapa wastane kebiasaan sederhana ya kira-kira berdampak sekali untuk tubuh kenten nge yang ini raga sampun ngemargi yang punike pastike sampun dampaknya akan kita rasakan bahkan nih ke dalam jangka waktu yang panjang kira-kira informasi napi kan nih kenama aja bos sobia titian sampunnya kemana mana ngira kerai mana tetap setia dikirim pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyinyir agar rai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin mulai-mulai niki sarang titiang dayu ari nyanyir agar rai ring semangnya makin kenten ya di bawah sampun kewedar niki tembang-tembang sana presiden ngajudang mana presiden nambah energi nambah semangat kenten ya minap rakan rai sana wenton ring gria jeru pekubuan suang-suang kenten ya sampun ke saya gayang antuk penyemeng durus absen umun api ke mantan penyemengnya nih ring rahina becik mangken genten nge wenten ke pisang rebus ataupun jajanan tradisional sarengin susu utawi wedang kocap ya ayo ngeten kenapi mungkin bisa di absen dulu dayu tiang udah dapet penyemeng niki wih mantap sekali dayu aja sudah minum air putih gitu ya dibarengi dengan sarapan yang enak ya dan mungkin Dora Kerai juga tapi wasnya gak kalah dengan dayu ya ya apapun itu rakerait yang harapkan ya rendi pada begenan niki diurus margiang rahine nedwe keten ya tawi aktivitas duwe maje bos dengan napi suasana yang penuh ceria kenten ya pasti ke sampun jadi ceria bahagia pasti ke maciri lingkungan rakerait ini ke positif kenten ayenge rakerait kadi bawah siti yang diwawul antaran titi yang niki anto mau sang ring tapi wastane kira-kira hal sederhana yang sering kita abaikan sebenarnya ya kemauan niki preside utawi sangat dibutuhkan tubuh dan pikiran kira-kira napi kemanten rakerai dah tubuh dan pikiran niki rakerai nge pasti kesampun sama-sama mempunyai sinyal kenten nge memang terkadang kita sering disibukkan kenten ya dengan dikejar dengan pekerjaan aktivitas target sampai lupa nge utawi tan eleng malah antum memperhatikan kondisi diri. Padahal ring tubuh rakerayu tapi pikiran itu sebenarnya memberikan tanda ketika sudah membutuhkan jedanya nenge. Nah, minap niki pasti kesampun muncul rasa lelah, sulit fokus. Nah, mudah tersinggung hayu lo dan niki pasti kesampun merasa kewalahan. Niki presiden dadas pengingat rakerayu untuk berhenti sejenak. Nah, artinya istirahat nika rakerayu nenten berarti malas. Kemauan niki presiden menjadi bagian dari menjaga diri. Nah, rakerai dua ning makin rahiner dite hari libur hari Minggu, happy weekend. Pasti kasapun momentum sane pas angin istirahat nge. Yen ning masa pun mau sang ngenenin indik istirahat rakerai, ternyata bukan hanya soal tidur ya ataupun rebahan ke manten. Kemawon iki kadang tubuh juga perlu napi wastane utawi memerlukan utawi membutuhkan ya. Raga sarang sami nika mengubah hal kecil dalam keseharian. Nah, ketika rakerai duduk dengan tenang, dengan tegak, nah nike napi wastane menjadi salah satu faktor ya dalam artian hal sekecil dikul padahal ada fungsinya tertentu rakerai. Nah, banyaknya aktivitas yang rakerai margiang makin kenten ge, napi male dibarengi utawi dilakukan sambil duduk minekadi bekerja, menten menggunakan HP, membaca dan lain sebagainya. Nah, posisi tubuh makin rakerai ge yang membungkuk serta sering nike dilakukan tanpa sadar nge. Menurut artikel di rri.co.id titiang panggihin ya, mengangkat penelitian Universitas McGill ya, yang menemukan hubungan antara posisi tegak dengan meningkatnya rasa bangga dan suasana hati. Nah, pasti kesampun sami niki tidak sadar kenten nge rakerai napi maleh. Nah, ring galah makin ampun nge galah becik makin ya. Coba rakerai semakin telusuri lagi, semakin memahami kenten nge. Ketika rakerai duduk dengan tenang, dengan tegak lagi ya, yang biasanya rakerai lakukan ketika bekerja di hari-hari biasa. Nah, pasti ke ada napi rasane efek utawi rasanya ada suatu kebanggaan dalam diri nge. Dan niki ngerajeng taler napi wastane pun napi kenten nge korelasinya dengan napi wastane diwawu kadi bawah titiang nike. Nah, pastika sampun ngawinang rakerai memahami male antuk kondisi tubuh yang memang menjadi cerminan rakerai kenten nge.
Niki bisa rakerai lakukan apa malih ringgalah napi wastane utawi momentum sane becik mangken kentengih mewah. Memang betul ternyata ketika kita duduk ya tidak membungkuk ya, bahunya tidak terlalu membungkuk, punggung pun lebih tegak rasanya ketika Nike kita lakukan dalam berbagai macam aktivitas di hari-hari biasa. Nike memiliki makna tersendirinya nenge. Tala rakerai ini mau sang Niki nge hantu istirahat. Nah ternyata tubuh juga Niki suka dengan ritme yang teratur. Mungkin pernah rakerai merasakan kenten nge yang sampun kadung rutinitas ya, kadung kebiasaan kenten malih bahasanya nih. Pasti ke sampun tidak ada rasa napi wasane bosan rasanya kema. Nah Niki ngeranjing taler hal yang rakerai tidak sadari kemau Niki sangat berpengaruh sekali dengan tubuh nge. Kira-kira mengapa bisa seperti itu namanya je bos Niki Titian Sobiahan Niki ring ambare sane mangkin ngiring mesandakan malih rakerai pacang katurang tembang dumun Niki nge saking anak agung rakesidan pada ngale makan antum Niki durus biar siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

FM 106,4 MHz di Kirim 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayangnya kerai, mau limanin ki sareng dayu ari ring program acara Rajang Bali. Informasi tentang tembang-tembang nandi wawu sampun ke atur niki tembangnya ne benten tembang niki saking belian ferry ala-ala gerita alor niki benten niki beli anak gora kesidan ya pada-pada ngalih makan. Ayangnya bagi-bagi presiden menghibur akarai ring galah mangkin taler lanturan titiang untuk nyoba informasi ngenenin inde kebiasaan kenten nggih utawi hal sederhana yang sering diabaikan kemaun niki ternyata punya tapi wastane manfaat tertentu ya utawi sangat dibutuhkan untuk tubuh dan pikiran. Nah, nak kerai, kadi bos itu kang wow, kenton ge. Tapi wastane mau sang yang ingin diistirahat, ya menikah menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan, kenton ge. Tapi male, boleh galah bece, angin istirahat rak kerai, majerin tubuh mawa mila minap taler nikiring pikiran. Nangin ini indik tubuh nika suka dengan ritme yang teratur ya. Nak kerai, selain postur kadi bos itu yang wow, tubuh juga memerlukan keteraturan ge. Niki ring artikel tentang rutinitas harian menunjukkan pentingnya konsistensi waktu bangun kenten geh mantan waktu makan beraktivitas bersosialisasi sampai tidur. Nah ring tubuh pasti kesampun medue kesane ke bawah jam internal rakrai sane presiden ngewantu ketika aktivitas nike dilakukan dengan ritme yang relatif konsisten kenten geh pasti rakrai sama-sama sampun niki geh sudah menyadari ya bahwasanya yene ketika keteraturan nike berubah napi wasanya jadwalnya nih kenten nge, pasti ada rasanya tidak nyaman nge, ada rasanya kurang serak gitu rasanya nge. Nah nike sampun sanike bawas bawasanya tubuh nike suka yang disebut dengan ritme yang teratur. Tala niki rakarai lian ring tubuh jangan lupa juga dengan kebutuhan emosional nge. Pastikan sampun niki sane ke bawah asupan emosional nike tentang keluarga rakarai pun tapi makin menunjukkan bahwasanya sane ke bawah perhatian kehadiran mewah komunikasi lah yang menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan mental khususnya niki nge rakarai majaring anggota keluarga sareng sami nge. Ketika tubuh nah nike sampun mendapatkan asupannya ya kadi bos itu yang wow, wenten postur duduk, nge, taler, tapi wastane ritme yang teratur, nike sani yang kedadosan tubuh nike, tapi wastane senang menjalankan aktivitas, nah ring pikiran, tawi emosional lah, niki juga sangat perlu diperhatikan ya, harus dipenuhi asupannya kenten nge. Ya kadi napi wastane singkatnya nih dadas punikang bahwasanya tuh ring pikiran nike perlu sesuatu yang nyaman ya yang pasti kesampun dipenuhi dengan rasa cinta kasih. Aing kira-kirai kadi asupan nike titiang matur kenten nge. Kesehatan nike tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya, kadang dimulai juga dari hal sesederhana mungkin kenten nge. Napi wasane sane presiden rakerai margiang niki nggih yang bisa rakerai sadari niki masing-masing tentang keberadaan tubuh rakerai juga pikiran rakerai. Susmo banget rakerai sampun menyimak kenten informasi di wau paler elingen sampun nang lali maja bos jaga identitas rakerai untuk interaktif ngemausa ngeninin indik topik-topik saking sudut budaya topik aktual saking sudut budaya sane presiden nyarengin ngeranjing maja bos sering pesawat telepon 0361 22 3361 utawi Riki ring WhatsApp sampun nang lali untuk monitor kenten nggih ring nomor 089 570 324 5505.

Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Selamat pagi. Permasalahan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek kebersihan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesehatan masyarakat, kualitas ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung target Indonesia Bersih 2029. Pemerhati lingkungan Ketut Gede Dharma Putra menilai, upaya menjaga kebersihan lingkungan perlu dimulai dari peningkatan masyarakat, kesadaran individu dan keluarga melalui penerapan kebiasaan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab. Sementara itu, aktivitas lingkungan Niwayan Andini Purnama Dewi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam gerakan kebersihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan World Clean Up Day tidak hanya dipandang sebagai aksi membersihkan lingkungan, tetapi juga sebagai sarana membangun kolaborasi, memperkuat kepedulian sosial, dan mendorong partisipasi publik dalam menjaga kelestarian alam. Penguatan gerakan lingkungan perlu didukung dengan edukasi yang konsisten, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta koordinasi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan agar kegiatan bersih-bersih tidak berhenti pada aksi sesaat, melainkan berkembang menjadi kebiasaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Hai, gak ada kembali para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rajang Mali ini nyarangin sarang dayu hari Ring FM 106,4 MHz, nyarangin rakerai ring Raditi Semeng Mangkin kenten nge. Ini rakerai talas lung tiang lantus. Selamat pagi Mali hatu orang titiang ya, semoga niki nge aura positif datang dari segala penjuru kenten nge. Semoga sarang sami niki napi wasane tata kecinga oleh desang yang lebih dewasa kenten nge. Ngemargiang aktivitas pekarian duwe astung karemesari nyantas pupun oleh jebos utawi rakerai sane kayun kenten nge. Manahang ring rahinane makin anto beristirahat sejenak dari berbagai macam aktivitas durus kenten nge. Rakerai sane meduwe galahe sarakerai sane meduwe hari napi wastane karyanin mangde harinya rakerai niki berjalan sangat indah, sangat dinikmati. Ayeng rakerai renggal baca mangkin iki pasti kesampun titian jaga nyarangin rakerai anto interaktif kenten nggih ring ambare kirang langkung 2 jam ke depan nggih pasti kesampun mau sangenin indik topik-topik sane presiden menarik ya sane presiden menarik niki anto dibahas tawi kebrik bagen ah cira uning rakerai medue cerita tawi pengalaman menarik nambah jebos yening presiden nyarangin durus ngeranjiki mantan niki munggah ring ambare ring so telepon 0361223361 utawi nah siresane nenten dereng absen durus absen mangkin ring WhatsApp ro 4 niki ring nomor 0895705205. Nah rakerai dua ini makin rahina redite kenten nge. Pasti kesampun ya sami mepupu ring gria jeru pekubon suang-suang niki anggota keluarganya kenten nge. Nah ring ibu-ibu titiang nga biang-biang titiang sami sudah rasanya budal saking pasar kenten nge. Sampun niki wenten ring puaregan ya mempersiapkan kelentang-kelenteng seperti biasa perang ring dapur rasanya kenten nge. Dan nge niki anapi wasane pacang merantenan kenten nge menyiapkan berbagai macam menu masakan yang luar biasa nikmatnya mari jebos nggih. Nah sane napi wasane bingung taler iki rakerai apa cang napi wasane ngariani napi anggen menu masakan meja bos. Nah niki titiang medue salah satu bahan makanan kenten nggih budi orang ngebuah ngelajeng taler nggih budi ngurang napi wasane nika ini ke sayuran taler niki ngeranjeng ya kira-kira napi kenikan harakerai ngiring mau sangenin indik mentimun nggih dawa beberapa hari lalu titiang nyarengin rakerai sampun niki titiang napi wastane nagingan anto timun guling nah mungkin timun nih mantan nggih tem daging guling nih daging guling niki mina pring kamar soang-soang. Nah rakerai timun niki menarik pisan nggih duaning napi wastane mungkin selama niki raga sarang sami menganggapnya cuma sebagai bahan pelengkap makanan ke mantan ya ada yang mungkin timunnya sebagai lalapan biasa bisa juga lagi niki nggih bisa dibuat jadi acar kenten nggih utawi sekedar diiris langsung dimakan begitu saja juga bisa. Nah lian ring napi wastane nike dibalik bentuknya yang sederhana ya rakerai timun nike pasti kesampun medui kandungan air sane tinggi dan sejumlah zat besi termasuk vitamin K, vitamin C serta mineral seperti kalium kenten nge. Nah rakerai mungkin kalau misalnya niki anggen napi bahasannya olahan masakan kira-kira ada terus napi ataupun rakerai mau duit pengalaman menarik ya mengenai mentimun dan terus niki kesupian niki ring ambara ngeranya niki muka titiang ring pesawat telepon 0361223361 terus niki ngeranya rakerai sane presiden nyarangin titiang ye. Oke sirake niki halo om swastiastu.
1: Halo om swastiastu.
0: Om swastiastu Bu Eka KBB
1: inget itu dari
0: asal ngon nikang timun jat nomor satu.
1: Satu boleh timun guling timun biasa.
0: No timun guling timun biasa nih kian kan jam model timun biasa.
1: Nah niko sampun ane gadang-gadang menghanyutkan.
0: Gadang-gadang menghanyutkan.
1: Iya niki bos Bu Jerman nyarengin tuh.
0: Ah Bu Jerman pasti boleh punya betimun ngawung ya.
1: Ya ampun ibi numas kena dumun di kulkas. Demen masih ngangen lalapan aduh.
0: Masa timun api?
1: timun biasa nih ke.
0: Nih biasa kan ada jenis timunnya banyak gitu.
1: Ada nih hitam, ada nih cenik-cenik melengis nih kan ini kan dan timun biasa nih kan nih kulit nih merakri-rakri nih
0: kan. Aha, kulit merakri. Ya gimana nih ke?
1: Awe, dan timun kulitnya merakri gitu.
0: Oh, bintik-bintik nih kah?
1: Bintik-bintik.
0: Alias
1: bulenan bedek tuh.
0: Bulenan bedek loh, timun bisa di roasting. Oh, kenten.
1: Aneh kulitnya hitam mulus nih kan biasanya dibawa ke hotel-hotel nih kan nge.
0: Hitam mulus, ada, oh alah, baru tahu ada yang warna hitam.
1: Ijo mulus.
0: Oh, gitu.
1: Jangan hitam mulus.
0: Yang hitam pantas. Oke, enten.
1: Ijo mulus, agak lantang gede. Kalau timunnya biasa niki ada bintik-bintiknya biasanya ada nih bawaan bintik, jarang ada nih panjang.
0: Jarangnya. Kenten. Men biasanya mereka pakai timun untuk apa, men?
1: Biasanya lalapan dados, goreng dados.
0: Ah, digoreng?
1: Nggih, dibut-dibut nembe dumun mesin ana kok timun digoreng. Emang enak nih kok digoreng.
0: Nah, gimana itu modelnya timun digoreng?
1: Gorengin bawang suno tabio, bawang suno dumun, ampun mateng kayak ngai sambal mo nih kok. Ampun kenten, ampun mateng, bius pulang betimunnya kan keluar air sendiri dia. Cek nih ke ibu nana nunas, ih kok aneh, ay mara tunas ya enak gitu.
0: Masa enak ya? Oh tapi rasa dari timunnya hilang kan?
1: Nah, mirip aja mesti gitu, kayak terong nih kan tapi.
0: Oh, cuma diisi penyedap rasa kan di bawang di wow itu ya?
1: Nggak nih ibu Janura nyarangin itu.
0: Ngiring.
1: Bu Jero Chandra, Jero Madi Sutirto, terus nanti nyarangin nih ke. Oh. Mangku sedani biasa antar nanang absen nih kalau.
0: Betul sekali.
1: Ini timun ndak niki Mang Pandu nyarangin.
0: Oke, Bli.
1: Olahnya nih kok akeh jadi suka dipos dayu wong acar dado.
0: Dado acar. Kok jadi acar pernah niki Bu Eka kenten pernah konsumsi?
1: Yang tapi niki anak ngarian yang nomor satu seneng menunas ajangan goreng pasti acar yang alih paling melua.
0: Oh, kenapa gitu suka acar?
1: Enak soalnya.
0: Ampun ya enak. Mungkin karena rasanya padahal asam kenton kan.
1: Asam tapi enak aduh.
0: Oh kenton. Memang senang berarti ya.
1: Senang dia nunas acar daripada yang lainnya gitu. Kan wenten mesti lainnya sambal kecap asin, kecap manis yang kan senang aduh.
0: Ten, sambal acar yang suka kenton.
1: Acar menten senang memas enak nih kok. Ya nanan ngelintang nganginan nge. Dajan lampu merah nih ke di buruan tahu jalan nih ke enak sekali masak pakai minyak kelapa klentik nih ke tuh
0: minyak kelapa klentik lagi
1: apa asli oh niki bu jero kene bu Wayan Sari Merta nyarengin jero
0: oh kenten
1: kan jero mangku sedani gak juga jero Chandra nih bu yang seri merto ke jero
0: ngiri
1: ini yang seri nyarengin tuh
0: ngiri niang tapi semua berarti seneng timun ya reng Bu Eka guys karena sekeluarga
1: kayaknya lumrah nih kini kos paling simple soalnya tuh
0: ya maksudnya
1: pengganti sayur nih kok dunge
0: pengganti sayur
1: simple san nih kok tapi malah colean sambal
0: kemauan kalau tanpa apapun misalnya tapi
1: enak maksudnya juga
0: betul
1: yang penting ajangnya bejak aji sambal daging timun nih kok pokoknya pengganti sayur pokoknya paling simple
0: ya rasanya tidak perlu diolah juga bisa
1: cuma dikupas saja dikit ada juga yang enggak dikupas cuma dicuci langsung dimakan
0: bisa yang penting cucinya bersih gitu ya
1: makanya lebih simple nih kok yang tapi rasanya dong asal ampun wenten timun kadang tau wenten sayur nih
0: kan oh iya ya nah nika sampun jadi bakingan rasanya kalau bingung mau ngarian api
1: nih kok beliki dayu
0: yang
1: ibu nak sampun mepayas nih
0: kekijen nih ke peragaan mepayas
1: mau pun bangun nih pun us mantan saya banten jana malah jebos tung suaran kukul ibu berangkat ngayah di bayar
0: aktivitasnya niki sudah mulai ramai
1: ring banyar doanin jadi mekaryo tumpuk wayang.
0: Tumpuk wayang.
1: Biasanya kalau hari kerja malam nggak ya tuh.
0: Ganten.
1: Malam-malam nggak ya kalau hari Minggu wau siang.
0: Oh siang ya.
1: Adene pemikiran Serati Banten pangkoli nak mekuli. Pangkoli nak nggak ya.
0: Oh bi beci ampun ganten manajemennya.
1: Ini Gusti Putu Ngurah Widyo nyarangin.
0: Nyeri.
1: Ganten mau dosor tuh.
0: Tiang.
1: Ganten mau cacak dosor.
0: Masa nggih?
1: Ya, oh, berarti kan orang-orang tuh kalau memang dia punya perasaan kan malu dia kan
0: ya. Betul. Nih kembali ke napi wastane kesadaran mantan
1: sendiri. Kalau pakai doso kan ah masih wak mayah doso do bang ayah
0: nah gitu. Nah, iya jadi ada opsi ke sana rasanya.
1: Iya, makanya tidak doso.
0: Oke.
1: Ya dumun kan tuh mau doso nyampat napi ririgan atau. Mungkin kan ampun gue sengaja sih bersih sami-sami pun nyampat sinarengan gitu.
0: Yes.
1: Nah ini ke kebijaksanaan dari pengurus atau serati Banten.
0: Becik bisa niki secara sosialnya.
1: Ini malah jebos tung suaran kukul. Nah tumen seger bayu jam 5. Jam 5 boh bangun langsung nih. Ngariani hangat. Ngariani unas wedang nyapu. Boh jam 7 wawu pun ngatur rencana ngatu.
0: Oh sampun.
1: Mungkin walaupun ada anak di rumah ada anak menantu ada cucu. Ibu kalau udah siap berangkat semuanya tuh udah matur rencana rasanya galang gitu.
0: Iya emang pun sudah napi wastane ngambil nih ambil kerjaannya.
1: Padahal anaknya ibunya anak-anak Bu Yangnya mau Banten Bu.
0: Masa?
1: Iya Bu Yangnya mau Banten Bu. Aduh Bu nu ada waktu ibu mau Banten.
0: Kenten ya saling memahami bi becik pisan.
1: Iya begitulah nanti ibunya ngurus anaknya telur kan papat tentang ke bapak nih bo bingung tuh.
0: Mantap saja tangan kali, cokor ya, kali gitu.
1: Ya, bapaknya, suaminya satu kan papat muda.
0: Masuk.
1: Nah, urusan itu aja dia dah kelimpung.
0: Nah, Nika, sampun ya, jadi seperti itulah ya, peran orang tua.
1: Kita meringankan beban mereka.
0: Betul sekali.
1: Bisa kan begitu, Nge.
0: Tapi wale ini kewajiban ya, bersama.
1: Bilang apa ya, kita terima aja padanya. Astungkara diberikan kesehatan, Dayu.
0: Ya, astungkara, Nika, sanikati.
1: Kami, Niki, semeton, sanestata, nyarangan, semang-semang, Niki, Nge. Gerup jam bah, Niki. Kalau Niki Ika, sarang Pak Yan Arbo, satu Niki Megatrosu semua Pak Yan. Ingin dari hari,
0: masih
1: temen, sudah kata Raja Ngemargi yang suadarma, pengentar sarang sami mogi kena.
0: Suksema banget Niki Bu Eka.
1: Pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingin, suksema banget Niki Bu Eka, Bebe, Rahajang Talernya semangat menjalankan aktivitas ya, pagi-pagi sudah, napi wasannya meja bos ke Banjar, napi wasannya panggilin tung kukulnya, ingin mogi aja memargi antar ke Bu Eka. Helingnya ngajeng dumun. Ayo ngerakarai sanilianan kentan nge hanapi wastane ngiring male lanturah anto meblik bagan mausang ding timun kentan nge sirasane dadas favorit nih kiring timunnya nih rakarai durus ngeranya mangkir ring soal telepon 0361223361. Ayo nge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Titiang Om Swastiastu.
2: Yang Yoga Saputra, Pak Yung Cerik.
0: Ngingge, Pak Yoga Saputra, punapi gatre.
2: Yang karet yang semangat membara.
0: Asik. Asik, napi ngawinan semangat.
2: Penyiar cantik.
0: Aduh. Ingge, suksama Pak Yoga. Aduh.
2: Pampun. Cuaca punapi, trike, dayu.
0: Ring, ayam muruk, Niki sudah galang, sudah cerah.
2: Ini Kintamani. Cerah meglanaran.
0: Oh, tapi panas kah? Ampun ngeranjing panas.
2: Panas pisan Riki.
0: Oke, enten. Suhunya ya panas ya berarti nggih.
2: Nggih.
0: Tapi aktivitas meja bos niki Pak Yoga.
2: Aktivitas yang mekarya mereka.
0: Oh, mekarya.
2: Kerajinan ke
0: kerajinan. Oh, nggih. Keren ya tangannya kreatif berarti.
2: Kan jadi angel sambilan nih kan.
0: Nah, jakti yang penting mantan-mantan aktivitasnya Pak Yoga. Dika gak tapi wasane dangan ngerah timun Pak Yoga.
2: Nggih, Diki akeh enggak di timune itu.
0: Masa nggih wenten kebunnya nih?
2: Nggih, wenten tiang sari nyayur itu.
0: Nggih. Oh, mantap mantap. Tapi mewah ten anto miara timun.
2: Yang panas-panas kali mungkin ke tanggiang iya ke Banten ke ngecurin ke wastanen Riki
0: napi?
2: Ngecurin ke
0: ngecurin oh nyiram ke Banten kenten mana yang kita mani Banten ton napi wastanya olahan khas dari timun ya bahannya
2: bahan kenten ke seperti rujak dari sini ke.
0: Oh rujak napi men?
2: Iya rujak timun ke.
0: Enggak aja rujak timun maksudnya bumbunya
2: ini bumbu-bumbu kentan ke anggal sere nih ke tabio.
0: Oh sere tabio ya sere tabio. Eh daging lunak malih kentan. Oh iya iya iya. Tapi wastane Pak Yogan nanan ten tapi nyoba timun yang pahit kentan.
2: enten nih ke.
0: Oh, ten.
2: Ten enten riki agak-agak manis yang kidik nih ke.
0: Oh, kenten nge. Ya sih, dominan manis ya rasanya ya, kalau timun nih ke.
2: Riki yang kan kenten nih ke, selain dengan rujak nih ke.
0: Ngapi?
2: Yang kan masker nih ke.
0: Masker? Nge. Masker wajah?
2: Iya, masker wajah yang kan kenten
0: nih ke. Oh, man Pak Yoga nanen ngangin?
2: Gede yang apa-apa nih ke.
0: Ngangin masker apa wajahnya nih?
2: Iya wajah nih ke bang.
0: Oh, penapi mencaranya Pak Yoga?
2: Potong-potong nih ke.
0: Potong-potong.
2: Iya, taplek yang nih ke ring.
0: Oh, langsung langsung ditaplek. Men, gimana rasanya setelah pakai masker?
2: Iya, kenten nih ke.
0: Seger, ke. Sejuk ya. Oh, perlu tan timunnya nih sederung ngangin di dadas masker wajah de genang ring kulkas.
2: Dan nih kalau dingin nih ke. Kenten nih ke.
0: Oh, langsung mantan berarti. Ya,
2: langsung mantan nih, langsung petik, langsung kenten nih ke.
0: Kenten. Oke, iya. Biasa sih dadas-dadas masker ya. Tapi digenain ring penyingakan biasanya panggil titian.
2: Penyingakan nih ke ring pipi nih ke.
0: Pipi, kenten ya. Oh, ternyata Pak Yoga suka maskeran timun.
2: Kenten nih ke saya-saya nih.
0: Oh, ten saya-saya nih ke, kapan-kapan.
2: Dua hari ini.
0: Sekali
2: minggu dua kali ini ke.
0: Oh, kenten. Kemo berarti kan nyetok berarti Pak Yoga untuk timun nggih?
2: Iya, nyetok niku.
0: Kenten. Nggih Pak Yoga.
2: Heeh. Dayu nggih.
0: Nggih, sarang-sarang ampun boleh.
2: Nyari nyarengi niku dayu niku.
0: Napi?
2: Nembe dia nyarengi ring semong-semong.
0: Oh iya ya, biasanya napi wasan.
2: Cintia niku semong.
0: Nggih. Mangkin ngangin aja galah tiang kita mani. Oh, nggih. Heeh, kenapa? Sarang-sarang.
2: Om Santi.
0: Inge, susah banget niki Pak Yoga Saputra dari Kintemani. Inge. Ya inge ternyata tenjewantah nggak ada dos, tapi wasane olahan makan kayak mantan, wenten dados sayuran goreng, kenten ya timun goreng, kenten bahasa Bu Eka ya. Niki Pak Yoga wenten kedados sang rujak, inge ternyata bisa jadi masker ternyata inge. Minap lah kerai patah kadi Pak Yoga di wau, kentennya senang maskeran timun, mungkin bisa absen niki ring WhatsApp rompat, inge di tiang cek dumun WhatsAppnya nih, sane sampun monitor sih rekomenten. Nah niki wenten Pak Ketut Sumarja, Banjar Bengkel dan Pasar, nyarengin ge, sarengin Agung Awi Chandra, rajang tugas dari hari, suksema banget Niki Pak Tut. Lanjut Niki Wentan, Mbah Indira, waduh cantik pisan, ya rambutnya blonde. Niki Mbah Indira Titian rajeng nggih dayari cantik makin Mbah absen santukan wenten kegiatan yoga ketawa. Wow, mungkin bisa di spill ya yoga ketawanya Mbah. Ayo nggih sehat-sehat Mbah Indira, lantur Niki wenten Niang Sri kekeran nggih rajeng semeng dayari cantik ya. Niang Sri nyarangin nyapu bersih-bersih ring merajan. Waduh, wah nunas sekat napi wastane jepunya nih Niang daging tiang ring kenten tenggri ya dados. Ingin yang tiang kena stateng ya. Talon niki wenten tante Jerman juga nyenggol kesini. Ingin tante hadir ketua grup Janbah ya ketimun asbal. Ah, asbal apa itu asbal? Pakai sayur tumis bukan digoreng. Oh, maksudnya yang disebutin sama Bu Eka tadi jadinya sayur timun tumis gitu. Boleh dong share niki nge informasinya atau resepnya kadi tante seperti apa ya nih ngarianin timun tumis. Ayo nge rakyat aja bos malih lanturang titiang nge. Oh ibu lodre nyalek-nyalek suksama ibu jantos dumun ya meja bos niki sarangin titiang nge. Sane makin ngiring mesandekan dumun rakerai pacang ke napi wastane ke aturang tembang naki semalih niki sakim di rakesidan kesarangin Ocha Putri hidup melarat.

Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok saip itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu condong, kakan-kakan, putri, arye atau kadean-kadean, panji atau patih manis, rambangse atau patih keras, demang, tumenggu, turas, penasar, dan prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh turas, penasar, dan condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madye, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Bado, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sapa Belelen, serta Padang Aji dan Buda Kaling Karangasem. Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: FM 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingin rakyat renggalah makin kanten ya semangat lah kerai titiang ya sarang sami. Nah pasti ke sampun ya jangan lewatkan semangat anda. Anteng bagi aktivitas tawi kegiatan dua ring rahinane makin kanten ya. Mina meja bos wenten malih galah istirahat kanten becean kanggen. Yening makinnya saran titiang sih lah kerai tapi wastane mungkin bisa refreshing ya. Beri gerak sedikit untuk tubuhnya atau badannya nih mana nenten kaku kenten ge. Aing ge sane mangke niki lantur mau sang indek ke timun, tawi timun, tawi mentimun. Aing ngara-ngarai niki titah nyoba informasi kedek kenten ge. Tapi wastane ngenen indek ciri timun ya yang memang biasanya secara bentuknya niki umumnya memang panjang ya lonjong gitu nge rakerai. Dan kulitnya nih rakerai ge biasanya berwarna hijau dengan tingkat ketebalannya berbeda-beda tergantung jenisnya. Kenten nggih, ring tengahnya ne niki berair pisan penuh dengan air, madu biji, teksturnya renyah ketika masih segar. Kenten nggih, rasanya pun cenderung ringan saja dan menyegarkan. Nika saneng ngawinang niki rimunnya timunnya nika nggih rakerai kedadosang favorit dari semua kalangan ya. Ring anak alit nyantos ring orang dewasa pun seneng niki nggih. Aing rakerai sane penasaran mengapa ya timun niki terasa menyegarkan kenten nggih karena mawali malih niki kadibos siti yang wau duaning ring timun niki madue kandungan toyo tawi air yang tinggi sehingga ikut memberikan asupan cairan ketika dikonsumsi. Nan timun pun juga niki rakerai juga relatif rendah kalori kenten nggih. Sebagai gambaran satu timun porsi mentah satu porsi timun mentah kenten nggih mebanding kenten tiang mau sang dengan kulit dilaporkan mengandung sekitar 15 kalori dengan sejumlah vitamin dan mineral seperti vitamin K dan kalium kenten nggih. Nah nika sane ngawinang timun nika menyegarkan kendala kedadosang favorit. Nah sane makin ngira nak rai Malaysia ke penelpon ke mantan sane presidennya Rengin Titian durus ngeranjing mau sang ngeninin indik timun ring pesawat telepon 0361223361. Engge halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu Dayuari Candi.
0: Engge Om Swastiastu, Ibu Vera.
1: Ingge, yang minggu ini di Pasar Sabana, nampak sekali pojok Bu Eko.
0: Oh, jangan sedih.
1: Ampun mau payat, kan ini milu sih Bu Eko mau payat.
0: Tiang mayasin kayun. Payas lagi.
1: Kalau ini berempat aja Bu Lodro.
0: Ini aturinnya panggung sih, Ki.
1: Begitu, gak itulah hati nurani, gak.
0: Penapi hati nurani.
1: Dari Tamanan ke Badung, pangman ber yang gembira, kenten gak?
0: Oh, jadinya
1: pang boleh ber yang gembira.
0: Ber yang gembira.
1: Susah hilang. Sing mikirin utang yang begitu gak?
0: Emang Bu Vera mau duit ikut gini utang?
1: Hidupnya harus punya utang, sing hidup sing lah utang, sing lu gak?
0: Oh, kenten obir atu ingge atu.
1: Ya, menurut yang menidup yang sing lah utang, sing giat, makanya jepulas, gak bertahan gak?
0: Iya, betul, karena gak ada target ya.
1: Jepulas, gak enak, aduh. Pulas, gak enak.
0: Aduh.
1: Biar gak kepekan. Oh, bingung lah utang, berarti semangat ya. Menurut yang ya, harus mengembangkan otak kita hidup.
0: Betul.
1: Nih.
0: Betul, artinya biar ada semangat ya, biar bayarnya untuk apa, pakai apa juga, kenton gak ya Bu Vera?
1: Iya, utang itu adalah, apa namanya, dalam rumah tangga pada, dayu.
0: Nah.
1: Kemudian sering ya, boleh coba meluncur ke Nini, ke Mbah Junini. Menyanyi jam 2.
0: Oh, ikut 1. Ya.
1: Meluncur ke tanah lot.
0: Abir, aduh. Memang si teng ya, Bu Berat.
1: Tadi
0: ya.
1: Tadi malam, tidur-tidur di telepon. Bu Ani,
0: Oh, ceritanya malam-malam di talk ini. Curhat-curhat nih, aduh.
1: Bu Vera, ayo meluncur ke waktu ini.
0: Iya emang ayo, harus gitu. Ayo, be jegas sampai melalui jegas.
1: Yang mbak melalui sih mikirin utang ya.
0: Nah, kenten. Kadang melalui neng utang.
1: Yang mbak dipekan iki marah mikirin itu kalau dikasih kiki lagi.
0: Ibu lo sekar payangan nyerengin. Bu Vera. Terbangin
1: yang. Ibu jerem manur. Lu kan kemarin ini ayo meluncur siapa?
0: Enggak, Bu Sekar lagi nyarengin. Bu Sekar kayaknya pengen ikutan deh, Bulu Sekar Payangan.
1: Ayo. Menyanyi jam 2.
0: Boleh, boleh, nanti Dayu sediain akapar timun ya.
1: Ayo Dayu, ini udah beli nasi kuning, beli timun 1 kilo. 5.000 dah yuk.
0: Oke.
1: Okay. Ini agak segar nih, semangat nih.
0: Semangat. Bu Vera.
1: Ya.
0: Di Pasar Tabanan ada yang jual timun.
1: Aduh, Pak.
0: Siapa?
1: Yang beli tiang jelo, yang beli suka, yang nyoba kriuk-kriuk panak cucu.
0: Oke. Oh,
1: nasi kuning sama limang kali, nggak boleh nasi itu. Begitu aja nasi kuning.
0: Pang harusnya nasi kuning.
1: Pas segar bayan tiang
0: itu. Oke, dan takiran khusus.
1: Bayan tiang mantannya dayungnya. Bas jauh ngirim 5 kali kan rugi pas gojek liu.
0: Oh beratu ya kentan pamreh nih ke bawah.
1: Ada boleh kedai dayu. Aduh, udang mulai kada jak anapian dan jak sedih gitu.
0: Oh,
1: ya. Pikir-pikir nara. Pikir-pikir apanya?
0: Pokoknya tenada pikir. Enjak kemlali ben makanna.
1: Makanya memang lali mikirnya seutang. Harus mikirin utang ya Tanda Yu.
0: Oke, enten.
1: Biar umur yang 66 tahun harus kita hidup berkembang adalah utang. Hidup tanpa utang gak bisa kita maju gitu.
0: Nah gitu
1: ya.
0: Mana lebihan utang yang kan maju.
1: Kalau begitu kan rugi banget. Naruh orang di bank gak ada orang muter.
0: Kamu mai kecak timun kanti itu.
1: Yang solusi siang memang gitu. Biar buku timun ya kembang berarti lakukan otak gitu.
0: Ah, benar. Ya
1: melenggong otak dia gitu.
0: Oh, kenten nah makin benangannya ya.
1: Ada. Ya kembang ke hutang dia gitu wong ya. Kan melenggong berarti nih kok gitu. Hidup ini memang tuh.
0: Ya. Emang harus tapi seperti yang, itu.
1: Yang punya-punya uang banyak ya bagi kasih Bu Vera siap membagikan sini.
0: Siap menerima kenten nah. Yang sekan Bu Vera membagikan tiasi natak tangan demun.
1: Jelas kan jagonya yang penyiaronyo babahin. Penggemaronyo babahin. Ayo ada. Bu Presiden, nah. Sini uangnya Bu Vera siap membagikan.
0: Pun siapnya keranjang timun. Aduh Bu Vera. Biasanya ngolah timun pakai apa aja? Jadi olahan apa aja?
1: Iya, layu kadang nika jati angon jukut jan.
0: Jukut napi.
1: Kau pun bawang sambil suno.
0: Oh.
1: Karena di tiang kan kumau lah dayu. Jek seduk pasang, jek alap, menanang, mula jek tegor, jek aroh. Pasang seduk.
0: Pasang seduk.
1: Mau buah laman kucil lah nih kau jekkan doh, jek alap.
0: Oh, ten pahit rasanya ten?
1: Ten.
0: Oh.
1: Kucuknya pahit berik.
0: Ngutan bin.
1: Pahit adalah ubat, padahal kada munyi pahit, nenak luang yang munyi pahit.
0: Oh, berarti berasa Bu Vera munyi, Bu Vera apa ya?
1: Lagang kene. Oh. Medagang uruk akan dadang.
0: Nge.
1: Lah. Oh, nyuan nuli di pondok jah tuh, dayu.
0: Nge.
1: Ulung ampun.
0: Oh.
1: Lut lah, belah, coples. Opa, apa tiang kena dong, tiang.
0: Yang kena mana ngopa?
1: Maaf ya. Lihat.
0: Ngoyong, ampunang. Paham, tiang, paham.
1: Tapi, dayu. Ira ngongkong dulu, ngongkong dua, ngongkong maju tuh, tiang demen tuh.
0: Inge.
1: Cucunya ini berdalam nggak Pak Bu?
0: Jangan. Nanti masuk pendampingan Bu Vera.
1: Gering saja ya, lupa kurang kememen do, aduh, dekat dong. Memek tensi nganu kurenan.
0: Kenten. Artinya kondisinya sudah berbeda mungkin.
1: Jadi dayu, lahatnya tuh nge, nah opak-opak saja rago.
0: Ada masanya.
1: Mungkin kan, cing bani ngopak ngeling lupa dalam ke saya.
0: Sayang
1: omang, sayang kecut. Dalam dayu.
0: Nge.
1: Makanya nih, bidan nih rago melarat, do pikirin melarat jadi debang melarat panak cucu mantu jek open maju gitu biar orang maju gitu
0: masa depan pikirin nge
1: nge masa depan cara jadi peningkatan aji makan timun kan bisa jadi dokter nih.
0: masuk
1: aji makan timun kan bisa jadi pengusaha
0: iya ban timun mantan toh
1: bisa jadi penyiar. Nyasana dayu
0: nyasana aku padamu Bu Vera ingat Bu Vera.
1: Aku cinta padamu.
0: Aku padamu bukan cinta.
1: Aku padamu.
0: Ayeng.
1: Jadi dayu. Timun itu timun guling dan sajaan macam ni kok. Jadi kan tahu kepingin guling tu ni Uling dia pertama dia nguber niki. Mesinnya ratu mas landing ijen yang bonsun banten.
0: Oh kenten.
1: Iya ijen nanti yang on air tuh. Pang segar pendengar, pang segar di rago.
0: Memang kan nih Clara.
1: Ini niki coba perempat RI ini mencerdaskan bangsa kenten.
0: Mencerdaskan.
1: Karena cerdas. Susah tuh hilang tuh. Ya, terus yang lalu. Biar kena hutang. Yang di pekan baru mungkin hutang. Jumat dong jadi hutang. Nah, yang lah di pekan manfis bayar sih. Nggak lunen.
0: Gitu yang lagi. Wih simpel nih.
1: Ini simpel mansinin loh. Mansinin gak? Mansinin Gus. Maninya yang man bayar. Itu.
0: Yang penting inget ya Bu Eka lagi Bu Vera.
1: Dayu. Yang liu nak mirat. Biar yang liu nak malingin. Yang kita enggak apa kita hidup nih kalau sudah ada di gitu pasti anak cucu kan menerima kebaikan kan. Tapi nyesel ya DM maling-malingnya itu nyesel jadi.
0: Jangan. Ada Bu Vera wentan-wentan. Ingin Bu Vera sukses semua ya.
1: Hidup tanpa penyesalan enggak hidup kita.
0: Tapi ya, harus bangkit.
1: Kita hidup nih harus berani. Berani berbuat, berani bertanggung jawab.
0: Mantap.
1: Berani nyilip IP,
0: berani
1: ngulihan.
0: Iya, kemudian berani ngulihan.
1: Yang kain tuh nyelan-nyelanan pis nih kan. Cing nak ngulihan, kadang kejani tepuin, wana di nakonin, Pak.
0: Iya.
1: Ini kan dayu, apa sebetulnya jemain gak ya? Sangkali untung ada perempat RRI biar kita di... Otak ni keberkembang, pikiran berkembang, perkembang kenten dayu.
0: Ingat Bu Vera, niki tahan biasanya galah pun telas.
1: Ingat
0: ratu
1: dayu, tiang mapam.
0: Ijadah tiang rara berem.
1: Santi, santi,
0: aduh.

0: Gerani kerenggalah jam kutu semeng.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Gangguan kelistrikan yang bermula dari hal sederhana dapat berkembang menjadi korsleting dan berpotensi memicu kebakaran. Gangguan tersebut seperti kabel terkelupas, stop kontak yang terlalu panas, bau terbakar hingga percikan listrik menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Tim leader K3L dan keamanan PT PLN Persero, unit pelaksana pengatur distribusi Bali, Ari Hidayanto mengajak masyarakat lebih waspada terhadap kondisi instalasi dan penggunaan peralatan listrik di rumah. Ia mengatakan pencegahan risiko kelistrikan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Salah satunya memastikan instalasi listrik terpasang sesuai standar dan kebutuhan daya. Penggunaan terlalu banyak peralatan pada satu stop kontak juga perlu dihindari karena dapat menyebabkan beban berlebih. Ia juga mengingatkan masyarakat menerapkan 6 langkah untuk mengurangi risiko gangguan kelistrikan, yakni menggunakan instalasi sesuai standar, menghindari beban berlebih, melakukan pemeriksaan rutin, segera mengganti kabel yang rusak, memastikan peralatan yang tidak digunakan dalam waktu lama, serta menyediakan alat pemadam api yang sesuai dan mudah dijangkau. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan mengecek kondisi kabel, colokan, dan peralatan listrik secara berkala. Masyarakat juga perlu waspada jika menemukan kabel terkelupas, sambungan longgar, stiker atau stop kontak yang terasa sangat panas, perubahan warna pada colokan, bau seperti benda terbakar, suara tidak normal, ataupun percikan listrik. PLN juga mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan antara korsleting atau hubung sikat dengan beban berlebih. Hubung sikat terjadi ketika arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak semestinya, sehingga dapat menimbulkan arus yang sangat besar. Sementara itu, beban berlebih terjadi ketika terlalu banyak perangkat digunakan dalam satu rangkaian melebihi kemampuan rangkaian tersebut. Karena itu, penggunaan banyak perangkat berdaya tinggi melalui satu stop kontak atau sambungan bertumpuk perlu dihindari. Gejala gangguan listrik terkadang dapat dikenali sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari. Sampai jumpa.